Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Gubernur NTT Manuel Melquiades Lakalena memimpin pertemuan strategis bersama pelaksana tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Stefania Tungaboro serta sejumlah mitra pemerintah pusat dan lembaga pendidikan guna memperkuat sinergi pembangunan sektor kelautan dan perikanan di NTT Jumat 5 Juni yang lalu. Gubernur menegaskan pembangunan sektor kelautan dan perikanan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus dibangun melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, pelaku usaha, dan masyarakat pesisir. Beralih ke informasi berikut, Ketua Kelompok Sadar Wisata Pokdarwis Wai Lolos Robert Perkasa menerima kunjungan mahasiswa Politeknik El Bajo Komodus dalam rangka kegiatan pembelajaran dan pengenalan potensi wisata di Desa Wai Lolos, Kabupaten Manggarai Barat. Kunjungan ini bertujuan memberikan wawasan kepada mahasiswa mengenai peran Pokdarwis dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat sekaligus memperkenalkan berbagai potensi wisata yang dimiliki Desa Wai Lolos. Menurutnya, kolaborasi antara dunia pendidikan dan pelaku pariwisata sangat penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang siap berkontribusi terhadap pembangunan sektor pariwisata daerah. Informasi ini dikutip dari rri.co.id. Mengakhiri Barita Pro 4 ini kali, Beta Jen sampai jumpa.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, papa mama, papa saudara, kakak Yong dan kakak Nona di Papa Lele pagi ini ya, pengentasan kemiskinan kotong membahas tentang pemanfaatan pekarangan ya yang dapat membantu pengentasan kemiskinan. Nah, kotong tahu bahwa pekarangan kotong sebenarnya menjadi solusi ya untuk kotong yang memang kesulitan begitu. Nah, bahkan dengan pekarangan yang ada ini selain membantu pengentasan kemiskinan juga mengurangi pengeluaran pangan dan menambah pendapatan. Selain itu, pemanfaatan pekarangan juga bisa meningkatkan gizi keluarga. Nah, papa mama, abah saudara, kakak Nona dan kakak Nyong memenuhi pangan keluarga secara mandiri dengan memanfaatkan pekarangan. Keluarga bisa menanam berbagai jenis sayuran, buah-buahan dan tanaman obat. Hal ini bisa membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pasar. Selain itu juga bisa mengurangi pengeluaran membeli bahan pangan. Hasil panen dari pekarangan bisa dikonsumsi sendiri sehingga keluarga tidak perlu sering membeli bahan makanan dari luar. Ini juga bisa membantu menghemat pengeluaran rumah tangga.

Dunia FIFA 1994 di Amerika Serikat menjadi panggung bersejarah bagi Swedia. Salah satu sosok penting di balik keberhasilan mereka meraih peringkat ketiga adalah Kenneth Andersson, penyerang jangkung yang tampil gemilang dengan torehan 5 gol sepanjang turnamen. Perjalanan Andersson menuju panggung dunia tidaklah mudah. Ia bukan nama besar seperti Roberto Baggio, Romario, atau Jurgen Klinsmann. Namun, sejak kecil, ia memiliki mimpi besar untuk bermain di Piala Dunia. Terinspirasi oleh gol legendaris Ralf Edström pada tahun 1974, Andersson menanamkan keyakinan bahwa suatu hari ia akan tampil di turnamen terbesar sepak bola dunia. Meski sempat diragukan dan gagal masuk skuad Piala Dunia 1990, Andersson tidak menyerah. Ia terus berjuang, memperbaiki performa, dan memanfaatkan setiap kesempatan yang datang, termasuk saat dipinjamkan ke beberapa klub yang membantunya kembali ke performa terbaik. Kesempatan emas akhirnya datang saat ia masuk skuad Swedia untuk Piala Dunia 1994. Di bawah asuhan pelatih Tommy Svensson, Andersson mulai menunjukkan kualitasnya. Ia memberikan assist penting, mencetak gol-gol krusial, dan menjadi tumpuan di lini depan. Salah satu momen terbaiknya terjadi saat menghadapi Arab Saudi di babak 16 besar. Dengan 2 gol dan 1 assist, ia hampir sendirian membawa Swedia melaju ke perempat final. Di babak perempat final melawan Rumania, Andersson kembali menjadi penentu. Dalam situasi tim bermain dengan 10 orang, ia mencetak gol penyeimbang dramatis di menit akhir, membawa pertandingan ke adu penalti yang akhirnya dimenangkan Swedia. Ia kemudian menutup turnamen dengan 1 gol tambahan saat Swedia mengalahkan Bulgaria 4-0 dalam perebutan tempat ketiga. Total 5 gol yang ia cetak menjadikannya salah satu pemain paling bersinar di turnamen tersebut, sekaligus mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola Swedia. Sepanjang karir klubnya, Andersson pernah bermain di beberapa klub Eropa seperti di Gothenburg, Lille, Bologna, dan Fenerbahce. Di Italia, ia bahkan mendapatkan julukan La Terza Torre atau Menara Ketiga Bologna berkat keunggulannya dalam duel udara. Meski hanya tampil di 1 edisi Piala Dunia, kontribusinya tetap dikenang hingga kini. Setelah pensiun, Andersson tetap mengikuti perkembangan tim nasional Swedia dan terus memberikan dukungan. Ia juga percaya bahwa generasi baru Swedia memiliki peluang untuk kembali menciptakan kejutan di panggung dunia. Dengan optimisme yang sama seperti saat ia muda, Andersson yakin timnya mampu bersaing di Piala Dunia FIFA 2026. Bagi Kenneth Andersson, sepak bola bukan sekedar permainan, melainkan perjalanan, mimpi, kerja keras, dan keyakinan. Dari seorang anak yang terinspirasi oleh gol legenda hingga menjadi pahlawan

Demikian Baomong Bola Pro 4 RRI Kupang. Hadirkan profil pemain sepak bola, sejarah hingga seputar Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: ne. Ini galon su tua, warna su pudar, dan lu masih pakai terus isi air nih kok.
1: Biar eh, ini galon ini punya sejarah. Ini hadiah dari Bepo mantan.
0: Mantan seberapa lama kasih nih? Lebih lu move on su.
1: Kok masih bisa isi air ah? Kok kenapa ju mesti ganti? Sekarang nih beta lagi efisiensi.
0: Wih, emane, lu tahu kok sonde. Galon yang sulama digunakan atau sering disebut galon lanjut usia atau ganula, itu tuh berpotensi mencemari air minum dengan senyawa berbahaya bisphenol A atau BPA. Nah, ini BPA nih adalah senyawa kimia sintetis yang digunakan dalam produksi plastik polikarbonat. BPA juga bisa tiru kerja hormon dalam tubuh manusia, sehingga berpotensi ganggu fungsi hormonal tubuh, tumbuh kembang anak, sampai meningkatkan risiko penyakit serius sama kayak kanker tuh.
1: Aduh, kalau begitu beta harus ganti cepat ini galon su. Selamat tinggal mantan.
0: Nah, itu dolo baru betul. Jangan lupa Ju, kalau galon guna ulang, idealnya hanya dipakai maksimal 40 kali. Kalau diasumsikan dalam 1 minggu galon diisi ulang sebanyak 1 kali, usia aman galon guna ulang tuh sebenarnya hanya sekitar 1 tahun. Jangan kayak lu, simpan mantan bertahun-tahun.

0: bahwa sesungguhnya zona pertama yang dibangun secara konkret yaitu Sonbisi. Sonbisi dibangun pada tahun 1912 pada pemerintahannya Raja Noni Nobe.
1: Di tengah bentangan savana Pulau Timur yang kering dan berangin, berdiri sebuah bangunan tua yang menyimpan denyut sejarah panjang masyarakat Amanuban. Bangunan itu bernama Sonaf Naik Niki-Niki, istana tradisional Kerajaan Amanuban yang terletak di Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timur Tengah Selatan,

0: Menurut tokoh masyarakat adat Niki-Niki, Bapak Frans Akai Lupa, Sonafnaek bukan sekedar rumah raja. Ia adalah pusat kekuasaan, tempat musyawarah adat, sekaligus simbol persatuan masyarakat Amanuban. Dari halaman inilah, dahulu keputusan penting kerajaan diambil, mulai dari urusan pemerintahan, adat istiadat, hingga penyelesaian konflik antar suku.
1: Jadi, Sonaf adalah istilah bagi kaum bangsawan di timur pada umumnya dan tempat tinggal para bangsawan. Kalau di Bali biasa disebut pura, di Jawa Kraton sama statusnya. Hanya perbedaan kadang-kadang di size yang berbeda. Jadi pada abad 18, khususnya di Niki-Niki, sudah ada Sonaf atau tempat tinggalnya para bangsawan. Mulai dari Baki Klus, terus turun ke Sanu, terus ke Bilnope di belakang, terus datang Raja Painope, datang ke Raja Paulus Nope, dan Raja Kusanope. Jadi dengan kerabat dalam di dalam lingkup Sonaf.
0: Dalam bahasa Dawan, Sonaf berarti rumah atau istana, sedangkan Naek bermakna besar atau agung. Keturunan dari Raja Amanuban, Pangeran Painope mengatakan, selain Sonafnaek Niki-Niki atau dalam bahasa Indonesia disebut rumah besar yang diperuntukkan bagi Usif, sebutan bagi Raja Amanuban, ada juga beberapa Sonaf yang diperuntukkan bagi kelompok bangsawan Niki-Niki.
1: Sampai hari ini, para bangsawan keturunan dari dinasti Nope masih tinggal di dalam lingkup Sonaf ini. Kami dalam satu kesatuan ada di tempat ini disebut dengan Sonain, artinya makam para raja-raja. Tapi ada juga di dalam ada beberapa Sonaf yang punya nama. Ada namanya Sonafnaek, bangunan tingkat itu, ada Sonbesi, dan ada Sonafnemeto, ada Sonaf Songkolo, ada Sonaf Fau, ada Sonaf Besa, Sonaf Nasi. Semua Sonaf punya nama. Seluruh Sonaf ini di lingkup kompleks ini. Saya yakin bahwa kompleks Sonaf ini sangat potensial sekali buat pariwisata, ekoturism, pariwisata budaya, sejarah, dan juga menjadi atraksi budaya. Karena di dalam kompleks ini sudah lengkap. Ada situs raja-raja, ada tempat pemandian, ada istana atau Sonaf, ada komunitas masyarakat, ada di sekeliling, dan juga dinasti Nope. Jadi bagi saya sangat potensial. Jadi kami ada namanya Sonafnaek atau Sonaf yang besar, terus ada Sonbisi, baru yang Sonaf-Sonaf yang lain. Yang Sonaf-Sonaf yang kecil itu dari stratanya, karena mereka, ayah mereka itu adik. Iya, jadi Sonafnaek itu tempat tinggalnya pertama Raja Painope, terus melahirkan Raja Paulus Nope, keturunannya masih ada, dan di Sonbisi itu peninggalan dari Raja Nuni Nope, bangun pada tahun 1912. Dan itu yang menempat itu adalah Raja Kusanope, ayah saya sendiri, dan Sonafnya masih ada.
0: Kerajaan Amanuban sendiri merupakan salah satu kerajaan besar di Pulau Timor yang memiliki pengaruh luas pada masanya. Secara arsitektur, Sonafnaek Niki-Niki dibangun dengan gaya tradisional Timor. Atapnya menjulang tinggi dan mengerucut, melambangkan hubungan manusia dengan Uisneno, sang penguasa langit. Struktur bangunan didominasi kayu dan alang-alang, bahan alami yang menyatu dengan lingkungan sekitar. Tiang-tiang penyangga berdiri kokoh, seolah menegaskan keteguhan nilai adat yang diwariskan turun-temurun.
2: Struktur Sonaf, ya, Sonaf itu dibuat dari kayu, itu kayu merah. Kayu merah itu menurut cerita orang tua bahwa mereka ambil dari Tumbes. Itu semua itu kayu merah. Ya, kalau dia punya bentuknya itu sesuai dengan gambar dulu Belanda punya cara gambarnya seperti yang sementara ada di Sonaf itu. Jadi ada Sonaf yang bertingkat, yaitu Sonafnaek. Sonafnaek itu yang Sonaf bertingkat, Sonbesi juga bertingkat. Ya, jadi Sonafnaek itu dia punya makna itu anggap dia rumah besar, istana besar. Jadi pangeran yang paling besar itu yang tinggal di situ. Ya. Sedangkan Sombesi itu juga ada dia punya arti. Ya, Sombesi juga ada dia punya arti. Istilahnya Senan Pahuan. Ya, jadi mereka tanam satu besi di situ sebagai tanda bahwa pusat kerajaan Amanuban itu ada di sini. Jadi itu Sombesi itu ada tanam satu besi di situ sehingga disebut Sombesi. Sonaf Nasi itu sonaf yang tertua, sonaf yang tertua. Sedangkan Sonaf Fau itu ada satu pohon yang hidup di situ akhirnya disebut Sonaf Fau. Sonaf Songkolo, Songkolo itu yang bumbungannya itu dulu kami dapat bumbungan sonaf itu ada pasang burung di situ karena Songkolo itu asal usulnya dari Asbanu, yang mana Asbanu itu dia punya cap atau dia pemalak itu kolo, ya kolo sehingga disebut Songkolo. Sonaf Besi itu ada satu pohon kabesa besar di situ sehingga mereka menamai dia Sonaf Besa, ya karena Usipina punya istri ada sembilan jadi ada sonaf-sonaf yang dinamakan seperti itu, ya, ya, ya istri dari Usipina. Kalau untuk Sonaf Naik itu sementara ada Tiang Lopo. Tiang Lopo itu yang dipindahkan dari Son Leu sudah ada di Sonaf Naik. Itu ukiran-ukiran sampai sekarang itu ukiran dari dulu itu tahun Son Enapung. Jadi itu ukiran masih ada. Itu ukiran orang tua dulu itu seperti tokek apa segala macam itu ada di Sonaf Naik situ. Jadi di situ ada kuda. Kuda itu dia punya makna itu kebesaran raja. Jadi kuda itu berarti raja itu dikhususkan oleh raja. Jadi seperti tenun ikat itu kalau dia punya motif itu kuda itu khusus untuk raja. Raja yang pakai itu tenun ikat yang kuda itu.

Sonaf Naik Niki-Niki menjadi salah satu destinasi wisata budaya Timur Tengah Selatan. Para pengunjung yang datang tidak hanya melihat bangunan bersejarah, tetapi juga mendengarkan cerita-cerita lisan dari para tetua adat. Cerita tentang Raja-Raja Amanuban, peperangan, persekutuan, dan nilai persaudaraan yang mengikat masyarakat Timur. Di bawah langit Timur yang luas, Sonaf Naik Niki-Niki berdiri sebagai saksi bisu perjalanan sebuah kerajaan. Ia mengingatkan bahwa sejarah bukanlah sesuatu yang jauh dan asing, melainkan bagian dari jati diri yang terus hidup selama masih ada orang yang mau mendengar dan menjaga cerita.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, UPTD Puskesmas Lao meluncurkan inovasi bertajuk Remang Emas 2045, Remaja Manggarai Menuju Generasi Emas 2045. Inovasi ini dirancang untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan pembinaan remaja dalam menyongsong terwujudnya Generasi Emas Indonesia tahun 2045. Program yang digagas tim Kes Reproduksi Remaja, Kes Pro Remaja Puskesmas Lao ini diinisiasi Bidan Maria Dalima selaku penanggung jawab pelayanan kesehatan peduli remaja PKPR. Inovasi ini lahir sebagai respons terhadap berbagai persoalan kesehatan remaja yang masih dihadapi di wilayah kerja Puskesmas Lao, terutama rendahnya pemanfaatan layanan kesehatan serta tingginya angka kehamilan usia dini. Beralih ke informasi berikut, Injourney Tourism Development Corporation bersama masyarakat menggelar kegiatan kolaborasi Golomori Bersih Golomori Asri di kawasan pesisir desa Golomori, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Jumat 5 Juni yang lalu dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Kegiatan ini juga melibatkan sekitar 50 peserta yang terdiri dari tim SBUD Golomori, Tim Golomori Convention Center, perangkat desa, masyarakat desa Golomori, serta Bumdes Golomori. Aksi ini juga menjadi bagian komitmen ITDC dalam menjaga kualitas lingkungan kawasan di Golomori sebagai destinasi marine based tourism yang mengedepankan prinsip berkelanjutan. Informasi ini dikutip dari rri.co.id. Mengakhiri Barita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak yang Kakak Nona, sampah makanan menjadi masalah menahun yang sangat membebani industri pembuatan, pengiriman dan penjualan pangan di dunia. Namun, kehadiran teknologi sensor AI atau kecerdasan buatan generasi baru kini memberikan banyak solusi baru. Nah, sebagai contoh, sistem pengeringan pintar dibantu AI bisa mendeteksi kondisi pengolahan terbaik secara langsung, sehingga sangat menghemat pemakaian listrik yang berlebihan saat proses mengeringkan makanan. Begitu juga dengan sistem pembaca kadaluarsa pintar yang bisa mencegah makanan dibuang terlalu cepat, sehingga mengurangi kerugian uang sekaligus memotong polusi gas rumah kaca yang dihasilkan dari sampah makanan. Bahkan rantai pasokan makanan dunia sangat butuh sistem pengawasan yang tidak hanya akurat, tapi juga tidak merusak bahan makanan dan bisa dipakai dalam skala besar. Ini karena cara-cara lama di laboratorium untuk memeriksa kualitas dan keamanan makanan seperti uji kimia, gas, pembiakan kuman, dan tes rasa manual seringkali merusak makanan. Memakan waktu lama membuat antrian produksi macet dan butuh pekerja ahli khusus. Para peneliti sendiri menemukan berbagai macam sistem sensor pintar yang mulai digunakan di industri makanan. Sensor-sensor ini meliputi kamera pemindai pintar, alat pencitraan warna super detail, hidung elektronik, lidah elektronik, sensor gelombang mikro, sensor hemat baterai berbasis internet atau IOT, hingga pemindai cahaya dan bahan kimia canggih lainnya. Bahkan sistem hidung elektronik dibantu AI yang mampu menebak asal daerah atau negara tempat kopi ditanam dengan tingkat keakuratan mencapai 97,5%. Serta sistem komputer pintar yang bisa meramal kapan daging, ikan, buah, dan susu akan membusuk. Sistem komunikasi tanpa kabel atau nirkabel yang dipasang bersama sensor pintar AI juga berhasil membuat jaringan bekerja lebih cepat, menghemat pemakaian baterai atau alat, serta meningkatkan keakuratan dalam meramal kondisi makanan. Nah, tentunya Bapak Mama, Bapak Saudara, secara keseluruhan teknologi-teknologi ini mendukung industri makanan yang lebih ramah lingkungan dan hemat bahan baku dengan cara mengurangi jumlah sampah yang terbentuk, menurunkan pemakaian bensin dan listrik, serta menjaga kelestarian jalur pengiriman barang dari hulu ke hilir.

0: sebetulnya nama yang paling pas untuk dia itulah Amu Rai Hawu. Amu itu artinya rumah, Rai itu masyarakat, Hawu itu Sabu. Jadi rumah masyarakat Sabu itu maksudnya. Tapi dalam penyebutan sehari-hari orang lebih banyak menyingkat Amu Rai. Tapi yang paling gampang orang mengerti, orang sekarang biasanya menyebut itu adalah Amu Deo atau Amu Pulodo.
1: Masyarakat di Pulau Sabu, Nusa Tenggara Timur mengenal rumah adat Sabu atau biasa disebut Amu Rai Hawu sebagai simbol identitas budaya sekaligus cerminan nilai-nilai kehidupan orang Sabu yang menjunjung tinggi keseimbangan antara manusia, alam, dan leluhur.
0: Tentang rumah adat Sabu, kalau soal nama, ini sebetulnya nama yang paling pas untuk dia itulah Amu Rai Hawu. Amu itu artinya rumah, Rai itu masyarakat, Hawu itu Sabu. Jadi rumah masyarakat Sabu itu maksudnya. Tapi dalam penyebutan sehari-hari orang lebih banyak menyingkat Amu Rai. Itu juga dipahami. Tapi yang paling gampang orang mengerti, orang sekarang biasanya menyebut itu adalah Amu Deo atau Amu Pulodo. Okay. Karena mereka ini adalah pemangku adat yang berada di rumah adat itu. Jadi kalau orang sudah omong Amu Deo, orang sudah tahu, oh ini rumah adat. Tentang rumah adat Sabu seperti itu.
1: Secara filosofis, rumah adat Sabu tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung, tetapi juga menjadi ruang spiritual yang menghubungkan manusia dengan alam dan Tuhan. Berikut penjelasan Thomas Koromaga, pemerhati budaya Sabu.
0: Kalau ini memang strukturnya seperti struktur sebuah perahu. Makna memang rumah adat Sabu itu dia sebetulnya memiliki makna spiritual, karena bagian-bagian tertentu dari rumah itu dihubungkan dengan menggambarkan relasi manusia dengan Tuhan Allah. Tapi juga ada bagian-bagian tertentu yang menggambarkan relasi antara manusia dengan manusia. Hanya begini. Kalau makna dari rumah itu kan misalnya ada yang namanya Duru. Kalau di ini itu anjungan. Ini tempat laki-laki, khusus untuk areal untuk laki-laki. Itu dia menyala apa mau persembahan dan lain-lain terjadi di situ. Lalu kemudian ada yang namanya bagian Wui. Wui ini bagian perempuan. Di sana terjadi persiapan-persiapan terutama yang disebut yang anjungan.
1: Setiap bagian dari rumah adat ini memiliki fungsi tersendiri yang mencerminkan pandangan hidup dan adat istiadat masyarakat Sabu.
0: Berkaitan dengan perempuan, maka di situ tempat perempuan mengunjukkan persembahannya kepada Deo seraya memohonkan kebahagiaan, keselamatan, dan kesuburan, dan itu bagi masyarakat secara seluruhannya. Kalau terjadi di rumah adat itu untuk seluruh masyarakat. Itu untuk temu. Sementara untuk duru tempat laki-laki tadi menghunjung itu ada biasanya ada tempat di situ untuk buat persembahan, meletakkan persembahan di situ. Ya, inilah lambang permohonan dia kepada memohon restu dari kuasa tertinggi yang kita sebut Deo, dan juga apa restu leluhur untuk segala pekerjaan, untuk segala usaha, baik itu musim panas, musim kemarau.
1: Bagi orang Sabu, pemilihan bahan untuk pembuatan rumah adat Sabu terpilih dari bahan-bahan pilihan yang menunjang struktur rumah dan juga memiliki makna tersendiri.
0: Kalau untuk rumah adat, untuk Sabu itu dibuat memang dari pohon-pohon pilihan. Kalau untuk tiang, itu wajib itu ada namanya, kalau dalam bahasa Sabunya itu ajuare, tapi bahasa Indonesianya saya tidak tahu. Kemudian kalau tidak itu ambil yang namanya kola. Kola itu saya juga tidak tahu nama bahasa Indonesia atau bahasa Latinnya, tetapi pohon ini yang dipakai untuk membuat perahu. Itu untuk ini buat perahu, dibuat dari situ, yang perahu yang besar, bukan perahu kecil yang orang pergi mancing dan tidak, perahu yang besar dari situ, dari pohon kola itu. Kalau ini juga tidak ada, biasanya juga mereka ambil pohon ini apa yang bilang ajumadi, yang apa namanya ini, kayu hitam kah apa itu, bisa diambil dari situ, lalu itu untuk ke tiang. Sementara untuk ini balok ya namanya itu, di tempat lain menyebutnya kerapa, ada yang menyebutnya itu ini kebie, itu dari pohon lontar, itu dibuatnya dari pohon lontar. Kemudian ada bagian-bagian yang bilang kayu usuk, yang bilang morena. Sementara untuk bagian ujung, kalau ya karena anjungannya kan melingkar begini. Nah, yang melingkar itu dia mengambil untuk khusus untuk kayu latanya ya, untuk yang bilang padu itu dia diambil dari pohon yang memang harus kuat, tapi harus mudah dilingkar apa diikat melingkar. Jadi itu bisa pohon asam, dari asam. Ya, kelas-kelas yang kuat seperti itu.

0: Membangun rumah adat bagi orang Sabu bukan hanya sekedar membangun, tetapi menghidupkan kembali warisan leluhur, menjaga hubungan manusia, alam dan Tuhan, melambangkan kebersamaan dan gotong royong. Karena itu, pembangunan rumah adat selalu dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat. Terlebih lagi, pembangunan rumah adat ini sudah harus diputuskan jauh-jauh hari.
1: Biasanya Deo atau Pulodo yang bertugas untuk melihat bahwa benar rumah ini dalam kurun waktu sekian tahun harus dibangun baru, maka sekurang-kurangnya satu tahun sebelumnya dia sudah umumkan kepada masyarakat bahwa pada tahun depan atau dua tahun depan kita rumah adat ini kita harus bangun baru. Pengumuman seperti itu berkaitan dengan juga itu material dalam bentuk makanan, misalnya jagung, kacang itu, karena semua itu diambil dari masyarakat secara sukarela. Yang kedua, supaya masyarakat juga tahu bahwa ada itu, sehingga mereka kan tidak boleh membangun rumah bersamaan dengan pembangunan rumah adat. Itu tidak boleh. Memang pada dasarnya masyarakat sudah tahu itu. Dan karena itu harus diumumkan jauh-jauh hari, sehingga mereka kalau misalnya pada tahun yang sama atau pada bulan yang sama pada tahun itu, mereka tidak boleh buat. Jadi kalau misalnya dia harus terjadi pada bulan orang Sabu bilang Juni atau Juli, di antara Juni dan Juli itu, maka mereka tidak boleh bangun rumah pada bulan yang itu. Mereka punya boleh digeser ke September, yang penting rumah adatnya sudah selesai dulu.
0: Selain itu, pembangunan rumah adat juga tidak bisa dilakukan pada sembarang waktu, tetapi disesuaikan dengan kondisi alam, salah satunya melalui tanda langit.
1: Lalu waktu yang tepat itu biasanya pada hari ketiga atau hari ketujuh itu sesudah bulan purnama itu, yang orang bilang telur peluha, pidu peluha, tiga atau tujuh hari sesudah bulan di atas.
0: Setelah penentuan waktu, pembangunan rumah adat dilanjutkan dengan diawali meminta doa restu dari para leluhur. Dengan demikian, pembangunan rumah baru dapat dilakukan tahap demi tahap. Pembangunan ini juga memiliki syarat-syarat yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat.
1: Malam sebelumnya, semua peralatan yang akan dipakai, tukang-tukang, kumpulkan di rumah adat, lalu di sana dibuat ritual untuk memohon restu Deo dan leluhur. Deo dalam arti pemohon Tuhan Allah. Ya. Memohon restu dari Tuhan Allah dan juga dari leluhur. Kalau itu sudah selesai, besok paginya mereka sudah petakan. Hari ini kita mencari di mana. Dan yang pertama-tama dicari adalah untuk bahan untuk tiang dulu. Bahan ini itu mereka cari di seluruh wilayah ini. Kalau kita misalnya liai, itu mereka cari di seluruh liai. Pohon yang sesuai menurut mereka itu yang mereka ambil, mereka pakai. Nah, kalau mereka sudah dapat situ, mereka tebang tanpa apa, dilarang meminta izin kepada siapapun. Itu ya hukumnya seperti itu. Di mana saja, milik siapa itu tidak dipersoalkan. Dapat di mana yang cocok, itu yang diambil. Lalu masyarakat dilarang, tidak boleh menawarkan. Kalau itu semua sudah selesai, sudah dapat semua, maka nanti mereka akan bawa semua sudah terkumpul di tempatnya, tempat untuk dibangun rumah adat ini. Nah, nanti besoknya malam sebelum besoknya mereka mulai kerja di tempat itu, mulai gali tiang dan segala macam. Malamnya ada upacara lagi.
2: Okay.
1: Mereka biasa buat upacara. Ya, itu prinsipnya semua itu, mau memohon restu dari leluhur, restu dari Tuhan Allah. Itu semua upacara. Ya, dan itu ada sembelihan hewan. Itu semua dibuat. Nanti besok mau mulai itu, tiang pertama yang harus digali itu adalah tiang bagian kanan. Itu prinsip harus mulai dari kanan. Kanan itu mulai dari situ, lalu menyusul yang lain. Dan yang terakhir itu nanti ini yang bilang tiang anjungan dan tiang burita. Itu yang terakhir. Nah, kalau itu semua sudah selesai, maka dilanjutkan dengan pemasangan tiang habis, pemasangan bagian-bagian lainnya ya. Mm-hmm. Mulai dengan balok-balok semua mulai dipasang sudah. Itu mulai kasih naik itu yang namanya kebie. Mm-hmm. Sesudah kebie itu habis, mulai dengan apa namanya kaparanga, sambung kaparanga itu yang apa melingkar, bentuk melingkar itu. Lalu mm-hmm. dari kaparanga itu sambung semua, kemudian kasih naik itu bangu, bumbungan yang paling atas. Setelah itu dikasih naik, baru apa usuk untuk mereka akan mulai persiapan untuk ini atap.
0: Proses pembangunan rumah adat Sabo selalu didahului dengan ritual adat. Sebelum pengatapan, ada hewan, utamanya kerbau, yang harus disembelih. Pemilihan hewan ini juga layaknya pemilihan kayu untuk bangunan. Tidak boleh ada tawar-menawar dengan pemiliknya. Bahkan, hewan ini dapat diambil bebas setelah mendapat petunjuk dari para leluhur.
1: Saat atap itu nanti ini sebagian ada yang pergi mulai cari hewan. Cari hewan ini pun juga mereka tangkap bebas di masyarakat. Jadi yang terlepas di padang mereka tangkap bebas, dan seperti tadi kayu-kayu juga tadi dilarang menawar. Mm-hmm. Menawarkan ini saya punya ini begini. Tidak, itu mereka tidak boleh. Lalu hewan yang mana biasanya ada petunjuk, terutama kerbau, karena utamanya kerbau. Kerbau ini bisa jadi mereka dapatnya, bisa dapat di Sabu Timur, bisa dapat di Seba atau di tempat lain. Nah, kerbau ini biasa ada petunjuknya, mereka hanya menunjuk dengan tombak. Kalau apanya kerbaunya tidak ada respon, itu ini tidak, cari di tempat lain. Nah, dan biasanya menurut cerita bahwa kalau hewan yang mana yang memang sudah ditunjuk oleh leluhur dan oleh ini itu, dia yang akan datang menjemput. Jadi begitu mereka datang, kerbau itu yang akan ikut dan dia akan berjalan mendahului mereka.
0: Sementara itu, pelaku budaya Sabu, Maria Jami, mengatakan struktur rumah adat Sabu tetap harus dilestarikan sampai saat ini karena sejatinya menjadi lambang identitas dari orang Sabu.
2: Rumah adat Sabu atau Amuraihawo merupakan lambang identitas kita orang Sabu. Struktur dan bentuk rumahnya mencerminkan jati diri orang Sabu yang kuat, mandiri, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan keharmonisan dengan alam. Melestarikan struktur rumah adat berarti menjaga identitas kultural agar tidak hilang ditelan arus modernisasi. Jika rumah adat hilang, maka hilang pula sebagian cerita tentang siapa kita sebagai orang Sabu. Struktur rumah adat Sabu harus tetap dilestarikan karena di dalamnya tersimpan identitas dan kebanggaan budaya, nilai-nilai spiritual dan sosial, pengetahuan arsitektur tradisional, semangat gotong royong, dan pandangan hidup yang harmonis dengan alam. Melestarikan rumah adat berarti melestarikan jiwa dan peradaban orang Sabu, agar generasi masa depan tidak hanya mewarisi tanah dan nama, tetapi juga nilai dan kebijaksanaan leluhur.

Pendengar, memahami struktur rumah adat Sabu dan filosofinya akan mengajarkan kita bahwa setiap bagian rumah adat menyimpan makna tentang hubungan manusia dengan leluhur, tentang keseimbangan dengan alam, dan tentang tanggung jawab menjaga warisan yang dititipkan. Mari kita menjaga dan merawat setiap warisan budaya yang ada pada daerah kita masing-masing.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Selamat hari Minggu Bapak Mama Bapak Saudara. Hari Minggu hari ini kesibukan apa yang paling sering dilakukan? Ya, salah satunya kotong ke pasar begitu ya. Ini waktu untuk mengisi isi kulkas ya, yang kemarin kosong sayur. Kotong beli sayur, tempe, tahu, cabe, apalagi ya? Mungkin kalau ada sedikit berkat ya ada ikan ataupun daging untuk stok ya, karena seminggu ini pastinya buat yang sibuk soalnya mungkin harus bolak-balik pasar terus ya. Kebanyakan sih bapak mama bapak saudara dari kotong lebih banyak yang memilih kalau bisa stok daging yang banyak begitu ya, biar bisa bikin macam-macam olahan seperti perkedel, kemudian sate, rendang dan lain sebagainya. Namun bapak mama bapak saudara kakaknya enggak kanona buat kamu yang mungkin terlalu suka ya sama daging begitu ya, artinya olahan daging ya daripada sayur ataupun buah. Ini kotong wajib pikirkan lagi bapak mama, dampak dari konsumsi daging yang berlebihan begitu ya, ini dampaknya bagi lingkungan. Nah ini sudah sering ya kita bicarakan juga tentang konsumsi daging global dan dampaknya bagi lingkungan. Laporan PBB mengungkapkan pasokan daging dunia telah melonjak 4 kali lipat dalam 60 tahun terakhir dan diperkirakan akan terus meningkat. Data dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia FAO, rata-rata orang saat ini makan ayam sekitar 6 kali lebih banyak daripada generasi kakek nenek mereka. Kalau dulu kan orang tua tuh dong tuh makan sayur cukup sup ya, mungkin ada bubur ya sama sayur atau nasi jagung

balikin dong kenyang dan kembali melanjutkan pekerjaan. Jadi dong sama terlalu mencari-cari yang namanya harus makan daging ayam, daging berdua, daging sapi, ya. Nah, bapak mampu saudara, tapi rata-rata setelah bertambah tahun, konsumsi daging itu semakin meningkat. Nah, untuk pasokan daging ayam yang tadinya di bawah 3 kg per orang tahun 2021 menjadi 17 kg per orang pada tahun 2022. Wah, itu berarti satu orang bisa makan berapa potong ayam ya. Kalau dulu saya ingat beta orang tua, zaman-zaman dulu begitu ya, dong cuma makan hanya cukup satu atau dua potong, sudah. Misalnya untuk anak-anak atau mungkin disimpan untuk besok lagi. Jadi tidak

semasif potong yang makan daging ya, satu penuh piring begitu ya, full begitu. Nah, pasokan daging B2 juga naik 2 kali lipat menjadi 15 kg per orang dalam periode yang sama. Apalagi kalau sudah jadi CE, satu orang mungkin makan 1 kilo sudah cukup ya. Sementara daging sapi yang dianggap berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan jumlahnya tetap stabil antara 9 kg per orang. Nah, bapak mama bapak saudara, melansir Guardian Jumat 5 Juni yang lalu, sektor pertanian dan peternakan menjadi penyumbang polusi terbesar kedua bagi ekonomi dunia. Emisi yang membuat bumi semakin panas diprediksi akan naik sebesar 7,6% dalam 10 tahun ke depan berdasarkan kajian ilmiah FAO mengenai penyebab naik turunnya pasokan dan permintaan daging. Dari total kenaikan polusi tersebut, sektor peternakan menjadi biang kerok utama yang bertanggung jawab atas sekitar 80% kerusakan yang terjadi. Laporan ini juga menemukan bahwa rata-rata pasokan daging di dunia melonjak dari 25 kg per orang pada tahun 1961 menjadi 47 kg per orang di tahun 2022. Bayangkan itu. Laporan ini juga menemukan bahwa sekitar 14% daging dan susu terbuang sia-sia selama proses produksi atau menjadi sampah setelah sampai di rak supermarket dan restoran. Sementara itu di negara-negara yang berpenghasilan rendah dan menengah, harga makanan dari hewan jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan pendapatan masyarakat. Ya, iya benar ya. Potong mau piara hewan, cari makanan hewan juga harganya mahal. Nah, kondisi ini terbalik dengan negara-negara kaya di mana para dokter dan ilmuwan iklim justru menyarankan warganya untuk mengurangi makan daging. Nah, bapak mama bapak saudara, laporan FAO menunjukkan bahwa negara-negara kaya menjadi penyebab konsumsi berlebihan pada produk hewan. Tapi laporan ini tidak sampai memberikan saran agar mereka itu mengurangi makan daging. Di sisi lain, panel antar pemerintah tentang perubahan iklim IPCC menyatakan bahwa beralih dari pola makan daging ke pola makan kaya sayuran adalah salah satu cara paling efektif yang bisa dilakukan masyarakat untuk memotong polusi gas rumah kaca. Laporan FAO sebelumnya memang sudah sering dikritik ya oleh para ilmuwan karena menghilangkan poin pengurangan daging dari panduan iklim mereka yang dianggap itu sangat membingungkan. Nah, jadi bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, tentunya kita lihat bahwa dengan konsumsi daging yang sangat naik 4 kali lipat sangat berlebihan ini tentunya akan sangat berdampak juga bagi lingkungan kita. Mari kita makan dengan cerdas ya. Selain untuk lingkungan, tentu juga untuk kita kesehatan ya. Karena sone bae juga kita makan atau makan daging itu terlalu banyak. Ya, kita bisa mengundang berbagai macam PTM atau penyakit tidak menular, sebut saja kolesterol, darah tinggi, apalagi jantung dan sahabat-sahabatnya lain ya, kroni-kroni yang lain begitu ya. Nah, kalau mau hidup sehat, atau imbangi juga dengan makan sayur dan buah. Jadi ini bukan hanya dampaknya bagi lingkungan, tapi dampaknya juga bagi kesehatan kita.

0: Wih Beni, itu lihat lu nih makan daging terus. Oh, kemarin daging ayam, hari daging sapi. Lu berat nih, Mas.
1: Biar, selama beta sanggup beli, kok kenapa Ju? Beta makan kosong.
0: Bukan begitu, Ju. Siapa Ju yang suruh lu makan kosong? Maksud beta, lu pun pola makan nih Ju menyumbang sekian persen kenaikan suhu bumi.
1: Lu yang benar, Sa. Apa hubungan makan daging dengan pemanasan global nih?
0: Begini, kawan. Hampir semua daging yang katong makan nih berkontribusi terhadap pemanasan global. Apalagi daging sapi. Daging sapi ini penghasil emisi gas rumah kaca yang paling banyak, termasuk metana yang 34 kali lebih berbahaya bagi lingkungan jika dibandingkan dengan karbon dioksida. Dari setiap 3,5 ons protein daging sapi, akan mengeluarkan rata-rata 50 kg gas rumah kaca. Sepiring daging yang katong makan ini sudah melewati proses yang panjang, mulai dari pembukaan lahan untuk peternakan, penggunaan antibiotik yang meluas, pemberian pakan, dan reproduksi massal di ruang tertutup, serta peningkatan penggunaan pestisida untuk produksi massal tanaman yang digunakan untuk memberi makan hewan ternak. Belum lagi dengan kotoran hewan yang bisa buat polusi udara.
1: Awi, kalau begitu beta berhenti makan daging, Su. Biar kau makan sayur, Sa.
0: Bukan berhenti, Ju, tetapi kurangi. Makan secara bijak biar katong dan lingkungan sama-sama sehat, toh.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, kepedulian generasi muda di Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur terhadap adat dan budaya daerah dinilai mengalami penurunan di tengah derasnya arus modernisasi dan pengaruh medsos. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan memudarnya pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai filosofis barisan leluhur. Menurut seorang pemuda sekaligus pewaris budaya Manggarai, Olan, kepedulian anak muda Manggarai terhadap budaya memang sementara menurun dan banyak yang lebih menghafal lirik lagu dari luar dan juga mengenal budaya tanpa memahami maknanya. Minimnya keterlibatan generasi muda terlihat dalam berbagai pelaksanaan ritual adat di kampung-kampung yang masih didominasi oleh kalangan orang tua. Ia menyebutkan tiga faktor utama yang membuat anak muda lebih tertarik pada budaya luar, yakni kemasan budaya modern yang lebih menarik, kemudahan akses informasi digital, serta faktor gengs.

Upaya melestarikan budaya lokal terus digaungkan dan kali ini menurut seorang guru di SMA Santo Petrus ND, Yohanes Borgias, edukasi mengenai daun lontar menjadi penting karena semakin banyak anak muda yang mulai melupakan keberadaan serta manfaatnya di tengah perkembangan zaman. Menurutnya, daun lontar bukan sekedar bagian dari tradisi leluhur, tapi juga memiliki potensi ekonomi yang besar jika dikembangkan secara kreatif dan mengikuti kebutuhan pasar masa kini. Ia juga mendorong anak muda untuk berinovasi dalam menciptakan produk berbahan dasar lontar. Jika selama ini anyaman identik dengan bakul adat atau kebutuhan tradisional, maka generasi sekarang didorong menghasilkan produk yang lebih modern seperti topi, tas, dompet, hingga aksesori yang diminati pasar kekinian. Informasi ini dikutip dari rri.co.id mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, dunia kuliner kembali diramaikan dengan daftar makanan terbaik versi Taste Atlas. Situs yang dikenal sebagai ensiklopedia makanan tradisional dari berbagai negara ini merilis peringkat salad terbaik dunia berdasarkan ribuan ulasan dan penilaian pengguna dari berbagai belahan dunia. Menariknya, dalam daftar ini tidak hanya didominasi oleh kuliner Eropa dan Timur Tengah. Salah satu hidangan khas Indonesia juga berhasil masuk jajaran salad terbaik dunia dan mendapatkan perhatian pencinta kuliner internasional. Ya, itu.

RI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
2: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Di informasi kuliner siang ini, Beta masih terus akan mengajak Bapak Mama semua untuk kita mengenal kuliner khas Nusantara yang sangat beragam. Kalau begitu, kita mau ke Kulon Progo dulu ya, di daerah istimewa Yogyakarta. Di sana ada kuliner yang bernama Sego Tiplek yang menjadi salah satu kuliner tradisional. Ya, Bapak Mama, Mbak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, makanan sederhana ini dulunya adalah bekal andalan para petani, namun kini menjelma menjadi menu khas desa wisata yang banyak diburu wisatawan. Sego Tiplek adalah nasi yang dibungkus dengan daun pisang berbentuk prisma. Teksturnya padat tetapi tetap lembut dengan aroma gurih yang khas. Cara masaknya juga sangat sederhana, dikukus dengan menggunakan daun pisang dan sedikit santan. Proses masaknya juga mempertahankan metode tradisional, yakni memakai kayu bakar selama kurang lebih 1 jam. Cara memasak ini tidak hanya memberikan aroma yang unik, tapi juga membuat nasi lebih awet. Karena itulah kuliner ini dulu cocok untuk bekal petani yang bekerja seharian di ladang. Nah, kalau dulunya Sego Tiplek ini biasa disantap dengan tempe atau tahu bacem sebagai bekal sederhana, kini variasinya semakin berkembang. Wisatawan bisa menikmati Sego Tiplek dengan lauk khas seperti ingkung ayam dan botok tawon, menghasilkan cita rasa yang unik dan tipis.

Bapak, mama, kakak, adik, bersaudara semua, ini kali Beta mau ajak untuk melihat sebuah permainan tradisional yang populer di Pulau Timor dan lebih tepatnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang bernama Kenoh atau Kena Toptobe yang berarti permainan senjata bambu atau senapan bambu. Kenoh atau Kena Toptobe atau senapan bambu adalah permainan tradisional anak-anak di Pulau Timor. Di wilayah lainnya di Nusa Tenggara Timur, permainan serupa pun ada, tetapi dengan sebutan yang berbeda. Di Timor Tengah Selatan, musim bermain Kenoh adalah setelah panen jagung. Saat itu tumbuhan lagundi berbuah dan buah lagundi menjadi peluru senapan bambu. Namun seiring berjalannya waktu, bukan hanya buah lagundi yang menjadi peluru tapi juga kertas dan buah tanaman bonsai. Kenoh berasal dari kata ken yang artinya menembak dan oh yang berarti bambu atau betung. Sedangkan Kena Toptobe memiliki arti bahwa senapan yang pelurunya diambil dari biji atau buah dari hutan atau hutan belukar. Kenoh terbuat dari ranting bambu atau betung yang panjangnya mencapai 20-25 cm atau hanya satu ruas lurus, dan ranting bambu tersebut memiliki lubang kecil tempat menaruh peluru untuk ditembakkan. Kenoh atau Kena Toptobe memiliki tiga bagian, yaitu nakan atau batang, aon atau badan, dan haun atau gagang. Nakan adalah batang penembak berupa kayu lurus yang kuat dan panjangnya kurang 1 cm dari aon atau badan, yang merupakan satu bagian dengan nakan atau kepala yang berbuku dan fungsinya sebagai batang atau gagang penembak. Proses pembuatan Kenoh tidak terlalu rumit sehingga bisa dilakukan anak-anak berumur 6-14 tahun tanpa harus memiliki keterampilan khusus. Alat yang digunakan untuk membuatnya yaitu parang atau pisau dapur dan sebilah bambu yang diambil di sekitar rumah karena biasanya orang Dawan memiliki pohon bambu di halaman mereka. Untuk membuat Kenoh atau Kena Toptobe tidak membutuhkan waktu yang lama, yaitu sekitar 30-45 menit. Permainan Kenoh memiliki hubungan erat dengan kehidupan nenek moyang orang Dawan. Konon kehidupan nenek moyang suku Dawan diwarnai dengan peperangan antar suku untuk mempertahankan wilayah kekuasaan baik sesama orang Dawan maupun dengan penjajah. Selain itu, perang antar suku juga terjadi karena adanya keinginan untuk merampas harta, memperluas wilayah, dan menuntut keadilan serta kebenaran. Permainan Kenoh biasanya lebih didominasi oleh anak laki-laki yang berusia sekitar 8-15 tahun. Biasanya mereka bermain perang-perangan di kebun atau di perkampungan dan bahkan di sekolah pada saat jam istirahat.

strategi dan tempat persembunyian, dan perang pun akan dimulai. Yang kalah adalah kelompok yang anggotanya tertembak paling banyak. Permainan tradisional ini secara perlahan-lahan mulai dilupakan seiring dengan kehadiran permainan elektronik semacam Nintendo ataupun lainnya. Padahal permainan tradisional ini mengandung aspek kebersamaan dan sosialisasi. Kebersamaan itu tampak dari kekompakan anak-anak yang tergabung dalam sebuah tim, bagaimana mereka secara terpadu mengatur strategi demi bisa mengalahkan tim lain dalam permainan tradisional Ken-O atau Kenatobtobe ini. Semoga saja ke depan permainan tradisional ini tidak hanya tinggal cerita.

Empat RRI Kupang. Telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Beta juga mengucapkan selamat untuk syukuran komuni pertama untuk anak Laurien Benelinsino ya, anak dari Bapak Gesti Anusino di Jalan Matani Raya ya. Selamat berbahagia bersama dengan keluarga.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang, waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? Rp5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, diantaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: akar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama bakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sama ma. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih.
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung bapak.
1: Aduh, betul juga mama. Nah beta kasih mati su. Ampun mama.
0: Ingat bapak, lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
4: Inggit. Kok nih? Saya WhatsApp tidak balas, Instagram juga tidak balas. Kok kira itu koran kan? Balas dikit kan? Inggit.

Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, Kabupaten Timur Tengah Utara kini telah menjadi daerah endemik rabies. Informasi disebar agar masyarakat tetap waspada terhadap hewan penular rabies atau HPR, termasuk anjing, kucing, dan kera. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Timur Tengah Utara, Trimeldu Stonebase. Menurutnya, langkah konkret yang dilakukan adalah melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat agar semakin memahami bahaya rabies serta pentingnya vaksinasi hewan penular rabies. Ia menjelaskan sepanjang tahun 2026, sudah terdapat beberapa kasus gigitan hewan penular rabies yang terjadi di Kecamatan Miomafo Timur dan di Boki Utara. Karena itu pihaknya terus meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan di lapangan. Beralih ke informasi selanjutnya, founder Rumah Kedai Kopi dan Taman Baca Masyarakat Hanasta Kabupaten Flores Timur, Edward Sogen, mengatakan integrasi antara literasi dan komoditas lokal merupakan langkah krusial untuk membangun ekosistem yang berkelanjutan. Sebagai penggagas Rumah Hanasta, ia juga berkomitmen mendampingi petani kopi di Kampung Lama Ole. Menurutnya, taman baca konvensional seringkali kesulitan bertahan karena keterbatasan dana. Informasi ini dikutip dari rri.co.id, mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

0: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat siang Bapak Mama, Saudara. Panas tapi dingin cuma terjadi di bulan Juni. Ya, selamat beraktivitas di siang ini ya. Beta Christine masih tetap setia menemani Bapak Mama, Saudara di akhir pekan kali ini, hari Minggu 7 Juni 2026. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat, bahagia selalu ya, untuk menjalani aktivitasnya di akhir pekan kali ini. Dan seperti biasa, rangkaian informasi akan hadir menemani Bapak Mama, Saudara dong semua. Nanti juga akan ada Pro Dangdut, jadi ketong dangdutan di siang ini. Jadi buat Bapak Mama, Saudara, silakan siap-siap untuk pantun, puisi, teka-teki, atau mau menyapa orang-orang terkasih. Nanti bisa gabung di pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang, selamat beraktivitas. Teras UMKM menemani Bapak Mama dong semua.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Ya, Bapak Mama, Saudara, Kakak Nyong deng Kakak Nona, seperti yang Beta sudah informasikan sebelumnya, kalau di Ketompung Obrolan Teras UMKM kali ini ya, Ketong akan bercerita dengan salah satu pelaku UMKM yang ada di Kota Kupang dan sudah hadir ya spesial di kesempatan kali ini, pemilik UMKM dari Dapur Pak Lik, yaitu ownernya langsung ya, ada Kakak Nia Rosniawati Dewi. Ketong sapa dulu, selamat siang Kakak Nia.
3: Selamat siang Kakak Feli. Selamat siang semuanya.
2: Apa kabar Kak Nia?
3: Alhamdulillah sehat baik semuanya.
2: Oke, luar biasa ya. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 4 pada siang hari ini Kakak Nia ya, di tengah kesibukannya ya, di tengah banyak banjiran orderan nih Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Kak Nia sudah hadir di Studio Pro 4 bersama dengan Ketong. Dan Kak, sebelum Ketong tanya-tanya lebih banyak lagi nih terkait dengan Dapur Pak Lik ya, ini ya, penasaran sekali ya produk-produk apa yang ditawarkan di Dapur Pak Lik. Boleh cerita dulu nih Kak Nia untuk Ketong, pendengar setia Pro 4 juga nih, sejak kapan Dapur Pak Lik ini berdiri?
3: Untuk Dapur Pak Lik ini sebenarnya udah dari tahun 2023. Pas puasa, hari pertama puasa tahun 2023 itu saya langsung coba jualan risol mayo. Untuk ya cuma sekitar rumah untuk anak kos gitu kan, kita jual selama satu bulan, alhamdulillah banyak pesanan terus.
2: Ya, banyak yang muji gitu kok.
3: Iya, alhamdulillah. Setelah itu kita pindah ke CFD itu tiap hari Sabtu. Alhamdulillah banyak sekali yang menunggu kita.
2: Jadi memang dari 2023 itu awal mulanya ya Kak?
3: Iya, awal mulanya.
2: Penasaran nih Kak Nia nih, terinspirasi dari mana nih sampai mau buat dessert ya? Ini kalau mau dibilang bidang dessert ya Kak ya?
3: Iya,
2: ada
3: boleh.
2: Jajanan-jajanan tradisional juga, ya, ada dessert juga. Dan kalau mau dibilang sekarang sudah fokus dengan satu menu yaitu kue mochi.
3: Iya.
2: Nah, dari semua cerita yang sudah tadi Kak sampaikan, terinspirasi dari mana nih Kak? Dan kenapa pilih dessert?
3: Awalnya kalau mochi itu baru mulai Desember tahun 2024 ya Kak ya?
2: Oh iya.
3: Baru Desember tahun kemarin itu karena motivasinya depan rumah itu ada pohon mangga dan dia berbuah banyak, saya bingung mau diapain. Jadinya saya coba bikin mochi, bikin mango sticky rice, pokoknya yang pakai buah mangga gitu kan. Cuman kok lebih banyak peminatnya di mochi, jadi kita lanjutkan, kita kasih ke tetangga, katanya enak. Udah dijual aja karena memang kan sudah jualan ya. Jadinya kalau ada produk baru, udah jual aja gitu.
2: Baik ya, luar biasa menarik ya Bapak Mama, Bapak Saudara. Dari cerita tadi memang kelihatan bahwa Dapur Pali ini memang lahir dari passion ya Kak?
3: Iya.
2: Berarti ini Kak punya latar belakang suka masak juga dong? Atau bagaimana tuh?
3: Kalau passion saya sebenarnya jualan.
2: Oh, passionnya jualan.
3: Passionnya jualan. Jadi memang dari zaman sekolah, zaman kuliah memang suka jualan, tapi baru setelah di Kupang saya jualan makanan tuh.
2: Oke.
3: Jadi awalnya suami saya yang suka masak, saya suka jualan. Udah kita kolaborasi, dia yang masak, saya yang jualan.
2: Oke, sampai sekarang begitu atau karena Kak sudah belajar seiring berjalan waktu akhirnya juga suka masak?
3: Iya, suka masak. Makanan aja tapi yang dijual. Kalau masakan rumahan masih belum ya.
2: Karena memang passionnya berjual.
3: Iya.
2: Oke. Tapi memang semuanya kalau dijalani dengan hati ya, hasilnya juga bisa semanis kue buatan sendiri.
3: Iya, betul nih, sekali.
2: Oke, Kak, tadi menu-menunya nih beta penasaran juga sampai dari 2023 iya, terus ke 2024 juga di awal akhir 2024 ya kue iya, mochi itu ya. Sejauh ini di dapur Pak Li, tapi dapur Pak Li ini apa sih Kak? Karena kan yang jual Kak Li ya.
3: Dapur Pak Li itu sebenarnya, Pak Li itu kalau bahasa Kupang bapak kecil ya.
2: Bapak kici.
3: Iya, bapak kecil itu karena suami dari Jogja, saya dari Jogja, Pak Li itu kan bapak kecil. Karena yang punya nama di sini maksudnya, ya udah lama di Kupang kan suami, jadi udahlah pakai namamu aja gitu.
2: Oke, bapak kecil, jadi dapur Pak Li begitu.
3: Iya.
2: Beta waktu beta kontak pertama itu beta pikirnya ini yang balas ini bapak-bapak gitu. Pak Li ini kayaknya bapak ya, bapak Li gitu ya.
3: Iya.
2: Ternyata itu namanya saja ini semata.
3: Iya.
2: Oke. Nah, menu-menu yang ditawarkan nih Kak, apa saja yang dijual di dapur Pak Li ini?
3: Dari awal ya Kak ya, dari awal itu ada risol mayo, ada risol rogut, ada tahu bakso, ada cireng. Terus karena kita ya melihat pasar ya Kak ya, jadi kadang ada apa pisang kriuk begitu, pisang yang kasih topping-topping. Terus baru mulai kita fokus ke dessert tuh baru tahun 2000, awal 2025 ini baru mulai lebih banyak ke dessert. Kadang puding, mochi, ini ada mango sago, buko pandan.
2: Oke, berarti mengikuti tren pasar juga ya?
3: Mengikuti, ya tren pasar tapi tetap ada yang stay, kayak mochi.
2: Tetap ada menu andalannya.
3: Iya, tetap.
2: Oke, baik, menarik sekali. Ternyata kalau mau dilihat banyak juga ya Kak, ya? Banyak juga yang ditawarkan. Jadi soalnya cuman dia pemanis di tampilan, tapi juga variatif dari rasa dan juga jenisnya. Berarti cocok ya buat bapak-bapak saudara yang suka ngemil cantik.
3: Iya.
2: Sambil ngopi ngeteh sambil sore hari,
3: betul.
2: Boleh langsung order di dapur Pak Li ya.
3: Iya.
2: Nah, jenis mochi mungkin ya. Sekarang lebih banyak mochi ya.
3: Iya.
2: Yang lebih fokus ke dessert, dessert kayak mochi begitu. Yang sekarang yang jadi andalan yang mana nih? Best seller deh di dapur Pak Li.
3: Karena kita itu best sellernya ada di mochi durian.
2: Kok durian?
3: Iya. Karena apa ya?
2: Kenapa bisa durian? Soalnya ada yang suka coklat atau strawberry begitu.
3: Tapi banyak yang suka durian. Paling banyak kalau misal di CFD di Sabua gitu saya bawa 2-3 box mochi durian habis.
2: Yang betul.
3: Iya. Sekali kalau dia mereka udah coba yang mochi durian itu satu kurang. Biasanya dia beli langsung isikan satu box isi 6.
2: Iya.
3: Nah, satu box isi 6. Nanti baru kalau mau tambah baru varian lain. Tapi kalau yang suka durian full durian.
2: Jadi memang benar-benar best sellernya ini si durian ini ya.
3: Iya.
2: Kak tahu kok Sonde kenapa orang bisa sangat suka isian durian ini?
3: Karena durian enak ya. Kayaknya durian untuk es juga enak buat.
2: Iya. Apalagi dibalut dengan lembutnya mochi
3: gitu ya. Iya. Betul.
2: Oke, ini dia yang ditunggu-tunggu ya, bapak-bapak saudara ya. Dan memang ternyata dapur Pak Ling ini punya salah satu primadona ya, kalau mau dibilang ya, yaitu mochi isian durian. Dan ini yang bikin pelanggan balik lagi.
3: Iya.
2: Oke, banyak yang repeat order juga.
3: Banyak.
2: Ya? Oke, ya dari mochi ciri khas dari dapur Pak Li ini tentunya pasti dibuat dengan sangat detail juga ya, Kak ya. Pastinya sampai banyak yang suka. Sejauh ini Kak, karena tadi sudah dari 2023, terus penambahan varian-varian lagi. Siapa saja yang terlibat sejauh ini, Kak?
3: Suami.
2: Banyak yang bilang kalau suami itu support system.
3: Support system itu, suami itu udah jadi kurir, jadi yang belanja, jadi Semuanya lah, pokoknya suami.
2: Oke, jadi sejauh ini masih berdua dengan suami?
3: Sejauh ini paling banyak sama suami. Tapi kalau misalkan ada event di luar, saya ada karyawan freelance. Jadi panggilan aja gitu.
2: Oke, baik. Tambah lagi suaminya juga memang suka masak ya.
3: Iya.
2: Suka jajan-jajan gini juga ya.
3: Enggak terlalu sih. Kalau yang manis-manis mungkin bapak-bapak memang tidak terlalu suka yang manis. Ya,
2: betul ya. Keren ya. Jadi memang Kakak Nia ini sudah jalan sendiri ya, bapak-bapak saudara, tapi memang ada tim yaitu bersama dengan suami juga ya. Dan pasti ini ide-ide kreatifnya apakah jadi dari suami juga?
3: Kalau ada ide saya harus konsultasi dulu karena dia seperti quality control-nya. Iya, jadi kalau ada menu baru dia harus coba. Dari segi rasa, dari penampilan, semuanya harus dia lihat dulu. Kalau oke, baru kita keluarin. Kalau belum berani.
2: Oke, baik. Jadi memang harus ada ACC dulu.
3: Iya.
2: Ya. Memang ini apa ya, seru juga ya, bapak-bapak saudara, suami istri punya semangat kebersamaan sama-sama juga yang ditanamkan. Dan di Dapur Pakli ini artinya kelihatan bahwa ini keluarga kecil yang saling support ya.
3: Ya, alhamdulillah.
2: Luar biasa. Dan tadi sudah disampaikan bahwa varian rasa yang paling unik di Dapur Pakli ini adalah mochi durian.
3: Oke.
2: Yang paling Sonde bisa ditemukan di tempat lain nih. Kira-kira yang mana nih?
3: Iya, mochi durian.
2: Mochi durian.
3: Iya, karena misalkan pagi kita nggak datang ke CFD tapi sore ke Sabuak. Katanya kemarin ada yang ini yang tadi ke CFD. Oh, yang tadi pagi ada duriannya. Nggak ada, berarti itu emang beda, bukan dari kita. Karena kalau di Dapur Pakli pasti ada mochi durian. Gitu.
2: Jadi memang ini sudah jadi pembeda ya.
3: Iya.
2: Dari yang lain ya. Jadi punya sentuhan khas begitu ya, Kak,
3: iya,
2: ya, di Dapur Pakli ya, yang bikin penasaran dan bapak-bapak saudara kepingin untuk coba lagi. Ini mochi, ada dessert lain lah kosone kok, Kak, yang ditawarkan di Dapur Pakli.
3: Ada soft cookies.
2: Oh, soft cookies ada juga.
3: Ada soft cookies, kadang bikin cheese sweet gitu, terus ada mango sago.
2: Itu masih jalan semua atau
3: masih buka pandan? Sebenarnya dari yang risol tahu juga kita masih produksi.
2: Semuanya jalan sekaligus.
3: Iya.
2: Kak berdua sah.
3: Iya.
2: Butuh tambahan.
3: Butuh, sangat butuh. Tapi belum ketemu yang cocok ini.
2: Oke, jadi memang kalau ke event-event UMKM gitu kan sudah gabung ya, Kak, ya, di event-event UMKM.
3: Iya,
2: gitu.
3: Iya, sudah.
2: Itu benar-benar bukan hanya mochi sah.
3: Kalau di event kita cuman keluarin di mochi, karena kalau yang risol tahu itu biasanya cuman pelanggan-pelanggan lama yang pengen punya rasa lain gitu. Okay. Jadi masih banyak yang tanya.
2: Oke, berarti kalau orang lihat booth-nya Dapur Pakli pasti sudah tahu di situ mochi sah.
3: Iya, betul.
2: Oke, baik. Lengkap juga ya, bapak-bapak saudara. Ada dessertnya juga, jajanan tradisionalnya juga.
3: Iya.
2: Dessert klasik sampai modern.
3: Iya.
2: Oke, semua ada. Jadi semua juga bebas pilih, toh?
3: Iya.
2: Baik ya. Luar biasa. Kita penasaran ya, ini cara pesannya seperti apa? Apa sudah ada outlet sebelumnya atau mungkin suka dukanya seperti apa ya, bapak, mama, saudara? Kita akan lanjutkan lagi ketempung obrolan ya bersama dengan Kakak Nia Rosniawati Dewi selaku owner dari Dapur Pakli setelah yang satu ini.

Usaha mikro, kecil, dan menengah adalah istilah yang sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Pemerintah sendiri telah menetapkan pengertian UMKM dan kriterianya, beserta contoh UMKM yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM dapat diartikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM dikategorikan sebagai usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Di tanah air, arti UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Ini karena sektor UMKM adalah penyumbang produk domestik bruto terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan. Sebagai contoh, Indonesia pernah diterpa krisis ekonomi hebat pada tahun 1998 yang membuat perusahaan-perusahaan besar tumbang. Namun, saat krisis ekonomi tersebut, sektor UMKM banyak yang tetap bertahan. Aktivitas roda ekonomi dari UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi terpuruk.

0: RI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Bapak-Mama, Mbak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona masih di rangkaian obrolan teras UMKM bersama dengan Kakak Nia Rosniawati Dewi selaku owner dari Dapur Pak Li, ya, yang dimana ketong sudah dengarkan tadi ya Bapak-Mama, Mbak, Saudara, bahwa yang paling best seller di Dapur Pak Li ya, menu produk yang paling ditawarkan juga adalah si mochi ini. Beta penasaran nih Kak, tadi kan ada katanya menu mochi yang isian durian. Ya. Bisa kasih tahu juga nih Kak, untuk ketong isiannya apa-apa saja tuh varian-varian mochinya nih Kak.
2: Untuk varian mochi itu kan paling best sellernya durian. Yeah. Terus untuk buah, kadang ada yang tanya untuk varian buah itu sekarang itu ada durian sama mangga karena lagi musim mangga ya. Mm-hmm. Besok kalau mangga sudah nggak musim, mangganya skip lagi. Okay. Jadi untuk varian tetap itu durian, mm-hmm, mangga, ada keju, coklat, blueberry, mm-hmm, strawberry, red velvet, cookies and cream, matcha, sama lagi baru ini baru bikin mochi brownies.
1: Ada isian mochi brownies. Isian brownies baru, yeah, dengar ya. Ternyata memang baru ditawarkan di Dapur Pali ini yang isian brownies ini.
2: Iya, baru di Sabuak kemarin baru hadir.
1: Oh, oke. Okay. Dan ternyata Bapak-bapak Saudara, Dapur Pali ini juga hadir di CFD dan juga di Sabuak. Dan iya, kalau ada event-event UMKM juga sudah sering ikut ya, iya, Dapur Pali ya. Iya. Keren. Pantes ya Kak Nianya semangat sekali. Nah, sejauh ini nih Kak, ada kendala-kendala kesonde dalam memproduksi?
2: Kendalanya itu bikin mochi lama ya Kak ya. Untuk satu box isi 30 piece itu paling enggak dari kukus sampai jadi 2-3 jam.
1: Sampai benar-benar siap dimakan?
2: Iya.
1: Itu 2-3 jam?
2: Iya, 2-3 jam.
1: Untuk berapa piece?
2: 30 piece.
1: 30 piece, berarti iya, kalau mau dibilang sebox gitu ya?
2: Iya, satu box.
1: Oke, okay. Dan biasanya sehari itu, ini produksinya setiap hari atau by order aja nih?
2: Kita kemarin-kemarin by pre-order, mm-hmm, tapi sekarang hampir tiap hari bikin mungkin sedikit aja gitu. Tapi kita ready-kan setiap hari, karena sekarang setiap hari ada yang tanya.
1: Oke, okay, karena pemesanan juga via online ya?
2: Iya, kita masih via online.
1: Oke, okay, berarti sudah by order, tapi bisa dipesan tiap hari. Sehari itu berapa piece Kak, Kakak ready-kan?
2: 5 box itu berarti 150 piece.
1: Wow.
2: Ya.
1: Speechless loh. Sebanyak itu Kak?
2: Iya. Oh, itu okay, udah full varian.
1: Gitu. Oke, okay, dan ini kendalanya hanya di pembuatannya yang makan waktu itu,
2: iya,
1: ya.
2: Iya, makan waktu dari pagi sampai sore atau malam kalau cuma sendiri, kalau pas suami kerja.
1: Oke, okay, ini benar-benar jujur langsung dari ownernya ya, Bapak-bapak, iya, Saudara. Memang setiap usaha itu pasti punya tantangan, iya, ya Kak ya. Tapi ya, bagaimana cara dapur Pak Li ini menyikapi kendala dengan semangatnya luar biasa, iya, Kak Nia, kreativitasnya juga patut diacungi jempol karena selalu nambah-nambah inovasi varian ya Kak, iya, ya. Dan justru ini kelihatan profesionalismenya ya. Jadi son usah ragu ya, Bapak-bapak, Saudara. Kayaknya abis ini beta juga jadi pelanggan tetap karena sejujurnya juga belum pernah mencoba lembutnya mochi, hmm, apalagi pertama dan perdana. Beta kepingin coba juga nih Dapur Pak Li ya. Sebentar, beta akan kasih kesempatan ya untuk Kakak Nia untuk menyampaikan untuk Bapak-Bapak Saudara di mana bisa mendapatkan produk-produk dari Dapur Pak Li, terutama si mochi ini. Sejauh ini nih Kak, mungkin ada inovasi menu terbaru yang mau diperkenalkan?
2: Sejauh ini belum ada. Ini udah terlalu banyak. Iya, jadi ya, sementara
1: fokus dulu.
2: Iya, fokus dulu.
1: Karena memang permintaan juga lagi tinggi-tinggi.
2: Iya,
1: ya,
2: tenaganya cuma 2.
1: Permintaan tinggi, tenaganya kurang.
2: Iya.
1: Oke, jadi memang belum ada rencana ke sana. Iya, tapi mungkin ke depan kalau dapat tenaga yang bisa bantu, ada bisa rencana ke sana, ide-ide kreatif,
2: iya,
1: baru
2: sudah,
1: ya.
2: Sudah banyak yang ide-idenya, cuman masih tenaganya yang kurang.
1: Oke, gitu. Jadi memang ini bukti juga ya Papa Mama Bahas Saudara bahwa dari Kak Nia sendiri selaku owner Dapur Pak Lik ini mempertahankan cita rasa nomor satu ya.
2: Ya,
1: soalnya mau fokus dulu buka inovasi yang lain tapi mau mempertahankan konsisten dulu ya,
2: ya
1: sama si mochi ini karena permintaan lagi tinggi-tingginya ya Kak.
2: Permintaan lagi banyak.
1: Suka duka nih Kak, karena tadi kendala pasti ini dukanya ada nih soalnya mungkin Sonde nih, tapi sukanya pasti lebih menyenangkan nih. Suka duka seperti apa nih yang dirasakan selama menjalankan usaha ini Kak?
2: Sukanya itu kalau kita dapat review ya Kak ya, dari customer baru, kita baru kayaknya orangnya baru sampai rumah nih langsung dimakan, langsung dia WA, Kak ini enak banget, aku mau order lagi gitu kan.
1: Okay.
2: Kita jadi ya inilah kesenangan kita kalau buat makanan itu kan ada review yang bagus. Jadi makin semangat lagi, makin semangat lagi, pengen bikin yang belum coba, ayolah dicoba dulu gitu.
1: Sukanya. Itu sukanya, dukanya pasti yang tadi tuh.
2: Dukanya yaitu kalau lagi suami lagi kerja kan full nih, saya sendiri yang handle. Jadi ya harus semua dari pembuatan kukus semua sampai packing itu benar-benar sendiri.
1: Oke, ditambah lagi harus manage orderan ya Kak ya, terima orderan yang masuk
2: terima
1: begitu ya Kak
2: juga
1: ya.
2: Kadang karena kan kalau by Grab itu kadang diprotes sama drivernya karena mereka cuma dapat sedikit.
1: Oh,
2: kenapa nggak buka di food aja, padahal kalau di food itu
1: ada lah.
2: Iya
1: ya,
2: ada gitu. Jadi kita terima orderan dulu, nanti kalau bisa kirim Grab atau Maxim gitu.
1: Jadi masih sistem pengantarannya by online juga.
2: Iya.
1: Oke, baik. Tapi tetap Sonya menutup ini semangat bahwa memang banyak orderan yang masuk via online juga ya Kak ya.
2: Banyak yang mau datang sampai ke rumah juga Kak.
1: Oke.
2: Kak, saya mau datang aja, tiba-tiba ada yang ketuk pintu, Kak mau beli mochi, ya udah kita di teras itu kita buka.
1: Sonya ada rencana buka outlet Kak?
2: Ada, pasti ada.
1: Tapi, karena ini kan produksinya tiap hari, Kak. Masa online terus?
2: Iya, gitu. Ada. Kalau rencana buka outlet, ada. Tapi kita masih cari tempat yang strategis biar yang dari ala nggak kejauhan, yang dari sana juga nggak kejauhan gitu.
1: Justru Kak di Penfui itu.
2: Nah, makanya kalau dari ala ke Penfui itu sangat jauh.
1: Iya.
2: Kalau di CFD ditanya, Kak, rumah di mana Penfui? Aduh, jauhnya.
1: Itu yang akhirnya menjadi penghalang ya.
2: Iya.
1: Kisahnya inspiratif juga Bapak Mama Bapak Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona, dari suka duka itu justru kelihatan semangat dan ketulusan di balik setiap produk dapur Pak Li ya, terutama ownernya ini sangat berjuang sekali ya, dan beta juga salut ya buat perjuangan Kakak Nia bersama dengan suami atas konsistensinya sampai bisa dikenal seperti sekarang loh Kak ya. Wow, dari awal itu cara promosinya seperti apa Kak? Awal yang benar-benar mau membulatkan hati dan tekad fix mau jualan mochi ini. Promosinya bagaimana waktu itu Kak?
2: Promosinya kita cuman ya itu dari tetangga kan, kita cobain ke tetangga, terus mereka bikin story, terus karena ini sih saya juga promosi lewat IG mochi durian. Mungkin kalau yang pecinta durian itu wow, ada menu durian di mochi nih kan, mungkin mereka tertarik ya. Jadi awalnya dicoba, enak. Ada yang langganan dari awal saya jualan sampai sekarang, ada tiap open order beli.
1: Karena memang sudah jatuh cinta dan diperasa.
2: Iya.
1: Okay.
2: Gitu. Masih dari IG sama TikTok.
1: Okay, baik. Pernah pakai apa kosannya tuh Kak, influencer begitu belum ya?
2: Sebenarnya saya menghindari ini Kak. Kemarin itu ada influencer yang beli terus di review itu di luar perkiraan, karena kita tenaganya takut seperti ini,
1: takut membludak gitu karena jadi, ada bantuan influencer.
2: Jadi
1: ada positifnya, ada takutnya juga ya.
2: Iya, ada dari beberapa bulannya lo coba ini endorse influencer gitu kan, cuman nanti dulu jadi nanti dulu, ini tenaganya belum ada.
1: Orang di mana-mana malah cari yang kayak gitu, ini malah menghindar.
2: Iya, menghindar. Kalau di CFD itu ada yang lewat, jangan, kita jangankan biasanya Kak Mochi, Kak Mochi, Kak ini enggak, kita diem dulu, biar lewat dulu. Biar lewat dulu, jangan mampir dulu gitu.
1: Oh, gitu ya.
2: Kita masih takut.
1: Masih belum apa ya, belum bisa menghandle kalau misalnya ada banjiran orderan gitu. Takut mengecewakan juga ya, Kak.
2: Iya, takutnya begitu.
1: Oke, jadi ternyata Kania ini lebih memilih untuk setia dulu dengan yang ada. Iya. Kalau memang sudah ada yang bantu, tenaganya mumpuni juga. Iya. Bolehlah pakai promosi yang gede-gedean lah. Iya. Oke, tapi ada mau rencana ke sana juga toh, Kak?
2: Insyaallah ada.
1: Supaya kan memperluas usaha kan, Kak?
2: Pasti ada.
1: Hanya karena Kak takut gempor. Iya.
2: Betul sekali.
1: Oke, jadi memang sejauh ini promosinya masih lewat medsos ya, Kak. Apalagi sekarang kan sudah era digital semua ya, Kak, ya. Oke, baik ya. Ini jangan-jangan kalau ntar kita bantu promosiin juga ditolak nih sama dapur Pak Li nih. Payah dong. Jadi
2: Boleh.
1: Tapi tenang ya, semua pasti sesuai dengan porsinya ya, Kak, ya. Kalau memang sudah full ya, Kak bisa sampaikan bahwa full order
2: besok lagi gitu.
1: Besok lagi. Oke, baik. Baru loh pertama kali ada owner yang menghindar dari influencer karena takut dipromosiin jalannya ya. Karena memang itu dia ya. Realistis atau Kak?
2: Iya.
1: Memang belum bisa ya, belum bisa gitu. Ini takut ya.
2: Takut
1: dibanjiri uang mungkin kok. Takutnya itu lebih ke soalnya bisa kasih yang terbaik.
2: Iya, gitu. Takutnya karena terlalu banyak pesanan nanti ada yang enggak sebenarnya enggak lolos QC nih, tapi terjual jadi mampunya dulu.
1: Oke, jadi memang lebih menjaga di kualitas dulu ya, supaya bisa banyak orang yang mengenal rasanya dulu. Jangan sampai mau yang cepet-cepet banyak tapi rasanya sesuai konsisten. Oke, keren juga ya dia punya strategi ya, bapak-bapak saudara boleh ditiru ya, buat yang takut di order. Nah, bagaimana nih respon pelanggan sampai sekarang nih, Kak, terhadap aneka dessert yang ditawarkan? Selain mochi deh, kalau mochi tadi kayaknya banyak ya. Ada kosong deh nih respon-respon dari dessert-dessert lain.
2: Mungkin karena memang fokus di mochi ya, Kak. Kalau yang lain enak aja, enak. Mereka tetap suka kayak mango sago, buko pandan itu mereka ada yang beberapa kali repeat order juga katanya enak, dia enggak manis. Ada yang tanya, "Kak, ini pakai es batu kok padahal kita full enggak ada es batu?" Karena mungkin sebelumnya pernah beli yang agak encer ya dikasih es batu, ini enggak kita full pakai susu yang creamy.
1: Keren gitu. Ya. Jadi memang dari cerita tadi kelihatan juga bahwa pelanggan puas ya, Kak, ya. Puas dengan kreasi dapur Pak Li. Jadi memang sudah heran kalau di owner menjaga kepuasan itu, menjaga kepercayaan artinya ya, Kak,
2: yang
1: ya.
2: Yang penting customer percaya dulu kalau kita selalu kasih yang terbaik untuk mereka gitu. Nanti lama-lama pasti nggak perlu influencer pun, nanti kalau memang udah sampai ke hatinya orang-orang, mereka pasti order.
1: Oke, itu benar-benar ya menjadi strategi lain dari yang lain ya, yang selama ini dari setiap pelaku UMKM yang Beta wawancarai, baru nih yang ini Beta baru dengar yang kali ini nih, luar biasa. Kak, ini persaingan dessert banyak loh di Kota Kupang nih. Bagaimana nih dapur Pak Li mengatasi persaingan dengan UMKM dessert lain di Kota Kupang?
2: Kalau persaingan, mungkin kita nggak bersaing ya, Kak, ya. Kita nggak bersaing di harga, kita bersaingnya di rasa. Kita bisa mengutamakan rasa, kualitas, pelayanan kita. Dan ada ciri khasnya tadi, mochi durian. Jadi, kita nggak masalah soal harga. Oh, di sana, di tempat saya lebih mahal daripada yang itu. Nggak apa-apa, nggak masalah itu. Karena kalau orang yang udah tahu gimana susahnya bikin satu produk itu bisa menghargai dan

0: mungkin ya bisa mendapatkan produk-produk dari Dapur Pak Li. Silakan kan ya.
1: Untuk yang mau order mochi di Dapur Pak Li, kita ada Instagram @dapur.pakli atau di TikTok Dapur Pak Li juga. Bisa langsung DM atau nanti saya kirim nomor WA kalau biar lebih cepat ya, bisa pakai WA. Atau mau langsung datang ke rumah juga boleh, alamat kita tapi di Penfui, agak pelosok ya. Gitu.
0: Oke, jadi bisa diterima by online juga, di DM juga bisa. Mau tanya alamat bisa langsung.
1: Bisa langsung.
0: Nomor WA-nya juga sudah tertera di situ.
1: Iya.
0: Oke, baik. Ya, ini yang ditunggu-tunggu ya, Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, bahwa memang sudah tersedia di sosmed ya, di Dapur Pak Li.
1: Iya.
0: Terus juga memang bisa dipesan via online juga.
1: Iya.
0: Ready tiap hari juga.
1: Iya.
0: Ini dia yang paling ditunggu-tunggu. Kak, bagaimana sih kakak memotivasi timnya bersama dengan suami untuk memberikan pelayanan terbaik? Penasaran nih.
1: Gimana ya? Yang penting kita senyum ya. Kalau kita lagi di event, lagi di Sabuak, di CFD itu, yang penting ada customer datang, mau beli atau tidak, mereka tanya-tanya, nggak apa-apa, kita jawab aja, kita senyum. Yang penting pelayanan kita itu nomor satu ya, harus selalu senyum. Biasanya kan ada yang belum pernah coba tuh, mereka nggak mau beli, jadi maaf ya kak, nggak jadi, ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu karena belum sampai ke hati mereka aja, jadi tetap harus selalu senyum, ramah gitu.
0: Positif sekali ya karya ini ya, luar biasa ya. Dan bagus ya Bapak Mama Bapak Saudara, ini semangat timnya ini patut dicontoh juga. Dan dari penjelasan dari Kania tadi juga kelihatan kalau suasana kerja di Dapur Pali itu senyum-senyum, bukan sekedar tentang target ya, Kak ya. Bukan sekedar tentang target ya, tapi juga lebih ke saling dukung ya, memberikan pelayanan yang terbaik. Dan memang sudah heran ya, banyak yang order terus ya karena ownernya semanis ini ya cara melayaninya. Nah, Kak, sejauh ini mungkin ada mimpi yang kepingin dicapai nih untuk Dapur Pak Li?
1: Mimpi untuk dalam waktu dekat itu memang kita pengen punya outlet ya, pengen punya outlet sendiri sama pengen punya karyawan. Itu mimpi untuk dalam waktu dekat ini.
0: Oke, kepinginnya buka outlet sama punya karyawan juga supaya lebih bisa memperluas usaha ya Kak ya. Luar biasa ya Bapak Mama Bapak Saudara. Jadi sudah harus capek-capek untuk jalan sampai Penfui mungkin. Tapi untuk yang mau lebih praktis ada juga di online. Dan memang kalau lebih enak tuh ada di outlet, biar langsung pilih ya, begitu kan?
1: Karena
0: orang bisa langsung pilih-pilih. Nah Kak, sejauh ini harapannya tadi sudah, mimpinya tadi sudah. Nah, mungkin ada tips juga nih dari Kak Nia nih untuk para teman-teman ya, pendengar setiap perempat yang kepingin membuka usaha entah di bidang apapun itu, tapi masih meraba-raba nih memulai dari mana. Ada kosongnya nih tips ala ownernya Dapur Pak Li nih. Silakan nih Kak.
1: Yang baru mulai atau yang baru mau, masih idenya masih ada di kepala, tuangkan dulu aja, kita keluarin dulu aja, kita keluarin dalam bentuk produk. Kita lihat dulu, kalau memang belum cocok, bisa kita perbaiki step by step. Jadi seiring berjalannya waktu, nanti pasti kita bakal menemukan jalannya. Oh, ini yang cocok buat ini yang cocok buat ini. Jadi gak apa-apa, kita mulai aja dulu. Kita gak harus bersaing dengan yang lain, kita cuman perlu menuangkan apa yang ada di dalam isi pikiran kita.
0: Keren, luar biasa. Itu ya tips dari Kak Nia ya, owner dari Dapur Pak Li. Dan tentunya seperti tadi Kak Nia bilang juga, jalanin aja dulu ya, konsisten juga ya,
1: konsisten.
0: Dan memberikan pelayanan yang terbaik itu butuh belajar ya Kak ya.
1: Iya, harus.
0: Oke, baik. Terakhir nih Kak, untuk menutup ketempung obrolan di siang hari ini, harapan ke depan untuk UMKM di Kota Kupang seperti apa nih Kak Nia?
1: Semoga UMKM di Kota Kupang ini makin maju ya Kak ya, karena sekarang pemerintah udah memberikan fasilitas banyak event-event di setiap minggunya, jadi kita bisa ikut dalam ikut serta untuk mengikuti event tersebut. Terus mulai kolaborasi juga sama, mungkin sama sesama pedagang gitu, kita saling bertukar cerita, bertukar pengalaman selama berjualan di Kota Kupang ini, biar makin banyak pengalaman, makin kita tahu gimana pasar sekarang ini berjalan.
0: Oke, semangat selalu Kak Nia ya, bersama dengan

timnya, timnya walaupun cuma dengan suami ya. Dan kita tunggu inovasi-inovasi terbarunya ya. Outletnya juga ditunggu, Kak. Amin. Semoga bisa buka outlet ya, karena sepertinya di area sini juga banyak ya, masih kosong. Sekali lagi terima kasih Kania untuk waktunya bersama dengan Ketong ya, Pro 4 RRI Kupang di obrolan teras UMKM kali ini ya. Dan demikian ya Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Ketong punya cerita-cerita menarik ya bersama dengan Kakak Nia Rostiawati Dewi selaku owner dari Dapur Pak Lik, dan semoga juga bisa menjadi inspirasi untuk Ketong semua. Setelah ini masih ada rangkaian Sasando Siang ya, sampai di sore hari nanti, tetap di FM 104,3 MHz.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama, Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Polemik dugaan monopoli program makan bergizi gratis di Nusa Tenggara Timur tidak hanya memunculkan perdebatan soal tata kelola program, tetapi juga menyentuh sensitivitas sosial di tengah masyarakat. Di tengah sorotan tersebut, Ketua Umum Forum Komunikasi Pejuang Timor Timur, Eriko Guterres, menyampaikan pesan yang menekankan pentingnya persaudaraan, keadilan, dan kehati-hatian dalam menyikapi setiap tuduhan yang beredar di ruang publik. Menurut Eriko, tudingan yang mengaitkan dugaan monopoli MBG dengan kelompok ex-Timor Timur berpotensi menimbulkan stigma terhadap ribuan warga yang selama ini hidup berdampingan dan berjuang membangun masa depan mereka di Nusa Tenggara Timur. Ia menegaskan bahwa jika memang terdapat dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program pemerintah, maka proses penegakan hukum harus berjalan secara objektif dengan menyebutkan pihak yang bertanggung jawab secara jelas, bukan dengan mengaitkan kepada kelompok masyarakat tertentu. Beralih ke informasi berikut, kunjungan perdana musisi legendaris Indonesia Iwan Fals ke Nusa Tenggara Timur meninggalkan kesan mendalam. Bukan hanya karena tampil dalam konser The Legend Concert di Stadion Oepoi Kupang, tetapi juga karena keindahan alam Pulau Timor yang berhasil mencuri perhatiannya selama perjalanan menuju kota Kupang. Dalam konferensi pers di Eternal Lounge and Billiard Kupang, Iwan mengaku terpesona dengan panorama yang disaksikannya sepanjang perjalanan darat dari Timor Leste menuju Kupang. Pernyataan tersebut langsung menjadi sorotan. Pasalnya, meski telah berkeliling ke berbagai daerah di Indonesia, bahkan mancanegara selama puluhan tahun berkarir, pelantun bento ini baru pertama kali menginjakkan kaki di kota Kupang. Menurut Iwan Fals, bentangan alam Pulau Timor menyuguhkan pemandangan yang berbeda. Hamparan bukit, garis pantai yang panjang, hingga suasana alam yang masih terjaga memberikan pengalaman tersendiri baginya. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

103,3 MHz Prompa TRR Kupang. Dan selamat siang Bapak Mama, Bapak Saudara, selamat beraktivitas di siang ini ya. Yang di ini siang sedang duduk santai menikmati indahnya angin sepoi-sepoi di siang ini. Selamat siang Sa, selamat beraktivitas ya. Untuk seputaran Pemilu 8 seperti biasa kalau hari libur sepi ya, Senin terlalu banyak aktivitas ataupun kendaraan yang melintas di sini. Dan yang pasti Bapak Mama, Bapak Saudara, biarpun untuk arus lalu lintas ya, soalnya terlalu ramai, berharap Bapak Mama juga tetap hati-hati, waspada ya, jaga keselamatan kita saat berkendara dan juga orang-orang yang ada di sekitar ketong.

0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selatan Nusantara, Pulau Rote berdiri sebagai salah satu ruang budaya yang kaya dengan tradisi, nilai leluhur, dan kearifan lokal yang diwariskan lintas generasi. Dalam kehidupan masyarakat Rote, adat bukan sekedar jejak masa lalu, melainkan bagian dari napas sehari-hari. Di antara ragam ritual adat yang hidup hingga kini, Fotihus menjadi salah satu yang paling syarat makna. Ia bukan hanya rangkaian upacara, tetapi representasi hubungan manusia dengan alam, leluhur, dan sang pencipta. Menggali asal-usul Fotihus bukan hanya mengingat sejarah, tetapi juga menegaskan betapa pentingnya pelestarian budaya di tengah perubahan zaman. Tradisi ini mengajarkan bahwa identitas suatu masyarakat tumbuh dari akar budaya yang kuat, dan Fotihus adalah salah satu akar penting bagi masyarakat

0: Asal-usul Fotihus hadir sebagai hasil dari perpaduan antara kebutuhan spiritual nenek moyang, pengalaman hidup yang bergantung pada alam, dan nilai kebersamaan yang terus dijaga. Makna pertama dan paling utama dari Fotihus adalah ungkapan syukur. Masyarakat Rote mengenal kehidupan yang sangat terkait dengan kondisi alam, musim tanam, musim hujan, panen, serta hasil laut. Masyarakat Rote mengenal kehidupan yang sangat terkait dengan kondisi alam, musim tanam, musim hujan, panen, serta hasil laut. Dalam situasi tersebut, Fotihus menjadi wujud terima kasih atas penyertaan Tuhan dan leluhur yang dipercaya menjaga keseimbangan hidup. Melalui persembahan hasil bumi atau hewan ternak, masyarakat menyadari bahwa keberhasilan tidak hanya berasal dari kerja keras, tetapi juga dari kemurahan dan penyertaan yang lebih tinggi. Berikut penjelasan Mateus Mesak, sejarawan Rote.
1: Ya, jadi sebenarnya Fotihus yang dikenal sekarang ini itu hanya fotinya saja. Karena sebenarnya yang dia adalah rangkaian bagian dari rangkaian besar sebuah ritual yang disebut hus. Foti itu hanya satu bagian daripada husnya saja. Sehingga kita mesti tahu apa itu hus dulu. Karena sejak tahun 60-an saya kira, dari beberapa dokumen menyebutkan sejak 60-an, tahun 60-an atau malah sebelumnya, ritual hus sudah tidak dilakukan lagi di Rote. Tapi saya perkembangan terakhir, saya mendengarkan misalnya di Dengka masih ada itu. Entah seberapa aslinya saya kurang tahu, tetapi katanya di bagian barat Rote masih ada. Sedangkan di sebagian besar Rote itu kebanyakan hanya fotinya saja, pacuan kudanya saja. Foti itu pacuan kuda. Mungkin kita mulai dulu dari hus, dari akar kata ya. Hus itu apa? Hus itu berasal dari akar kata hu. Hu di Rote ini mungkin Anda Bapak pernah dengar kata tehu. Ya, hu ini artinya penyebab, sumber, akar atau batang atau asal usul. Jadi artinya luar. Jadi kalau orang bilang pohon punghu, aihu, nah artinya batang pohon. Kalau misalnya pernah mendengar to'ohuk, to'ohuk artinya dari situ kita berasal. Karena to'ok adalah saudara laki-laki daripada ibu. Kalau kita punya ibu dari mana, sebenarnya asal kita dari situ, to'ohuk. Jadi itu terminologi dulu, supaya paham. Jadi huk itu artinya penyebab, sumber, akar. Aihu artinya pohon punya batang, punya bana, atau asal usul ya. Nah, itu hu dulu. Nah, pertanyaannya sekarang hus ini apa? Hus ini sudah lama tidak dipraktikkan di Rote. Kita hanya bisa membaca, mengetahui dari orang tua-tua atau dari dokumen-dokumen Belanda yang pernah menuliskan tentang hus. Jadi hus ini adalah serangkaian ritual pada musim kemarau, di akhir panen biasanya. Yang dimaksudkan untuk apa? Biasanya yang dimohonkan. Jadi ritual untuk, kalau mungkin kita katakan in general, dalam bahasa umum, ritual untuk memohon kesuburan. Jadi yang diminta di situ itu biasanya hujan, hasil umumnya orang Rote. Lalu hasil laut yang melimpah, karena orang Rote juga adalah nelayan. Lalu panen lontar yang melimpah, panen sawah atau ladang, kesuburan hewan dan ternak, supaya hewan dan ternak beranak pinak, kesehatan serta kekuatan manusia. Itu yang diminta dari sebuah ritual hus.
0: Lebih lanjut, Mateus mengatakan, dalam tradisi adat masyarakat Rote, Fotihus bukan hanya sebuah ritual persembahan, tetapi juga ruang di mana nilai budaya, bahasa, dan spiritualitas bertemu dalam satu kesatuan. Salah satu unsur terpenting yang menghidupkan ritual ini adalah sandu, yaitu syair adat yang dilantunkan oleh tetua adat sebagai bentuk komunikasi simbolik antara manusia dan dunia leluhur. Dalam keseluruhan prosesi Fotihus, peran kunci dipegang oleh Maneleo, yaitu tokoh adat yang memiliki otoritas untuk memimpin ritual. Maneleo bukan sekedar pemimpin upacara, tetapi juga penjaga pengetahuan adat, termasuk sandu. Ia memiliki kemampuan untuk menafsirkan situasi ritual, memilih syair yang tepat, dan menyampaikan doa secara benar sesuai kaidah adat. Peran Maneleo sangat dihormati karena ia dianggap sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia leluhur. Fotihus secara tradisional adalah ritual tanpa pacuan kuda, sedangkan kehadiran pacuan kuda dalam beberapa klan merupakan perkembangan tradisi yang bersifat tambahan, tidak mengubah makna inti dari Fotihus sebagai upacara suci syukur dan permohonan berkat.
1: Jadi sebenarnya hus itu ada di seluruh Rote, karena itu ada hubungannya dengan klan. Klan itu yang namanya Leo. Kalau di Kupang kita biasa dengar orang bilang Man Leo, Man Leo. Di dalam setiap nusak atau kerajaan itu ada Leo-Leo. Nah, tidak semua Leo itu menyelenggarakan hus, tetapi hanya Leo-Leo yang berpengaruh. Jadi diadakan oleh Leo-Leo itu. Jadi pemilik daripada hus ini siapa? Leo. Nah, biasanya ada sejumlah Leo dan biasanya ditetapkan 9. Karena 9 itu angka kesempurnaan bagi orang Rote. Jadi misalnya dia itu diadakan secara bergiliran, dibuka dengan klan raja, Leonya raja. Lalu hus kedua, hus ketiga secara bergiliran, biasanya ada interval waktu 2 atau 3 hari. Lalu hus berikutnya lagi sampai selesai. Nah, persoalannya di setiap hus ini tata caranya beda-beda. Jadi tidak semua berupa pacuan kuda atau ini, berbeda-beda. Hus pertama apa yang dilakukan? Hus kedua apa yang dilakukan? Bahkan ada hus yang tidak ada pacuan kudanya. Hanya hus tertentu. Votinya itu hanya satu bagian daripada ritual yang panjang. Kita boleh katakan ritual kesuburan kalau saya mau bilang ya. Karena concern utama, keprihatinan utama dari ritus itu adalah air. Maka yang diminta hujan. Kita tahu daerah-daerah seperti NTT, daerah yang kering. Perhatikan ritus-ritus di semua suku, kebanyakan berhubungan dengan ritus kesuburan. Dengan permintaan akan air. Nah di Rote, Rote itu kalau bulan-bulan musim panas itu pulau sudah kering saja. Ritus air itu sangat penting. Pacuan kuda hanya salah satu bagian, yang lain tidak ada. Tahapan-tahapannya saya ambil contoh, karena ada perbedaan kecil, besar-kecil di sana-sini. Semua nusak itu, kebanyakan nusak itu punya hus, punya tradisi ritual. Tetapi saya mau kasih contoh Termanu. Dalam ilmu antropologi, kalau orang bicara tentang Rote, biasa Termanu diambil sebagai contoh. Kenapa? Karena dia di tengah-tengah. Kalau misalnya kita bicara bahasa ritual, ini kalau bahasa ritual misalnya, orang di sebelah barat pun bisa mengerti yang di tengah. Orang di sebelah timur pun mengerti, karena orang Rote punya dialek yang banyak. Termanu biasa menjadi perfect example tentang bagaimana orang Rote. Saya mulai kasih contoh ya, mulai dari Termanu. Jadi pertama-tama itu biasanya huina itu, atau hu yang paling besar, katakanlah the opening ceremony, itu biasa adalah hunya para klan raja, klan bangsawan ya. Lalu biasanya klan Leo Raja ini, dia yang mempunyai hak untuk menyelenggarakan itu. Lalu dia bikin. Nah, apa yang dilakukan? Biasanya itu ada seorang yang disebut dengan Manehanas. Manehanas ini kalau diterjemahkan dengan apa? Mane laki-laki, Hanas panas. Jadi kalau lurus-lurus tuan atau laki-laki yang panas, mungkin itu apa ya, imam tradisional. Dia yang memimpin upacara pertama-tama. Dia lilitkan sebuah kain di pinggangnya. Kain itu namanya hahalik. Lalu di pinggangnya dia menyeretkan, dia menuju ke pohon nitas. Pohon nitas ini pohon kelumpang. Lalu dia mendekati pohon nitas ini dengan tombak terancung. Lalu dia tombak ke pohon nitas ini. Lalu dia mengucapkan sekian kata-kata. Kata-kata yang kona bulan, kona, kona bulan, kona. Turun bulan, turun, turun bulan, turun. Sampai 3 kali, lalu dia baca lagi. Kona musik nitasa boboa konan. Turun melewati pohon nitas punya sebelah kanan. Lalu foela anamak lamahena, supaya semua anak yatim berharap, ma faluina lakabani, dan para janda percaya. Jadi di dalam kata-kata itu ada ungkapan harapan-harapan untuk apa? Kelompok yang paling rentan dalam masyarakat. Anamak artinya anak yatim ya, faluina artinya janda. Jadi permintaan kepada yang ilahi ini disertai dengan permintaan kepada kelompok yang paling rentan.

0: Dalam struktur sosial masyarakat Rote, adat istiadat tidak dijalankan secara sembarangan, melainkan berada dalam tatanan yang jelas dan diwariskan secara turun-temurun. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan ritual hus, termasuk votihus, adalah hak istimewa klan atau leo tertentu yang secara adat memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan ritual tersebut. Hak ini bukan bentuk keistimewaan sosial semata, melainkan tanggung jawab adat yang berakar kuat dalam sejarah dan sistem pemerintahan tradisional Rote. Dalam perspektif sejarah adat Rote, ritual hus juga mencerminkan hierarki simbolik, bukan hierarki kekuasaan. Artinya, klan yang memegang hak hus tidak lebih tinggi secara sosial, tetapi memikul tanggung jawab sakral yang berat. Mereka bertugas menjaga kemurnian ritual, mengingat syair adat, serta memastikan hubungan dengan leluhur tetap terpelihara.
1: Ya, jadi tadi kan kita bicara tentang klan yang mempunyai hak untuk menyelenggarakan hus tadi. Tetapi sebenarnya lebih jauh daripada itu, setiap klan itu, di Rote itu, klan itu sebenarnya kumpulan gelar. Kalau saya ada di klan tertentu, saya bergelar ini ya, Manek misalnya. Klan raja itu anak Manek ya. Nah, lalu ada hak tertentu, ada privilege tertentu. Nah, beberapa hak yang ada dalam klan itu misalnya, hak atas gelar dan jabatan istana. Itu yang tadi saya bilang. Kalau saya kasih contoh misalnya di Termanu, itu hanya klan Masehub yang bangsawan. Atau di Ti misalnya, klan Buralae saja. Farm tertentu saja, misalnya farm Mesak. Lalu itu, nah, ada juga hak untuk mengharapkan standar tertentu dalam perkawinan. Kawin dengan klan tertentu, mas kawinnya lebih besar daripada klan yang lain. Variasinya juga berbeda. Atau hak untuk kepemilikan ritual sumber air tertentu. Atau hak untuk posisi tertentu dalam membela nusak. Misalnya di Termanu, kalau berperang siapa yang boleh tembak duluan? Tidak boleh sembarang klan. Siapa yang tembak kedua? Tetapi keputusan perang harus datang dari klan tertentu. Semua hak-hak masyarakat tradisional itu diatur dengan rapi. Ya, walaupun tidak tertulis, tapi adat itu dipegang.
0: Sebagai seorang sejarawan Rote, Mateus memandang tradisi hus di zaman modern berada pada titik persimpangan, bukan pada titik kehilangan. Ia tidak sepenuhnya pudar sebagai ritual, namun juga tidak lagi hadir secara eksklusif dalam ruang sakral. Masa depan hus sangat ditentukan oleh kesadaran kolektif masyarakat Rote untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian makna dan adaptasi zaman. Selama nilai asal-usul, peran Manleo dan tata adat tetap dihormati, hus akan terus hidup, baik sebagai tradisi kebudayaan yang kental maupun sebagai identitas budaya yang dikenalkan ke dunia luar secara bermartabat.
1: Jadi sebenarnya, seperti saya bilang tadi, sejak masuknya kekristenan ke Rote, karena ini dianggap sebagai kafir, karena ini pemujaan terhadap minta hujan kepada para leluhur, pemanggilan arwah-arwah leluhur juga, maka dianggap kafir. Maka masyarakat Rote itu dengan kearifannya tersendiri memodifikasi itu, katakan. Jadi yang mereka praktekkan hanya voti kudanya saja, hanya pacuan kudanya saja, yang sebenarnya hanya sebagian kecil dari hus tadi. Tapi yang lain sudah tidak dipraktekkan lagi. Kalau mau lihat yang lain, saya masih kasih contoh. Misalnya, boleh nggak kita kasih contoh sekarang Termanu, urutan-urutan sembilan itu. Jadi misalnya pertama itu hus, yang paling pertama itu sebut hus Ingunau. Itu klan Ingunau. Dia sebut juga Hu Batu atau Hu Bafi karena ada pengorbanan babi, Bafi, di sebuah batu yang ada di Termanu sana, ya, di Sualain itu. Dan di situ, di hus pertama ini, ada penari. Penarinya cuma boleh satu orang dari klan itu, seorang gadis muda. Hus yang pertama ini dan hus yang kesembilan nanti itu khas. Dia menandai masuknya ke dalam siklus lingkaran hus itu, dan yang terakhir kan keluar. Jadi dia khas. Nah, itu hus yang pertama. Hus yang kedua disebut Hung Ingubeuk. Ini dianggap tidak terlalu penting, lebih rendah karena tidak ada pacuan kuda. Hus yang ketiga, Hus Ngofalaik, juga sama, dianggap tidak terlalu penting karena tidak ada pacuan kuda. Hanya ada satu penari juga yang boleh menari. Lalu ada hus yang namanya Hus Doudanga, sama juga, ini hus keempat ya. Lalu kemudian kita masuk kepada hus yang disebut hus Kota Deak. Ini hus klan Vetor. Karena dia hus klan Vetor, Vetor itu klannya Soloteik, maka dia berklan Soloteik, maka disebut juga klan Vetor ya. Tapi disebut juga Undao. Ada kemungkinan ini hus berasal dari Pulau Dao yang kemudian diasimilasi ke dalam itu. Dia lebih rendah juga. Tidak ada pacuan di situ, hanya satu penari. Masuk hus ke-6, tidak ada pacuan kuda, tapi penari sudah ditambahkan. Semua penari yang tadi cuma satu, dia harus semua penari dari semua kesembilan hus itu datang dan ikut menari di situ. Hus ketujuh itu disebut dengan Hus Meno, Humeno. Itu klan Dailanga. Dailanga itu jabatan semacam kepala adat yang mengurus tanah. Jadi Ini baru hus ke-7, baru mulai diadakan pacuan kuda di sini. Hus ini kemudian mulai ada pacuan kuda. Semua penari sudah harus tampil bersama. Lalu hus ke-8, hus masahuk ini, huina ini, hus besar. Ina itu artinya besar. Ini selain pacuan kuda, ada tarian oleh Manasole, ada juga serangkaian rituan rumit, termasuk mengucapkan apa yang disebut dengan bini. Bini itu semacam bahasa tinggi, bahasa adat, yang hanya diucapkan pada saat itu. Dan bini ini sangat panjang, disebut doli do lutu. Doli itu saya kurang tahu, tapi lutu itu artinya halus-halus. Yang halus-halus dikeluarkan semua. Dan di sini juga ada pemanggilan bulan, memanggil bulan. Hus yang terakhir disebut hus hoiledo. Karena diadakan di kampung Hoiledo. Nah, hus yang terakhir ini agak unik karena dia berasal dari garis turunan Dekondao. Apa yang disebut di Saigo? Hus ini merupakan hus klan yang terpisah. Dia dulunya besar, tapi dia menjadi kecil. Hus ini, di dalam hus ini yang aneh itu adalah dia mirip dengan upacara kesuburan di tempat lain, Pak. Karena warga yang terlibat dalam spirit itu saling melempar kue dan bongkahan makanan yang terbuat dari hasil pertanian, hasil pribumi. Yeah. Jadi ada 9 jenis makanan orang Rote, itu yang disebut Lakamola Anansio. Yeah. Nah, dari 9 jenis makanan itu dimasak, lalu dibikin semacam bongkahan, misalnya beras, dibikin sebagai bongkahan nasi, lalu saling lempar. Nah, kita ingat ini seperti upacara kesuburan di Spanyol misalnya, orang sambil melempar tomat. Nah, di tempat-tempat lain juga upacara-upacara kesuburan begitu. Pertarungan ritual itu adalah orang lari dengan kuda, lalu dia akan di atas kuda dia potong kelapa yang sudah tersedia sambil menyebutkan nama seseorang dari klannya. Jadi kuda sambil lari, langsung dia potong. Ketika sudah masuk hus kesekian, di hus ke-7, mulai ada kuda di situ. Nah, kemudian ketika kekristenan masuk, agama masuk, maka orang menganggap bahwa ini adalah ritual yang katakanlah kafir, dan kemudian mereka cuma mengambil pacuan kudanya saja. Itu dibuat bendera, di dalam bendera itu, di atas bendera. Bendera terbuat dari bambu. Bambu yang satu cabang bambu begitu. Di bendera itu ada hadiah-hadiah yang diperebutkan oleh semua orang yang memacu kuda itu. Jadi kalau tadi yang di ritual yang asli itu kelapa yang dipotong dari atas kuda, sekarang hadiah yang diperebutkan dari atas kuda. Yang tetap dilaksanakan hanya pacuan kuda saja, dan itu biasa dilaksanakan pada bulan-bulan yang sama. Agustus, ketika sudah selesai panen, mau buat apa lagi? Beras sudah ada, ternak sudah gemuk-gemuk, ya itu musimnya. Kalau pengaruh klan masih ada, karena fungsi klan itu mengatur banyak hal.
0: Pendengar, tradisi Votihus merupakan salah satu warisan adat paling penting dalam kehidupan masyarakat Rote yang lahir dari pandangan hidup leluhur tentang keseimbangan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Secara terminologis, Votihus bermakna tindakan mempersembahkan hus, sesajian adat, sebagai ungkapan syukur, permohonan berkat, dan penghormatan kepada leluhur. Dalam praktiknya, Votihus tidak berdiri sebagai ritual simbolik semata, melainkan sebagai sistem nilai yang mengatur hubungan spiritual, sosial, dan kultural masyarakat Rote. Dengan demikian, Votihus bukan hanya peninggalan masa lalu, tetapi tradisi hidup yang terus beradaptasi tanpa meninggalkan akar nilainya. Ia menjadi penegas identitas orang Rote, penjaga harmoni kehidupan, dan warisan budaya yang layak dirawat dengan penuh kesadaran dan penghormatan lintas generasi.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Memang ya, yang namanya rumah itu selalu menenangkan, membuat ketong ingin pulang lari dari semua hiruk pikuk ya, bersantai setelah beraktivitas. Apalagi di cuaca seperti sekarang, Bapak Mama, Bapak Saudara, kalau ketong lihat keluar studio, angin cukup kencang ya di seputaran Tompelo 8. Dan kalau melihat perakiraan cuaca, rilis perakiraan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 El Tari Kupang, jadi menyebutkan bahwa Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan juga Rotendao serta Sabure Jua itu merupakan wilayah-wilayah ataupun daerah-daerah yang berpotensi mengalami angin kencang. Dan bukan berpotensi lagi ya, tapi memang sudah terjadi. Ya, jadi Bapak Mama, Saudara, biasanya kalau angin kencang seperti ini ketong diminta untuk lebih berhati-hati, jangan terlalu ngebut saat berkendara roda 2 khususnya ya, membawa kendaraan roda 2. Lebih berhati-hati lagi, apalagi keluar kota menuju arah-arah Kabupaten Kupang ya. Biasanya di spot-spot tertentu ataupun titik-titik tertentu itu dia tiup angin lumayan menerjang ya. Apalagi kalau misalnya di belakang sana ada boncengan, terombang ambing lah kita. Baik Bapak Mama, Bapak Saudara, yang pasti hati-hati di jalan ya. Tetap waspada di musim kemarau saat ini, jaga kesehatan biar ketong aktivitas juga sonde terganggu. Dan yang pasti ketong juga diminta untuk waspadai angin kencang yang sifatnya kering yang berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan juga lahan di wilayah Nusa Tenggara Timur.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pulau Alor sering dijuluki Nusa Kenari. Sebutan tersebut memang tidak salah, karena di pedalaman Alor, pohon kenari tumbuh subur. Tanah pegunungan dengan lembahnya yang subur menjadi kebanggaan orang Alor. Walaupun masing-masing suku memiliki bahasa daerahnya sendiri-sendiri, tetapi Alor tetaplah satu, Nusa Kenari. Begitu juga ragam seni tari yang ada. Banyak tumbuh dan berkembang seni tari dalam kehidupan masyarakat Alor. Salah satu tarian yang dikenal di Alor Pantar Barat dan Pantar Tengah yaitu tarian Bong Wili. Tarian Bong Wili adalah tarian untuk menyambut tamu atau raja-raja. Tarian ini diiringi dengan pukulan gong dan tambur yang ditabuh oleh 5-6 orang. Layaknya untuk meramaikan penyambutan tamu, maka penari perempuan bisa lebih dari 20 orang, sedangkan 2 orang penari laki-laki berdiri di depan penari lain sambil memegang tombak. Ini melambangkan gapura hidup atau pengawal yang akan mengawal tamu atau raja secara adat. Busana yang digunakan para penari memiliki makna tersendiri, walau masing-masing suku punya ciri khas busana daerahnya. Seperti busana yang dipakai oleh penari perempuan, menurut Bapak John Blegur, pemimpin Sanggar Kuligang yang ada di Kupang, hiasan rumbai-rumbai yang dipakai kaum perempuan memiliki makna tersendiri.
1: Karena perempuan itu harus pakai yang tusuk konde itu dia bernama waringkas. Dan tusuk konde itu bukan baru, itu dari nenek moyang kita sudah pakai itu. Dan setiap tusuk konde itu juga tidak sembarang orang pakai, orang lain punya. Masing-masing punya motif sendiri. Orang Alor warna khas atau warna keramat.

0: Orang Alor itu cuma merah, putih, hitam. Merah, putih, manusia. Karena dilambangkan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Merah, dilahirkan dengan berani, gagah dan berani. Hitam, hitam ini satu hal yang sangat ini. Hitam semua segala-galanya itu adalah selesai adalah mati, maut. Maka itu, lambang hitam itu pasti orang ada, miliki.
1: Para penari perempuan selain menggunakan tusuk konde, ada juga semacam ikat kepala yang mengikat tusuk konde. Ikat kepala untuk penari perempuan dililit muti. Muti ini terbuat dari kayu merah atau kayu akar asam, kemudian dililit dengan kerang laut. Mengapa kerang dipakai sebagai hiasan ikat kepala? Menurut Bapak John Blegur, sebagai pemimpin Sanggar Kuligang, kerang dipilih untuk hiasan ikat kepala karena nenek moyang orang Alor kebanyakan hidup di laut. Busana penari perempuan bervariasi warnanya. Sedangkan warna merah dan putih tetap ada pada bagian-bagian tertentu dan sarung yang digunakan, yakni motif gajah dengan dominan warna kuning diselaraskan dengan warna kebayanya dan menggunakan ikat pinggang.
0: Tusuk konde itu bahan dasarnya bisa dari kayu harus kayu merah atau kayu akar asam, baru dililit di tusuk dengan muti. Kalau muti dulu asli, sekarang memang tidak asli. Sedangkan kain merah yang itu tuh dililit dengan kerang, karena nenek moyang itu hidupnya kebanyakan di laut.

0: Bapak Mama, Bah Saudara semua, kalau penari perempuan dengan busana kebaya, sarung, tusuk konde, dan ikat kepala, maka kaum laki-laki menggunakan selimut dengan dominan warna biru tua dan hitam, sedangkan hiasan kepalanya berupa bulu ayam yang dianggap sebagai mahkota perang atau dalam bahasa Alor disebut kur.
1: Kaum laki-laki tadi menggunakan itu mahkota tadi yang bulu ayam itu mahkota perang. Namanya bahasa Alor bilang kur. Kur itu mahkota Alor. Bulu ayam itu digunakan sebagai lambang, dia tetap di atas kepala.

Bapak Mama, Mbak Saudara semua, banyak ragam seni tari yang ada di Pulau Alor. Dan untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas, perlu ada kemauan dari masyarakat untuk melestarikannya dengan cara menampilkan dalam acara seremonial maupun panggung hiburan. Belajar mencintai budaya lokal berarti kita turut melestarikannya.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang dan Bapak Mama Saudara dong semua. Selamat siang, selamat beraktivitas di siang ini ya. Di ini siang untuk Sasando siang masih menemani Bapak Mama Saudara dong semua. Apa kabar yang mungkin di rumah saja liburan akhir pekannya di rumah saja, berhubung luar biasa dia punya panas dia, dan juga mungkin ada beberapa orang yang memang kalau mau dibilang sih untuk akhir pekan lebih baik di rumah saja ya, menghabiskan waktu dan dimanfaatkan dengan tidur-tiduran ya, atau melakukan hobi yang sudah lama sudah dikerjakan ya, seperti membaca buku atau bertanam ya. Di rumah ada lahan sepotong, orang Kupang bilang itu langsung bisa pakai untuk tanam-tanam bunga atau cabai atau tomat ya. Ya, jadi yang pasti Bapak Mama Saudara, segala aktivitas yang ketong lakukan saat liburan ya, atau bisa dibilang juga hobi yang ketong lakukan atau mungkin sudah lama sonde ketong lakukan ya, itu juga bisa memberikan dampak yang positif lah ya, dampak yang baik untuk ketempunya kesehatan mental. Jadi dengan kalau mau bilang sih, ada beberapa orang yang emosi itu larinya ke tanam bunga atau mungkin beberes rumah, cuci baju ya. Jadi emosi itu diluapkan dengan hal-hal yang positif sebenarnya. Jadi Bapak Mama, Bapak Saudara, yang pasti juga dengan melakukan hobi ya yang ketong sukai, itu bisa melepas yang namanya penat dari rutinitas. Kan kerja satu minggu itu kan ya bisa dibilang 6 hari atau sekarang 5 hari lah ya. 5 hari bahkan mungkin sekarang 4 hari kerja. Kalau sisanya kan bisa di rumah ya kerjanya. Jadi biasanya kalau sudah penat dengan rutinitas, ketong butuh sesuatu yang berbeda, suasana yang berbeda, sehingga ketong punya rutinitas ataupun aktivitas itu sonde selalu sama ya, dari Senin sampai Minggu itu sama semua. Melakukan hal yang berbeda itu juga akan membuat ketong lebih semangat lagi, dan beberapa penelitian membuktikan bahwa ketika ketong lebih banyak beraktivitas saat libur ataupun saat di akhir pekan ya, itu juga akan membantu ataupun memberikan semangat untuk ketong menjalani aktivitas di hari Senin nanti. Jadi yang pasti buat Bapak Mama Bapak Saudara, tetap semangat untuk menjalani aktivitasnya di hari libur kali ini. Yang belum dapat libur, tetap semangat juga ya, mencari sesuap nasi sebongkah berlian untuk masa depan yang lebih baik lagi.

Badan Gizi Nasional mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional 3 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi di Kabupaten Timor Tengah Utara. Kebijakan pembekuan sementara yang berlangsung sejak April hingga Mei 2026 ini dipicu oleh dua faktor utama, dugaan keracunan makanan dan renovasi besar-besaran. Ketua Satgas Program Makan Bergizi Gratis TTU Kamilus Elu menyebutkan alasan penutupan ketiga dapur tersebut tidak sama. Untuk dapur SPPG Susulaku, operasional di stop menyusul adanya laporan dugaan keracunan yang menimpa sejumlah siswa belum lama ini. Sementara itu, dua fasilitas lainnya di wilayah perkotaan yakni SPPG Keva Menanu Tengah 1 dan SPPG Sasi 2 sengaja dinonaktifkan karena sedang menghadapi perbaikan infrastruktur skala besar. Beralih ke informasi berikut. Wakil Bupati Kupang Arum OB Titu Eki mengajak masyarakat Kabupaten Kupang untuk terus menjaga dan melestarikan bahasa daerah serta tradisi leluhur di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat. Ajakan tersebut disampaikan Arum saat menghadiri penutupan Bulan Budaya dan Bahasa Jemaat Gemit Sontetus Oe Ika di Gedung Kebaktian Jemaat Sontetus Oe Ika, Desa Baumata Utara, Kecamatan Taibimo. Wakil Bupati Aurum memberikan apresiasi kepada jemaat dan panitia yang telah menyelenggarakan berbagai kegiatan budaya selama Bulan Budaya dan Bahasa berlangsung. Informasi tadi beta kutip dari victorinews.id. Mengakhiri berita kali ini, beta Christine, sampai jumpa.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

104,3 MHz Prambat RRI Kupang. Dan bapak mama saudara dong semua, ketong tahu bahwa tradisi menginang atau mamah siri pinang ya, ini merupakan tradisi yang bukan hanya dilaksanakan orang NTT saja, tetapi juga suku-suku lain yang ada di Nusantara atau di Indonesia ya. Ya, kita tahu bahwa untuk tradisi menginang sendiri ya, ini merupakan istilah untuk menyebut suatu kebiasaan mengunyah sirih, daun sirih, pinang dan juga kapur ya. Dan semuanya itu dicampur jadi satu, ditumbuk, dihaluskan ya. Ada kadang juga pakai tembako. Dan bapak mama saudara, dulunya masyarakat Nusantara itu memiliki kebiasaan menginang. Jadi tradisi menginang ini berperan penting untuk kegiatan sosial dan juga upacara adat. Sampai sekarang pun kalau kita lihat untuk upacara-upacara adat yang ada di Nusa Tenggara Timur, itu pasti ada ya, beberapa suku yang masih menyuguhkan sirih, pinang dan juga kapur sebagai lambang ramah tamah seperti itu. Nah, bapak mama bapak saudara, ternyata tradisi ini ataupun kebiasaan ini sudah ada sejak abad ke-9 sampai abad ke-10 Masehi ya. Jadi bapak mama bapak saudara, menginang ini merupakan salah satu bentuk ramah tamahan universal karena dapat dinikmati oleh berbagai kalangan, mulai dari anak muda sampai orang tua, mulai dari rakyat biasa ya sampai dengan raja. Nah, sirih dan pinang itu disajikan bagi tamu sebagai tanda keramah tamahan, penerimaan dan juga sopan santun. Jadi seperti di NTT sendiri ya, khususnya masyarakat Dawan itu selalu menyuguhkan sirih pinang bagi tamu ataupun saudara yang datang ke rumah mereka. Dan biasanya di beberapa daerah juga ya, menyuguhkan sirih dan pinang ini juga merupakan suguhan dalam upacara penguburan bagi roh orang mati serta sesaji bagi para leluhur dalam upacara adat. Jadi sirih dan pinang itu dinilai sebagai obat yang mengandung antiseptik serta sebagai barang kenikmatan. Memang kalau mengunyah yang namanya sirih dan pinang itu ada sensasi yang bikin orang ketagihan ya. Ya, dan bikin orang pun akhirnya kalau mau dibilang sih nyaman untuk mengunyah sirih pinang. Namun sayangnya tradisi-tradisi ini mulai dilupakan ya. Walaupun memang kita tahu bahwa di beberapa daerah di Pulau Timur, di Sabu ya, di Rote dan juga beberapa daerah yang ada di Nusa Tenggara Timur itu juga masih melakukan tradisi ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nagekeo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Memiliki luas 141,696 hektar dengan 97 desa, 16 kelurahan, dan 7 kecamatan. Bapak mama, bapak saudara semua, masyarakat Nagekeo sejak dahulu telah memiliki sebuah pakaian khusus untuk berburu, yaitu dalam bahasa lokal dese atau rompi. Menurut Ibu Christine Gero, seorang petugas Museum Negeri Kupang mengatakan, dese atau rompi hanya dipakai khusus oleh kaum pria yang memasuki usia dewasa. Dese ini terbuat dari bahan alami semacam jerami, sejenis rumput-rumputan yang ditenun, motif dan pewarnaannya dari darah kuda. Bahkan ada motif khusus yang hanya dikenal oleh masyarakat Nagekeo. Bukan itu saja, dese merupakan lambang kejantanan, juga memiliki magic kekuatan, kesaktian yang menghindarkan mereka dari mara bahaya, sehingga perempuan tidak boleh menyentuh.
2: Hampir umumnya kaum pria di Nagekeo lebih banyak kalangan atas yang bisa punya peralatan lebih lengkap, tetapi kalau kalangan biasa itu pun mereka bisa pakai kalau ada hal-hal khusus yang mereka jalankan.
1: Bapak mama, bapak saudara semua, raja di kampung Boawae sampai sekarang masih memiliki dese dan disimpan dalam rumah adat. Namun karena perkembangan zaman, sehingga dese atau rompi hanya dipakai pada saat-saat tertentu saja.
2: Kalau di kampung raja di Boawae itu, kampung suku itu, kami masuk ke rumah adatnya, dese itu termasuk yang dipajang di situ, dan kondisinya juga sudah, mungkin karena usianya sudah tua, kondisinya juga sudah agak lapuk gitu ya, termasuk dengan tombaknya semua disusun, kan harus ditaruh di rumah adat. Karena perkembangan zaman mulai berkurang dilaksanakan tradisi ini. Itulah bedanya kalau masyarakat pemilik koleksi ini, mereka mengerti bahwa di museum ada teknik perawatan khusus sehingga tidak rusak koleksinya. Makanya itu yang kita istilahnya ke masyarakat, kita selalu bilang lebih aman Bapak Ibu simpannya di museum, lebih awet, sampai generasi anak cucu segala macam mau belajar, mau lihat lagi, silakan datang ke museum karena kita perawatan khusus. Kalau di mereka kan disimpan sembarangan, dimakan ngengat, dia kemudian kena debu apa semua, mempercepat kerusakan.
1: Bapak mama, bapak saudara semua, itulah tradisi masyarakat Nagekeo mengenakan dese pada saat berburu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna dari arti dese, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat dan dikenang setelah ia meninggal.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan Bapak-Mama, kalau bicara soal menginang ya, menginang itu bukan hanya makan ataupun mamah siri pinang saja, tetapi ada juga kaitan-kaitan lain ya. Jadi selain siri pinang yang disuguhkan, ada juga dia punya tempat-tempat yang kalau mau dibilang sih ini tempat-tempat dari menginang ataupun tempat-tempat untuk taruh siri pinang ini bukan sembarang tempat sebenarnya ya. Harus ditaruh di wadah yang kalau bilang ini wadah ini punya makna ataupun filosofi. Seperti Oko Mama, di mana wadah ini biasanya berbentuk anyaman keranjang yang dihiasi manik-manik ya. Terbuat dari daun lontar, sekarang sudah di lebih di ini sih kalau mau dibilang bukan hanya dari daun lontar saja, tapi dari dia punya plastik juga ya. Ada yang terbuat dari plastik juga. Tapi lebih ini sih kalau mau dibilang secara budaya, secara adat ya, harusnya ditaruh di Oko Mama. Ya, tempat yang terbuat dari daun-daun lontar itu. Nah, Bapak Mama, Saudara, ini lebih dari sekedar tempat penyimpanan ya. Sebagai simbol penghormatan, jadi Oko Mama ini bukan hanya tempat untuk taruh sirih pinang dan juga kapur, tetapi ini adalah simbol penghormatan, media komunikasi dan juga alat pemersatu dalam berbagai ritual adat dan juga kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalnya sudah ada tua-tua adat atau apalagi tuan rumah yang sudah menawarkan atau sorong Oko Mama dan kotong sonde ambil, itu seperti menganggap remeh ya, pandang enteng dengan ataupun tidak menghargailah, istilahnya seperti itu, tidak menghargai tuan rumah ataupun tua adat yang ataupun orang-orang yang sudah memberikan Oko Mama tersebut. Jadi bisa dibilang bahwa Oko Mama ini isyarat pembuka percakapan ya, atau tanda bahwa ketong sudah diterima sebagai tamu ya, ketong sudah diterima dengan penuh keramah tamahan, sopan santun. Itu yang perlu diketahui. Jadi ketika ketong mungkin baru datang ke satu daerah, duduk manis ya dengan sopannya, terus ada yang datang bawa Oko Mama, sorong Oko Mama, meskipun ketong sonde makan itu siri pinang ya, atau ketong sonde punya kebiasaan mamah siri pinang, ketong wajib untuk mengambil satu siri atau satu pinang ya untuk dipegang-pegang. Ya sebenarnya harus dimakan ya, bukan hanya sekedar dipegang. Tapi kan ada beberapa orang yang memang kalau mau dibilang pas makan siri pinang langsung mabok begitu, langsung pusing ya, langsung dunia terputar begitu. Jadi sonde bisa. Nah, Bapak-Mama, Saudara dong semua, Oko Mama ini juga kalau mau dibilang sih bisa jadi pelurus ya. Kan biasa Oko Mama, orang kalau mau masuk minta orang puana nona biasa bawa Oko Mama. Jadi di dalam Oko Mama itu bukan hanya siri pinang saja, tetapi sudah ada berbagai persyaratan yang sudah dipenuhi ya. Jadi bukan hanya sekadar wadah, mulai dari dia punya tradisi ya, kebiasaan-kebiasaan dan juga tempat untuk menaruh siri dan pinangnya ini. Ini kalau mau dibilang bukan hanya sekedar untuk ya yang penting ada begitu, bukan ya. Tapi lebih dari itu, ada yang namanya simbol persaudaraan, keramah tamahan dan juga sopan santun. Dan lebih pentingnya lagi adalah ketika ketong ditawarkan ataupun sudah dikasih Oko Mama, itu berarti ketong sudah diterima sepenuhnya dalam lingkungan tersebut ya. Anggap sesu jadi saudara begitu. Baik, Bapak Mama, Bapak Saudara, kalau di tempat tinggal Bapak Mama dong semua, masih adakah tradisi memberikan Oko Mama atau mungkin tradisi mamah siri dan pinang di tempat tinggal Bapak Mama dong semua? Mungkin bisa gabung, bisa sampaikan tradisi-tradisi tersebut ya, informasinya melalui ketompong lain telepon atau WhatsApp Pro 4 RRI Kupang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tarian Bebing adalah tarian perang khas orang-orang Hokor yang telah diturunkan secara turun-temurun untuk menyatakan bahwa kami orang Hokor Watu Apar telah berperang dan kami telah menang. Tarian Bebing pertama kali dipentaskan pada saat Laskar Hokor menang dalam peperangan melawan Belanda. Sejak saat itu, tarian Bebing menjadi peringatan untuk kemenangan besar Laskar Hokor. Saat ini tarian Bebing telah dikreasikan dengan menambahkan penari wanita yang bertujuan untuk menyambut para penari pria. Tarian Bebing sendiri terdiri dari beberapa babak. Yang pertama adalah pembukaan tarian yang dibuka dengan syair Hokor Watu Apar, Guman Gogoleron, Tolor Tubunane, Rebu Kota Nane Korak, Ponun Puan Helang, Ilin Gaatamate, Gating Atamoret. Yang berarti, Hokor kampung berbatu, malam runtuh, siang terguling, berpagar besi, bertatakan tempurung, asal mula jin dari gunung, melahap yang mati, menantang yang hidup. Setelah syair khas orang Hokor diteriakan, musik pun dimainkan untuk menyambut kedatangan para penari yang membawa perlengkapan perang. Setelah pembukaan tarian, tarian Bebing akan terbagi menjadi 3 babak. Di babak pertama tarian Bebing, para penari pria akan membawa tameng dan parang, berbaris sambil berteriak dengan suara khas, sama seperti pada saat orang sedang berperang, sambil mengayunkan parang dan tameng ke arah penari yang lain. Para penari bergerak sama seperti orang yang sedang berperang, dan gerakan para penari ini haruslah mengikuti alunan musik yang diputar. Pada tarian Bebing babak kedua menjadi giliran para penari wanita untuk memeriahkan tarian. Para penari wanita mengenakan selendang dan berbaris membentuk lingkaran mengelilingi penari pria. Penari wanita akan menggerakkan tangan mereka ke kiri dan kanan sambil menghentakkan kaki ke tanah. Gerakan ini memiliki arti kebahagiaan dan penyambutan bagi para pria yang telah kembali dari peperangan. Kemudian pada babak ketiga tarian Bebing, para pria dan wanita akan menari bersama-sama. Penari pria tetap menari dengan menggerakkan tameng dan parang, sedangkan penari wanita pada babak

ini mengambil sebuah benda berbentuk umbul-umbul dan menggerakkannya ke kiri dan kanan. Gerakan-gerakan yang ditunjukkan oleh para penari memang tidak banyak, tetapi gerakan tersebut menunjukkan ekspresi sukacita dan kebahagiaan mereka. Busana yang dikenakan oleh para penari ialah busana adat. Busana untuk pria berupa ikat kepala dari kain adat dan sarung adat bermotif. Sedangkan penari wanita menggunakan sarung adat yang seragam dan baju berbahan linen. Para penari ini menari tanpa menggunakan alas kaki. Hal ini dimaksudkan agar bisa mendekatkan diri dengan tanah Hokor, tempat asal tarian bebing ini. Tarian bebing merupakan tarian yang sangat heroik dan menggambarkan perjuangan para pendahulu serta merupakan penghormatan bagi para leluhur yang telah memperjuangkan dan mempertahankan wilayah kekuasaan. Kiranya tarian ini dapat lestari dan menjadi aset budaya untuk generasi selanjutnya.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Universitas Timor berkolaborasi dengan Balai Keperhutanan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan penanaman ratusan anakan kayu cendana di kawasan hutan lindung Banam Laat, Kabupaten TTU. Kegiatan tersebut sebagai upaya pelestarian tanaman khas NTT sekaligus mendukung program hilirisasi strategis cendana. Kepala Balai Perhutanan Sosial NTT Erwin mengatakan, Balai Perhutanan Sosial NTT dan Unimor memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan cara menanam 700 anakan cendana. Dalam pelaksanaannya, Balai Perhutanan Sosial NTT memberikan dukungan dengan mengizinkan pemanfaatan kawasan hutan lindung Banam Laat sebagai lokasi penelitian dan riset cendana bagi para dosen dan mahasiswa Unimor. Melalui penanaman 700 anakan cendana ini, diharapkan kawasan hutan lindung Banam Laat dapat menjadi salah satu pusat pengembangan dan pelestarian cendana di Timor Tengah Utara. Beralih ke informasi berikut, Lepo Lorun atau Rumah Tenun terus menjaga warisan motif tenun ikat sika melalui pelestarian nilai budaya, dokumentasi motif tradisional, serta pendidikan bagi generasi muda. Upaya tersebut dilakukan agar makna dan filosofi yang terkandung dalam setiap motif tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Hal itu disampaikan pegiat budaya sekaligus pendiri Lepo Lorun, Alfonsa Ragah Horeng. Menurutnya pelestarian tenun ikat sika tidak hanya berfokus pada produksi kain, tetapi juga pada nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Ia menjelaskan tenun ikat sika memiliki kekhasan pada susunan motif dan pola yang menjadi identitas masyarakat setempat. Struktur motif tersebut terdiri dari motif utama di bagian tengah yang dipadukan dengan motif pendukung, serta hiasan pada bagian pinggir kain. Untuk menjaga keberlanjutannya, Lepo Lorun mengembangkan layanan wisata budaya, sekolah tenun, dan edukasi kepada masyarakat. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Kristen, sampai jumpa.

Pusat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: era transaksi digital saat ini, ternyata masih ada pasar yang menerapkan sistem barter barang. Hal ini hanya bisa disaksikan di Pasar Wulandoni, Lembata, Nusa Tenggara Timur, yang dilaksanakan setiap hari Sabtu mulai pukul 10 pagi, ditandai dengan tiupan peluit atau buri dari petugas atau mandor yang mengawasi transaksi barter antar Atakiwan atau orang gunung dan Atawatan atau orang pantai, berupa beras ditukar dengan ikan, daging ikan paus ditukar dengan jagung dan tomat dan bahan pokok lainnya.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: Masyarakat Sumba Barat tradisional masih kental dengan nilai-nilai budaya masyarakat lokal. Berbagai ritual dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan untuk mendekatkan diri dengan alam, Tuhan, dan leluhur. Ritual-ritual ini kaya akan nilai historis dan budaya yang sangat kental. Adalah ritual Wulapodu. Ritual ini bertujuan memohon berkat dan sebagai sarana mengucap syukur. Wulapodu sendiri berasal dari dua suku kata, yaitu Wula artinya bulan dan Podu yang berarti pahit. Disebut pahit karena sepanjang bulan November, waktu dilaksanakannya ritual ini, semua warga harus memantangkan diri dari sejumlah hal. Di bulan ini pula, para pemuda yang telah akil balig menjalani proses sunatan. Dan selama beberapa hari, diasingkan ke alam liar untuk hidup mandiri sebagai tanda kedewasaan. Puncak perayaan Wulapodu selalu merupakan ajang pulang kampung, semacam mudik lebaran atau natalan yang selalu ditunggu dan disambut meriah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Budaya, Wairebo adalah kampung terpencil di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kampung Wairebo dengan rumah adat Mbaruniang semakin dikenal luas ketika mendapat penghargaan dari UNESCO Asia Pacific Award tahun 2012 kategori Award of Excellence, yang merupakan penghargaan tertinggi dalam bidang pelestarian budaya. Bagian bawah rumah adat Mbaruniang dibuat seperti lingkaran, semakin ke atas semakin mengerucut dan di puncaknya terpancang tanduk kerbau. Setelah tiang tengah ditanam, maka dari puncak sampai ke bawah dibuat jari-jari dari kayu. Jari-jari ini untuk membagi ruas-ruas sampai ke dasar sehingga berbentuk lingkaran. Dalam rumah adat Manggarai selalu ada kolong-kolong yang dinamakan gaung. Bagian tengah Mbaruniang terdapat tiang utama yang disebut sirip bongkok. Dalam ruang sirip bongkok inilah tempat warga berkumpul untuk membicarakan adat, kenduri, bahkan untuk memberi makan pada leluhur. Pembuatan rumah adat Mbaruniang dilakukan setelah melalui upacara adat, yakni seluruh klan yang ada berunding untuk menentukan apakah membangun rumah baru atau sekedar perbaikan rumah yang telah ada. Atap rumah biasanya terbuat dari ijuk, sedangkan tingginya mencapai 15 meter, terdiri dari 5 tingkatan dengan fungsinya masing-masing. Rumah adat Mbaruniang biasanya dihuni 7 sampai 8 kepala

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sahabat budaya, parang adalah senjata tajam yang umumnya terbuat dari besi. Bentuknya relatif sederhana, tanpa pernak-pernik. Kegunaannya adalah sebagai alat potong atau alat tebas jika penggunanya keluar masuk hutan atau digunakan untuk pertanian. Masyarakat Nusa Tenggara Timur memiliki sebuah senjata tradisional yang disebut dengan kabiala atau parang pinggang. Parang kabiala merupakan senjata tradisional masyarakat Kabupaten Sumba Timur yang memiliki variasi panjang sekitar 48 sampai 58 cm. Parang ini selalu diselipkan di pinggang pria dewasa dan menjadi pemandangan umum di Sumba. Pemandangan seperti itu dijumpai mulai dari pedesaan hingga perkotaan.

0: Kebiasaan membawa parang di pinggang, selain sebagai kelengkapan busana adat Sumba, fungsi sebenarnya yakni digunakan untuk bidang pertanian. Jika di Jawa busana adatnya dilengkapi keris yang diselipkan di pinggang bagian belakang, maka di Sumba busana adatnya dilengkapi dengan parang yang diselipkan di pinggang bagian samping. Di Sumba, fungsi parang bisa diketahui melalui gagangnya. Kalau gagangnya dari kayu, hampir dipastikan sebagai parang kerja. Jika parangnya bergagang tanduk hewan, apalagi dari gading, dipastikan sebagai aksesoris atau pelengkap busana adat pria Sumba. Di lingkungan orang Sumba, kelompok parang yang menggunakan tanduk hewan atau gading lazim disebut sebagai parang pinggang.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama, Saudara, Berita Pro 4 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Polres Rotendao menggelar latihan pra-operasi Patuh Turangga 2026 sebagai langkah awal pelaksanaan operasi kepolisian Jumat 5 Juni 2026. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kapolres Rotendao AKBP Mardiono dan dihadiri pejabat utama serta personil yang terlibat dalam operasi tersebut. Latpra Ops Patuh Turangga 2026 bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam berlalu lintas serta menekan angka kecelakaan di jalan raya. Operasi Patuh sendiri merupakan operasi terpusat yang dilaksanakan serentak selama 14 hari mulai dari tanggal 8 hingga 21 Juni 2026. Beralih ke informasi berikut. Aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan Pantai Indau, Kabupaten Ende terus berkembang dalam beberapa bulan terakhir. Ramainya pengunjung yang datang di sore hari hingga malam hari dimanfaatkan para pedagang untuk membuka usaha dan menambah penghasilan keluarga. Salah seorang pedagang, Arif Rahman Hakim, warga asal Kota Malang, mengatakan dirinya mulai berjualan di kawasan tersebut sejak Februari 2026 lalu. Menurutnya, para pedagang melihat peluang usaha yang cukup menjanjikan karena Pantai Indau menjadi salah satu lokasi favorit masyarakat untuk menghabiskan waktu kala sore hingga malam hari. Arif menjelaskan saat ini di kawasan Pantai Indau belum dikelola secara resmi oleh pemerintah Kabupaten Ende. Meski demikian, para pedagang masih diperbolehkan berjualan sehingga aktivitas ekonomi tetap berlangsung. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 kali ini. Beta Kristin, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan selamat hari Minggu. Bagaimana malam minggunya kemarin? Bahagiakah atau sendiri? Yang pasti bagaimanapun juga ya, malam minggunya berakhir, sehat-sehat selalu buat bapak mama bapak saudara, tetap bisa tersenyum bahagia dan juga semangat untuk menjalani aktivitasnya di hari ini. Beta Christine menemani bapak mama bapak saudara di Bro Dangdut. Jadi katong dangdutan sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Buat yang mau gabung silahkan melalui katong pung lain telpon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Pro Dangdut menemani bapak mama bapak saudara dong semua di ini sore ya. Jadi seperti biasa, yang punya koleksi pantun, puisi atau teka-teki silahkan gabung ya. Atau mau menyapa orang-orang terkasih, mau mengucapkan selamat berlibur, selamat berakhir pekan, bisa melalui ketumpung lain telepon ya, di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Bro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bah, siapa pun dompet nih. Mama nih taruh sembarang saja lah.
2: Bapak, lihat tidak sapun dompet? Saya taruh di sini tadi, saya datang sudah tidak ada lagi nih.
1: Ini kau pun dompet, kau taruh sembarang saja lah.
2: Hah, ini sudah. Tapi tunggu dulu, di mana sapu uang 50 ribu? Pasti kau ambil sudah nih, pasti nih.
1: Ah, kau sembarang saja, lihat baik-baik dulu lah.
2: Mama, ini uang kembaliannya. Minyak tanah sudah di dapur. Uang dari mana tadi, Adi? Dari mama, toh.
1: Nah, lihat, toh. Kau taruh di lain, baru kau tuduh saya lagi.
2: Ai, maaf, Bapak. Saya cuma tes Bapak pun kejujuran saja. Bapak lolos, eh?

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang dan masih di Pro Dangdut ya. Ketang masih dangdutan di sore ini. Yang penting happy lah bapak mama bapak saudara. Yang penting bahagia semua ya. Walaupun mungkin cuaca di ini hari panas berangin juga sesuai dengan apa yang diperkirakan ataupun diprediksi. Bukan prediksi ya. Sudah diamati oleh BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 L Tarik Kupang. Kalau prediksi lebih ke bola sebenarnya. Ya, dan beta sapa dulu yang su gabung di Prodangdut. Halo Prodangdut.
1: Halo, selamat sore. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan siapa di mana?
1: Dengan orang Jajal dong, Kakak.
0: Dengan orang mana, Kakak?
1: Orang Jajal dong, Kakak.
0: Orang Jajal, eh?
1: Iya.
0: Orang Jajal ada nama tuh, Kakak sayang.
1: Dari Gunung Muti.
0: Ai, Kakak Foni. Betul dong?
1: Iya.
0: Kenapa kasih nama orang Jajal, Kakak?
1: Kok memang orang jauh dari Muti ke Kupang jauh, Kakak.
0: Oh, baiklah. Orang jauh. Jauh di mata, dekat di hati ya.
1: Iya kakak.
0: Iya kakak Foni, ada pantun puisi teka-teki kok?
1: Juga tidak ada kakak.
0: Sen ada, naneo ada apa sah? Silakan kakak sayang, ini sore mau dengar lagu yang mana?
1: Ada lagu apa-apa kakak?
0: Di sini ada Aji Gile, Sepiring Berdua, Cinta Berbungkus Koran, Cuma Kamu, Menari di Atas
1: Lalu. Cuma Kamu, kakak. Oh,
0: Cuma Kamu,
1: senang. Cuma ada. Kakak yang bertugas.
0: Oh iya, memang. Iya, silakan kakak Foni salam-salamnya.
1: Oke, salam yang pertama kakak yang bertugas. Kita semangat.
0: Terima kasih.
1: Terus ada suami bersama anak juga. Selamat sore sambil menikmati kopi sore.
0: Iya.
1: Terus ada Bapak Herman, Kakak Serian Kain. Mm-hmm. Ada Kakak Putra Molwar. Iya. Ada Kakak Odi Kokteu. Mm-hmm. Ada Kakak Nanda juga. Iya. Ada Kakak Yusen Mama Marsa. Mm-hmm. Ada Kakak Milky di Camplong. Iya. Ada Kakak Jami juga di Satululi. Mm-hmm. Ada Kakak John Camplung juga, ada Bapak John Takari, ada Bapak Seram, ada Bapak Ako, ada Mama Ima juga, ada Bapak John Takari, ada Kakak Cecilia, terus ada Kakak Serdi Merdeka, ada Mama Anita, ada Mama Cantika, ada Mbak Istila, ada Mama Jessie juga. Terus ada
0: siapa lagi?
1: Ada Ahmad Tumi. Ada Mama Elin juga. Pokoknya buat semua-semua kakak.
0: Buat semua.
1: Yang lagi pantau poin-poin.
0: Baiklah kalau
1: kakak yang tertulis tetap semangat. Shalom.
0: Shalom. Terima kasih kakak Foni di Mutis ya, di Desa Mutis. Ya, dan beta kembali menyapa yang su gabung di Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Oke, terputus ya. Baik, silakan buat bapak mama bapak saudara dong semua yang mau gabung masih terlalu bisa ya melalui ketampung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Pro Dangdut masih menemani bapak mama bapak saudara di ini sore ya. Beta kembali menyapa yang su gabung di Pro Dangdut. Halo.
2: Halo.
0: Halo, halo. Selamat hari Minggu. Kakak Cecilia suara timbul tenggelam. Ada di mana nih?
2: Ringan kali kok
0: sakit. Iya. Kakak Cecilia, ada pantun puisi teka-teki kok?
2: Ada.
0: Silakan.
2: Saya lebih tinggi pohon kelapa.
0: Cakep.
2: Cantik-cantik nona India, lebih cantik nona Tasikmalaya Timur.
0: Ah, cakep. Luar biasa ya. Ada lagi?
2: Ya, ada.
0: Oh, sana ada.
2: Iya.
0: Oke. Silakan lagunya. Di sini ada Aji Gile, ada Sepiring Berdua, Cinta Berbungkus Koran, terus menari di atas luka terpesona. Kamu lagi cantik. Setangkai bunga padi terus diri. Ya?
2: Cantik.
0: Lagi cantiknya buat siapa?
2: Buat kakak poni yang tadi baru lewat selama sore. Selamat berhari Minggu buat kakak poni bersama keluarga. Terima kasih atas senggolannya buat Kak Naditopa.
0: Iya.
2: Buat Pak Sila yang sudah lama hilang kabar, ya.
0: Terus siapa lagi?
2: Buat Ade Melani, Pak Milkir Jampong, Nona Tari di Bubu, lama hilang, Kak Nana di Aepano. Juga buat yang ada di Oipura, yang ada di OIT, dimana-mana pun berada selamat berhari Minggu aja.
0: Baik. Itu sah? Iya.
2: Hati-hati di jalan.
0: Terima kasih.
2: Semoga tiba dengan selamat.
0: Amin.
2: Burung Cendrawati.
0: Iya.
2: Cukup. Terima kasih Kak Kritin.
0: Terima kasih Kak Cecilia. Terima kasih sudah gabung di Prodangdut sore ini ya. Dan buat bapak mama bapak saudara yang mau gabung masih terlalu bisa ya melalui ketompung line telepon di 0380 833499 atau di 0811 3820 1043. Pro Dangdut masih menemani bapak mama bapak saudara dong semua di ini sore. Jadi sekali lagi yang punya koleksi pantun, puisi, teka-teki, mari bergabung di Pro Dangdut.

104,3 MHz Pro 4RRI Kupang. Dan selamat sore Bapak Mama bahasa sejarah dong semua. Selamat beraktivitas di sore ini ya. Yang siap-siap buat pergi gereja beribadah di sore ini ya. Selamat beribadah untuk Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua ya. Dan yang di sore ini yang mau olahraga, selamat berolahraga ya, selamat mempersiapkan diri, semoga bisa lebih sehat lagi. Ya, dan Bapak Mama, Bapak Saudara, satu pantun buat Bapak Mama dong semua. Naik sepeda ke tepi kali, singgah sebentar membeli kelapa. Buat Bapak Mama, Bapak Saudara, jangan lupa gabung hari ini. Pro Dangdut Meriah menanti kita semua. Silakan gabung melalui ketompong lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Ya, dan Bapak Mama, Bapak Saudara, besok sudah hari Senin lagi. Sudah waktunya untuk kembali beraktivitas ya di hari Senin. Dan biasanya sih kalau liburan ya, bagi beberapa orang hari Senin adalah hari terberat sedunia. Jadi bukan hanya kotong sendiri yang merasakan ya. Ya, jadi ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa kenapa beberapa orang itu merasa hari Senin adalah hari terberat ya, karena pas dah akhir pekan hari Sabtu Minggu itu kotong hanya menghabiskan dengan ya sudah ya, duduk santai, scroll sepanjang hari, sepanjang hayat, dan sonde melakukan aktivitas hanya duduk diam di rumah, duduk manis manja ya di rumah tanpa melakukan aktivitas ataupun sekedar hanya melihat keadaan di luar rumah ya. Nah, inilah yang menjadi faktor penyebab kenapa setelah liburan banyak orang yang enggan untuk beraktivitas kembali. Ya, jadi Bapak Mama, Bapak Saudara, cobalah untuk mungkin keluar 30 menit atau 15 menit ya atau 20 menit begitu untuk bergerak, lakukan aktivitas ringan biar ada semangat baru untuk melakukan aktivitas di hari Senin besok. Dan mungkin inilah kenapa banyak orang yang menyarankan untuk kotong itu ya liburan lah ya, akhir pekan jalan-jalan sebentar di taman atau di pantai. Kalau di Kota Kupang kan banyak sekali pantai yang bisa kotong kunjungi. Di LLBK ada, di Pantai Pasir Panjang juga ada, Lasiana Batu Nona juga ada ya, yang masih menjadi favorit orang-orang untuk mengunjungi tempat-tempat tersebut. Jadi yang mau jalan-jalan sore, selamat menikmati indahnya sore ini ya, menikmati ataupun melihat matahari terbenam sambil duduk di pinggir pantai, makan jagung bakar, terasa nikmat juga. Walaupun sendiri, menikmati hidup kan sendiri harus ajak-ajak yang lain juga ya. Sendiri juga sendiri masalah sih. Ya, jadi Bapak Mama, Bapak Saudara, yang pasti selamat beraktivitas di sore ini, selamat menikmati indahnya hari ini ya. Dan yang punya koleksi pantun, puisi, teka-teki, silakan gabung melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mince, ngopi mana?
1: Mau antar ini sampah pi Bang.
0: Wih, sekarang Bang su terima sampah le.
1: Ini bukan sembarang bang, Kobus. Ini dia penama nih Bang Sampah. Bang Sampah nih terima sampah yang kering yang

0: Potong supilah sama ke botol plastik, koran bekas, deng besi tua. Lumayan tuh dapat uang sayur. Hitung-hitung kas kurang sampah di muka bumi toko bus.
1: Wih, betul juwe. Tunggu, beta kumpul ame besi tua di gudang dong. Daripada jadi sampah bikin penuh rumah sa.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan Bapak Mama Saudara masih di Pro Dangdut ya. Kata masih dangdutan di sore ini. Sore yang masih terasa berangin. Dan juga ya, ada beberapa daerah wilayah yang sudah mulai terasa dingin. Jadi Bapak Mama Saudara dong semua ya, yang pasti kalau untuk Bapak Mama dong yang akan kembali ke tempat aktivitas, hati-hati di jalan. Semoga tiba di tempat tujuan dengan selamat ya. Dan yang di rumah juga selamat menikmati indahnya sore ini, kopi sore atau duduk santai bersama dengan orang-orang terkasih. Ini adalah sesuatu yang mahal ya bagi sebagian orang yang mungkin di sore ini menikmati sore sendirian begitu. Ya, dan Bapak Mama Saudara dong semua, yang pasti Pro Dangdut masih menemani Bapak Mama di ini sore sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kota Kupang Nusa Tenggara Timur mempercepat pengoperasian 5 unit bus bantuan Kementerian Perhubungan dengan menyiapkan solusi atas kendala regulasi dan administrasi agar armada tersebut segera melayani masyarakat. Wali Kota Kupang Christian Widodo menegaskan berbagai hambatan yang ada tidak boleh menjadi alasan untuk menunda pelayanan transportasi publik kepada masyarakat. Hal ini disampaikan saat menerima audiensi Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 2 NTT Robert Tail. Dalam pertemuan tersebut, Robert mendorong pemerintah Kota Kupang untuk segera mengoperasikan 5 unit bantuan Kementerian Perhubungan. Beralih ke informasi berikut, Festival Golo Koe Labuan Bajo Maria Asumta Nusantara 2026 diharapkan menjadi sarana memperkuat komitmen pelestarian lingkungan sekaligus mendorong pengembangan pariwisata berkelanjutan di destinasi super prioritas Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pelaksana tugas Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, Andi Marpaung, mengatakan festival yang masuk dalam program Karisma Event Nusantara 2026 tersebut tidak hanya menonjolkan nilai budaya dan religius masyarakat Flores, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Menurutnya, kolaborasi antara Keuskupan Labuan Bajo, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Kementerian Pariwisata, BPOLBF, komunitas, dan pelaku usaha menjadi kekuatan penting dalam menghadirkan kegiatan berkualitas yang berdampak bagi masyarakat dan lingkungan. Informasi tadi beta kutip dari antaranews.com. Dan Barita Pro 4 kali ini berakhir sampai di sini. Sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan masih di Prodangdut ya, Bapak Mama Basodara dong semua. Ketong masih dangdutan di sore ini. Jadi buat Bapak Mama Basodara yang mau gabung untuk berbagi pantun dan puisi ya, atau teka-teki juga boleh melalui ketompung line telepon di 0380-833-499. Beta sapa dulu yang su gabung di Prodangdut. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Halo, selamat sore, apa kabar?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Iya, orang ini Tondano ya.
1: Bukan.
0: Minahasa. Oh, Minahasa. Baik.
1: Yep.
0: Di sana bagaimana kabar? Hujankah, cerah, panas, dingin?
1: Hari ini cuacanya Mbak Christine ya ini ya?
0: Iya, betul sekali kakak. Iya,
1: enggak terlalu panas ini. Panas tapi enggak terlalu begitu Mbak
0: Christine. Oh, iya. Mbak Angin kok?
1: Betul banyak.
0: Ya. Ada pantun puisi atau teka-teki? Pasti teka-teki itu?
1: Teka-teki
0: iya.
1: Pasti.
0: Baik, silahkan teka-tekinya.
1: Iya.
0: Ada clue dulu?
1: Gak disiapin lagi nih teka-tekinya.
0: Oh, baiklah. Kalau begitu ada apa, Sa?
1: Biar teka-teki mau coba cari ini.
0: Boleh, teka-teki boleh. Ini. Baik.
1: Apa ya?
0: Apa?
1: Inilah apa persamaannya pekerjaan itu dengan wanita muda begitu Mbak Christine?
0: Sama-sama butuh dimengerti?
1: Bukan.
0: Oh, bukan, kan perempuan itu harus dimengerti ya.
1: Iya betul, cuman ini ada persamaannya.
0: Persamaan wanita, perempuan dengan pekerjaan.
1: Iya.
0: Sama-sama diperjuangkan begitu?
1: Betul sih, cuma bukan itu ya.
0: Oh, bukan itu Mbak. Ya. Apa ya? Iya. Pemikiran kita ya. Beda ya. Oh, clue-nya, clue. Iya, main clue ya.
1: Kalau Mbak Christine pasti pernah ini mengalami.
0: Apa
1: biasanya itu? Sebelum masuk radio biasanya itu pakai itu ada surat biasanya atau itu
0: dilamar bukan?
1: Oh, betul.
0: Oh, baiklah, dilamar ya. Iya, baik.
1: Iya,
0: oke. Okay. Itu ya, sama-sama ya.
1: Iya. Sebenarnya ada dua jawaban sih ya Mbak.
0: Satu lagi apa jawabannya?
1: Ada persamaannya dan perbedaannya juga ada sebenarnya.
0: Persamaannya ya. Kan dilamar ya.
1: Iya, dilamar.
0: Kalau
1: tapi untuk ngelamarnya itu kan juga ada perbedaannya.
0: Ada persyaratan begitu ya. Bukan, ada perbedaan.
1: Iya.
0: Repot ya jadi perempuan ya.
1: Iya. Jadi perbedaannya itu mungkin saya kasih tahu saja biar lebih itu Mbak.
0: Iya, apa itu perbedaannya?
1: Christine, ya.
0: Perbedaan.
1: Kalau melamar kerja itu kan hanya sementara pindah-pindah, tapi kalau melamar dia itu atau wanita muda itu kan pasangan itu buat selamanya begitu.
0: Iya, masa hanya untuk sementara.
1: Iya,
0: itu resign. Oh.
1: Iya.
0: Baik, Kakak Judin. Oke, silakan. Mau dengar lagu yang mana? Di sini ada beberapa lagu yang sudah disiapkan. Lagu dangdut. Suka lagu dangdut ke Sonde?
1: Iya, boleh.
0: Baik. Ini kayak terpaksa ya. Kayak iya. Boleh ya sudah.
1: Ini lagu dangdut. Aja ke kesini atau lagu daerah ada?
0: Lagu dangdut say.
1: Oh, dangdut saja. Oh iya, dangdut aja.
0: Lagu di sini ada Menari di Atas Luka, Kamu, Setangkai Bunga Padi, Di Reject, Cinta Berpayung Bulan, terus itu Dokter Cinta, Aku Rindu, Meriang, Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku, Di Mana Ada Aku Di Situ Ada Mu.
1: Iya, Dokter Cinta mungkin.
0: Dokter Cinta. Mau salam-salam buat siapa?
1: Buat semuanya saja Kak Christine.
0: Oh, iya. Baiklah.
1: Iya, buat Kak Christine yang bertugas sore ini, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Sampai ketemu lagi.
0: Terima kasih.
1: Selamat sore.
0: Sore. Terima kasih Kakak Judin. di Minahasa ya. Ya, dan buat bapak mama saudara dong semua yang mau gabung masih terlalu boleh melalui ketompong line telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Kalau tadi ada Cece Handika ya, dengan Cinta Berbungkus Koran. Luar biasa sih. Tapi kalau ketong lihat maknanya bapak mama bahasa daerah ini, kalau mau dibilang sih metafora populer ya, lagu dangdut yang dinyanyikan dan juga diciptakan oleh Cece Handika, menggambarkan cinta atau kasih sayang yang palsu, rapuh, dan sonde tulus. Jadi ibarat barang yang dibungkus koran, mungkin kelihatan rapi ya dari luar, menarik lah, ada nilai-nilai estetiknya, nilai-nilai kesederhanaannya, tetapi dia punya bungkusan itu sangat tipis, mudah sobek, dan sonde bernilai tinggi. Bukan berarti bungkus pakai koran sonde boleh ya, ini kan hanya kiasan saja begitu. Cinta yang palsu itu diibaratkan seperti cinta berbungkus koran. Ya, seperti itulah. Baik, bapak mama, bapak saudara dong semua yang punya koleksi pantun, puisi, teka-teki, silahkan gabung melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043.

0: Nyamuk sangat mudah ditemukan di sekitar rumah. Hewan kecil ini pun dapat dengan mudah berkembang biak bahkan di tempat bersih dan terawat. Salah satu bahan alami untuk mengusir nyamuk di rumah adalah bawang putih. Bagaimana caranya? Pertama, letakkan beberapa buah bawang putih di setiap sudut rumah sesuai dengan kebutuhan. Kedua, bawang putih juga bisa digunakan sebagai cairan semprot untuk mengusir nyamuk. Caranya, potong beberapa siung bawang putih dan rebus di air mendidih. Kemudian, masukkan ke dalam botol penyemprot dan semprotkan di sekitar rumah untuk mengendalikan nyamuk. Bau menyengat yang dihasilkan dari bumbu dapur ini sangat dibenci oleh nyamuk.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan Bapak Maba, Saudara dong sama masih di Pro Dangdut ya. Jadi buat Bapak Mama Bapak Saudara sekali lagi yang punya pantun, puisi, teka-teki, silahkan gabung di ketumpung line telepon ya. Di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Tadi sudah ada Ayu Ting Ting ya, Kamu Kamu Kamu. Lagu ini dirilis di 1 Agustus 2017. Dan yang pasti Bapak Mama Bapak Saudara, ada beberapa lagu dangdut lagi yang masih tersedia di playlistnya Pro Dangdut Pro 4. Jadi silahkan gabung untuk memilih lagu dangdut yang ingin didengar sore ini sambil menyapa orang-orang terkasih ya. Buat sahabat, buat kenalan, buat keluarga, buat si dia, buat siapa saja ya. Silahkan gabung melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial.

0: Tuhan, kenapa harus terkena penyakit mematikan ini? Semua gara-gara dia.
1: Yang manis sudah kuberikan. Sekarang nikmatilah sengsaramu.
2: Rokok memang manis rasanya, tapi dia pembunuh nomor satu di dunia. Stop rokok untuk hidup lebih baik.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang Cinta Berpayung Bulan menjadi lagu terakhir untuk perjumpaan Ketong di Prodangdut kali ini ya. Terima kasih buat Bapak Mama Basodera yang sudah gabung, sudah berbagi teka-teki, berbagi pantun juga tadi ya. Terima kasih juga buat Bapak Mama yang mendengarkan Pro 4 sambil beraktivitas di sore ini. Seperti biasa, dua pantun jadi satu. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada salah-salah kata, mohon jangan disimpan di dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur memperluas edukasi program wajib halal Oktober 2026 kepada masyarakat dan pelaku usaha guna mempercepat implementasi sertifikasi halal di daerah Nusa Tenggara Timur. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT Karyanto mengatakan bahwa sertifikasi halal merupakan instrumen penting untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada konsumen. Beralih ke informasi berikut, Rektor Universitas Nusa Cendana, Jeffrey Bale, mengajak seluruh sivitas akademika memperkuat persatuan dan kebersamaan sebagai modal menghadapi berbagai tantangan geopolitik global yang semakin kompleks. Ajakan tersebut disampaikan saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 lalu. Upacara yang mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia ini dihadiri jajaran pimpinan universitas, dekan, tenaga kependidikan, serta mahasiswa dari berbagai fakultas. Dalam kegiatan tersebut, Rektor membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang menegaskan pentingnya Pancasila sebagai pemersatu bangsa di tengah keberagaman Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau dan ratusan suku bangsa. Jeffrey menegaskan implementasi nilai Pancasila harus diwujudkan dalam kehidupan kampus, terutama dalam pelayanan akademik, pengembangan pendidikan, serta penguatan karakter mahasiswa. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: adat Tamkesi terletak di sebelah utara ibu kota Kabupaten Timor Tengah Utara, Kefa Mananu. Kampung adat Tamkesi adalah sebuah pemukiman tradisional yang bisa disebut sebagai sisa kejayaan tempo dulu, sekaligus menunjukkan tingginya nilai budaya nenek moyang kita. Sebagai pemukiman tradisional, rumah adat Timor atau Lopo yang ada tersusun di sela-sela bongkahan batu besar dan kecil di lereng bukit dengan kemiringan 60 derajat. Daya tarik kampung adat Tamkesi yakni dikelilingi 3 buah bukit batu dengan dinding yang hampir tegak lurus. Gunung batu yang pertama oleh masyarakat setempat diberi nama Oepuah, terletak di sebelah kanan jalan masuk ke Tamkesi. Gunung Oepuah yang tingginya sekitar 50 meter terbungkus dengan akar berbagai macam pohon yang menunjukkan tempat ini sudah sangat tua. Gunung batu kedua yang memagari Tamkesi dari belakang disebut Batu Tapenpah, menjulang tinggi mencapai 50 meter dengan dinding yang tegak lurus. Gunung yang ketiga lebih tepat disebut bongkahan batu besar setinggi lebih kurang 10 meter terletak di tengah pemukiman penduduk. Kehidupan masyarakat kampung Tamkesi sangat erat kaitannya dengan upacara-upacara adat. Tamkesi memang merupakan pusat dari segala macam upacara ritual dan budaya kerajaan Biboki. Di sebelah kanan Lopo terdapat altar upacara yang tersusun dari batu berbentuk lingkaran dengan tinggi sekitar 50 cm dan garis tengah 5 meter. Saat upacara adat dilangsungkan, benda-benda pusaka seperti senjata dan sebagainya diletakkan di atas altar ini. Kampung Tamkesi ditunggui 60 jiwa yang bertahan hidup dengan pola hidup tradisional jauh dari sentuhan modern. Sebagai tempat yang dikeramatkan, pada saat ingin berkunjung ke Tamkesi, orang dihadapkan dengan larangan-larangan yang terasa aneh. Misalnya, tidak boleh terantuk pada saat menaiki anak tangga menuju lokasi perkampungan. Itulah Tamkesi di Timor Tengah Utara yang masih terus dijaga keasliannya oleh masyarakat setempat. Semoga generasi penerus tetap memberikan penghargaan pada budaya lokal meskipun telah hidup di zaman modern. Digital.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Nona, nice otak kita tovalo, wo.

Bapak mama, bapak saudara semua, ketika orang menyebut nama Flores, yang bapak mama ingat pasti Danau Kelimutu. Ya, danau ini sangat terkenal, bahkan menjadi lambang pariwisata di Pulau Flores.

0: Bapak Mama, Mbak Saudara, Danau Kelimutu yang terletak di Kota Ende sebenarnya adalah 3 buah kawah yang terdapat dalam Gunung Kelimutu. Namun, orang lebih mengenalnya dengan sebutan Danau Kelimutu. Masing-masing danau dalam kawah memiliki warna tersendiri. Bahkan, warna danau ini sering berubah-ubah. Menurut Bapak Amatus Peta, salah seorang pemerhati budaya Ende, mengatakan bahwa warna masing-masing danau tersebut memiliki makna, bahkan perubahan warna danau berpengaruh pada kehidupan masyarakat.
1: Danau Kelimutu itu ada tiga. Tiga itu ada Tiwu Atapolo, Tiwu Kofainiwamuri, dan Tiwu Atabupu. Di awal dulu warna Kelimutu yang saya tahu sejak saya kecil dulu itu warnanya ada tiga, yaitu merah, putih, biru. Tapi tidak tahu karena gejala alam atau apa, kita tidak tahu, warna itu berubah-ubah. Dan kadang-kadang warna Danau Kelimutu itu berubah, itu akan berdampak langsung dengan kehidupan sosial masyarakat. Tapi yang jelas saya mau sampaikan bahwa Tiwu Atapolo itu aslinya warnanya merah. Dan di situ diberi semacam simbol bahwa warna merah itu tanda kekerasan hidup di dunia ini. Dan itu dikhususkan bagi arwah mereka-mereka yang berperilaku hidup kurang baiklah di dunia ini. Dalam keyakinan orang Liao seperti itu, sehingga disebut Atapolo. Mereka yang suka mengganggu orang, yang suka menyusahkan hidup orang lain, lalu itu disebut di Tiwu Atapolo.
0: Suku Ende Liao percaya bahwa warna Danau Kelimutu adalah gambaran kehidupan manusia yang tidak terlepas dari perilaku sehari-hari. Ada baik, buruk, bahkan kebahagiaan seperti yang disampaikan Bapak Amatus Peta.
1: Sementara simbol kebahagiaan itu ada di Kofainiwamuri. Itu danau yang diyakini tinggal di situ arwah orang-orang muda, para gadis, para pemuda yang meninggal sebelum mereka menikah. Itu mereka tinggal di situ. Dan itu simbol kebahagiaan luar biasa karena warnanya juga di awal itu warnanya bagus sekali. Warna biru berpindah ke hijau dan sekarang sudah menjadi warna lain. Kemudian yang terakhir, Tiwu Atabupu. Itu diyakini bahwa setiap orang tua yang meninggal itu arwahnya berkumpul di situ, dan warna aslinya dulu itu putih di situ, Tiwu Atabupu.

Bapak mama bapak saudara semua, itulah kepercayaan masyarakat Ndelio tentang warna Danau Kelimutu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna tersirat dari arti warna Danau Kelimutu, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat setelah ia meninggal.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kerajaan Amanatun adalah salah satu peradaban tertua yang ada di Timor Tengah Selatan. Selain Amanatun, dua kerajaan besar di Timor adalah Kerajaan Belu dan Kerajaan Molo. Ketiga kerajaan ini masih terikat persaudaraan sedarah. Konon, zaman dahulu ada tiga bersaudara yang tiba di Timor. Ketiga bersaudara itu bernama Tei Liulai, Kais Sonbai, dan Tenai Pah Banunai. Mereka sepakat menjelajahi Pulau Timor dan berhasil mendirikan tiga kerajaan besar. Tei Liulai mendirikan Kerajaan Belu, Kais Sonbai menguasai wilayah Kerajaan Molo, dan si bungsu Tenai Pah Banunaik memimpin Kerajaan Amanatun yang letaknya paling selatan di wilayah Timor Tengah Selatan dengan ibu kotanya Nunkolo. Nama Amanatun berasal dari kata Ama dan Menatu. Ama artinya bapak dan Menatu artinya emas. Sedangkan penyebutannya sebagai nama Kerajaan Amanatun karena Raja Tenai Pah Banunaik sangat gemar mengenakan busana dan perhiasan emas.

tanggal 22 Januari 1522, Magelhaen Spiegelventa dari VOC Belanda berlabuh di pantai selatan Pulau Timor dan mengunjungi Raja Amanatun. Akhirnya pada tahun 1629, Raja Amanatun mulai berhubungan dengan VOC, maskapai perdagangan dari Belanda. Pada tanggal 11 November 1749, Belanda dan Portugis terlibat perebutan tanah jajahan di Timor. Konflik ini dikenal sebagai Perang Penfui. Upaya penyatuan beberapa kerajaan yang ada di wilayah Timor Tengah Selatan dalam suatu wilayah administratif mulai tampak sejak dekade kedua abad ke-20. Pada tahun 1920, kota Soe ditetapkan menjadi ibu kota Zuid Midden Timor atas kesepakatan bersama ketiga raja yang berkuasa di sana. Ketiga raja itu, Raja Lai Akun Oematan dari Kerajaan Molo, Raja Painope dari Kerajaan Amanuban, dan Raja Kolo Banu Naik dari Kerajaan Amanatun. Beberapa kali Kerajaan Amanatun melakukan percobaan perlawanan terhadap penjajah. Raja Amanatun yang bergelar Raja Muti Banu Naik II yang memerintah pada kurun waktu 1900 sampai 1915 pernah diasingkan ke Ende Flores karena tidak mau takluk pada pemerintah kolonial Belanda. Sang raja yang pemberani ini tinggal di tanah pembuangan hingga akhir hayatnya. Raja Muti Banu Naik II wafat di Ende pada tahun 1918.

Setelah Indonesia merdeka, Kerajaan Amanatun bersama Kerajaan Molo dan Kerajaan Amanuban membentuk Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan ibu kota Soe yang sekarang termasuk dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah suatu catatan sejarah yang perlu diketahui betapa dibutuhkan perjuangan keras para pendahulu sehingga bisa mengantarkan kita pada situasi sekarang ini.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini.

0: Saudara, Pulau Lepan Batan menurut versi orang Kedang pada zaman dahulu kala merupakan sebuah pulau yang terletak di antara Lembata dan Alor, sedangkan versi masyarakat yang menghuni Pulau Alor Kecil, mereka lebih mengenal Lepan Batan dengan sebutan Tanah Bawa. Orang pertama yang mendiami Tanah Bawa melahirkan 4 orang anak hasil perkawinan dengan putri laut. Walaupun belum ada bukti kuat adanya peninggalan kebudayaan manusia di lokasi tersebut, namun cerita tentang Pulau Lepan Batan dan tibanya nenek moyang mereka merupakan cerita populer di kawasan Alor, Pantar, Lembata hingga Solor. Ada berbagai versi mitos yang tumbuh dalam masyarakat Flores, Alor maupun Lembata tentang asal-usul leluhur mereka. Namun dari perbedaan cerita, tetap ada benang merah yang akhirnya bisa disimpulkan bahwa Pulau Lepan Batan dulu pernah ada, namun kemudian terpencar-pencar. Masyarakat Alor Kecil bercerita bahwa ada seekor naga yang bersembunyi di dalam kampung dan menelan anak-anak kecil. Orang kampung berusaha membunuh naga tersebut, tapi naga itu merontak dan menenggelamkan Pulau Lepan Batan. Sedangkan masyarakat Lembata bercerita bahwa ada seekor belut besar merontak-rontak, lalu seorang bapak memotongnya menjadi 3 bagian. Belut itu terpental, merontak, dan menenggelamkan Pulau Lepan Batan. Konon, belut yang terpental itulah dipercaya yang membentuk Pulau Lepan Batan. Pulau Lepan Batan kini tidak terlihat lagi, tetapi kalau surut besar, ada karang-karang yang menonjol dan masyarakat yang menghuni Pulau Alor, Pura, Pantar, sampai Lembata hingga Adonara, Solor, dan Flores Timur sangat kuat memegang cerita bahwa nenek moyang mereka berasal dari Lepan Batan. Pernah ada kehidupan yang makmur di pulau tersebut, tapi suatu saat ada bencana yang begitu dahsyat dan pulau itu tenggelam. Orang-orang terpencar dengan perahu, mereka berlari mencari tempat yang aman. Ada yang ke Alor Timur, Pura, Pantar, hingga Lembata. Keyakinan akan asal-usul bahwa nenek moyang mereka berasal dari satu pulau, yakni Lepan Batan, dibuktikan ketika orang melintasi gugusan pulau-pulau Alor, Pura, Pantar, sampai Lembata, hingga Adonara, Solor, dan Flores Timur, orang akan melihat kemiripan hasil tenunan, yakni warna dasar coklat dan hitam, sehingga orang yang melihat pun akan sulit membedakan daerah asal tenunan tersebut. Saudara, sejarah mencatat bahwa manusia dan kebudayaan seperti dua sisi mata uang. Yang satu bercerita tentang manusia dan yang sebelahnya lagi berkisah tentang peradaban yang dianut. Sedalam apapun mata uang itu tersembunyi, orang akan terus menggali dan mencari karena ada nilai tiada tara yang menjadi benang merah kehidupan di masa sekarang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita perempat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Polres Rotendao menggelar latihan praoperasi atau lat praops Batu Turangga 2026 sebagai langkah awal pelaksanaan operasi kepolisian pada Jumat 5 Juni 2026. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kapolres Rotendao AKBP Mardiono SST dan dihadiri pejabat utama serta personel yang terlibat operasi. Latpra Ops Patu Turangga 2026 bertujuan meningkatkan kepedulian masyarakat dalam berlalu lintas serta menekan angka kecelakaan di jalan raya. Operasi Patu sendiri merupakan operasi terpusat yang akan dilaksanakan serentak selama 14 hari mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Beralih ke informasi berikut. Komunitas Rote Chess Club berkolaborasi dengan Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Kabupaten Rotendao menggelar turnamen catur tingkat pelajar SD dan SMP dalam rangka Festival Keluarga Rote Malole. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa 9 Juni 2026 yang semula akan dilaksanakan di Rumah Jabatan Bupati Rotendao. Kegiatan ini digeser ke Gedung Sekolah Tongkat Harun. Ketua Rote Chess Club, Omri Beda. Ketika dikonfirmasi RRI baru-baru ini, mengatakan bahwa ini merupakan turnamen dan menjadi wadah bagi pelajar untuk mengembangkan kemampuan berpikir sekaligus strategi, menumbuhkan minat terhadap olahraga catur sejak usia dini. Peserta yang akan mengikuti kompetisi berasal dari jenjang SD dan SMP, baik kategori putra maupun putri. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 kali ini. Beta Rogan, sampai jumpa.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Hai hai hai, selamat malam untuk Pak Saudara semua. Apa kabar di malam hari ini? Senang sekali Peter Rogan kembali hadir untuk temani Pak Saudara semua di edisi Minggu ya, 7 Juni 2026. Ya, selamat malam saja, selamat berapa saja, dan yang sudah menikmati liburan tadi, bajalan dengan keluarga semua, dengan kawan-kawan, atau mungkin dengan orang tercinta, selamat malam saja. Dan tidak lupa juga untuk Pak Saudara dong semua yang sementara mengikuti kebaktian misa di gereja masing-masing, selamat malam, selamat berhari Minggu. Untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, sampai nanti di pukul 24 malam, Beta akan temani Bapak Saudara semua dengan menghadirkan informasi-informasi ya tentang Kotong Punya Budaya yang ada di NTT, dan sambil lupa juga dengan hiburan lagu-lagu daerah ya untuk temani Kotong semua lebih semangat lagi di malam hari ini, karena esok ya harus kembali dengan segala aktivitasnya ya, mulai dipersiapkan dari saat ini. Untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, selamat malam saja dan terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang.

Warga asli Pulau Sumba kaya akan adat dan tradisi yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Namun, tak dapat dipungkiri, ada beberapa tradisi yang tinggal cerita atau minimal mulai jarang dipraktekkan lagi. Salah satu tradisi Sumba yang kini mulai langka ditemui adalah tradisi Heringu Kanigi, sebuah tradisi yang merupakan warisan leluhur bagi putra-putri Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Tradisi tersebut dilaksanakan setiap musim tanam padi tiba, di mana saat menanam padi, para ibu-ibu akan mengiringi proses tersebut dengan nyanyian. Secara umum, nyanyian yang dilantunkan bercerita tentang kegembiraan atau rasa sukacita para penduduk karena bisa mengolah tanah, menanam padi di lahan yang telah dikaruniakan Sang Pencipta.

0: Mama, pokoknya kalau Ina sebesar, Ina mau jadi artis.
1: Hah? Mau jadi artis? Artis film, sinetron, atau?
0: Mau jadi artis yang sayang anak-anak. Jadi bisa kumpul anak-anak, kok bermain sama-sama. Terus kumpul mainan buat kasih anak-anak lain yang susah.
2: Wah, mantap Nona. Bapak pun anak pun pintar leh. Masih kecil mas sudah punya cita-cita mulia.
3: Anak-anak punya mimpi, kadang lucu, kadang mengagetkan. Tapi siapa tahu di balik mimpi itu ada niat baik yang besar. Suara mereka memang kecil, tapi haknya besar.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, hari Minggu memang paling enak ya kalau Kotong bisa menikmati tempat-tempat wisata yang ada di berbagai daerah yang dekat-dekat Kotong Puruma. Nah, untuk itu Bapak Saudara semua yang berasal dari Rote, tempat wisata yang satu ini merupakan salah satu tempat wisata yang memang wajib untuk Bapak Saudara kunjungi. Karena memang di Kabupaten Rote Ndau ini memiliki banyak sekali tempat-tempat wisata yang sangat indah. Untuk itu Bapak Saudara semua, tempat wisata yang satu ini terletak di Dusun Oelangga, Desa Babalain, Kecamatan Lobalain, yang mana Pantai Oelangga ini menjadi salah satu destinasi wisata alam yang menarik perhatian para wisatawan. Dari pusat kota Bapak Saudara semua hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam perjalanan untuk bisa sampai di ini lokasi. Nah, meski akses jalan menuju Pantai Oelangga ini belum sepenuhnya baik, tapi keindahan alam yang menawarkan mampu membayar perjalanan yang cukup menantang. Jadi Bapak Saudara dong semua yang mungkin sepanjang perjalanan mengeluh tentang jalan yang kurang bagus, tetapi kalau sudah sampai sana nih Bapak Saudara semua, pasti yang tadi mengeluh soal jalan, soal jauh, pasti akan terbayar lunaskan. Dimana di Pantai Oelangga ini dikenal dengan hamparan karang, tebing batu yang menjulang, dan juga serta ombak laut yang cukup keras. Yang mana air lautnya yang berwarna biru ini menambah pesona pantai ini dan membuat suasana terlihat begitu eksotis. Apalagi untuk basong-basong semua yang hobi berfoto. Nah, ini tempat ini paling cocok ya Bapak Saudara semua. Tinggal ketong foto sedikit, tambah lagu, sudah upload jadi status ya. Untuk itu Bapak Saudara semua masih dengan informasi-informasi mengenai tempat-tempat wisata selama 1 jam ke depan.

Masyarakat suku Kenge di Kampung Padarambu, Kelurahan Watunggene, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, Flores, Nusa Tenggara Timur, punya tradisi unik dalam mengusir hama belalang pada tanaman pertanian seperti padi, jagung, dan tumbuhan lainnya. Masyarakat setempat menyebutnya puzu. Podo puzu merupakan ritual mistis suku Kenge. Sebelum dilaksanakan, terlebih dahulu mereka akan melaksanakan ritual awal di Mbarumeze, rumah adat suku Kenge. Sesuai kepercayaan suku Kenge, puzu adalah binatang jahat yang selalu merusak padi, jagung, dan tumbuhan lainnya. Binatang itu tidak bisa dimusnahkan dengan obat-obatan kimiawi, melainkan harus melaksanakan ritus adat. Binatang tersebut dihormati dengan upacara adat karena binatang itu memiliki tuannya. Sebelum diantar, terlebih dahulu masyarakat suku Kenge akan memberikan sesajian kepada Moritana, naga tanah sebagai pemilik binatang yang dipercaya menjaga binatang tersebut selama ini. Mereka percaya tuan dari binatang itu ada di laut sejak ratusan tahun silam.

menekankan jumlah cairan di dalam tubuh atau hidrasi merupakan hal yang penting bagi semua orang, baik yang sehat maupun yang sedang menjalani pengobatan. Hidrasi pun sangat baik bagi kesehatan tubuh dalam jangka waktu panjang. Sebaliknya, dehidrasi atau kehilangan cairan bisa mengganggu fungsi tubuh secara keseluruhan. Salah satu cara paling efektif untuk mencegah dehidrasi adalah dengan rutin mengkonsumsi air putih, setidaknya 8 gelas air sehari atau lebih jika beraktivitas di luar ruangan. Cairan tubuh juga bisa diperoleh dari makanan seperti buah-buahan dan sup. Kurangi konsumsi minuman berkafein dan beralkohol karena dapat meningkatkan pengeluaran cairan dari tubuh. Menjaga tubuh tetap terhidrasi adalah langkah penting untuk kesehatan yang optimal. Pastikan Anda memenuhi kebutuhan cairan setiap hari agar tubuh tetap buruk.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
2: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, Pulau Landuh yang ada di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur, ini Sonde hanya dikenal dengan keindahan lautnya, tetapi juga memiliki destinasi wisata yang unik yang bernama Batu Meko atau Batu Gong. Yang mana objek wisata yang satu ini berada di Kampung Henur, Pulau Landuti, Desa Landu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rotendao. Sekilas ini Batu Meko tampak seperti batu pada umumnya, namun dia punya keunikan. Batu ini terletak pada bunyi yang dihasilkan ketika dipukul. Sesuai dipun nama, Batu Gong mampu mengeluarkan suara menyerupai alat musik gong yang biasa digunakan sebagai instrumen pengiring tarian-tarian tradisional masyarakat Rote. Menariknya, di setiap sisi batu ini menghasilkan nada-nada yang berbeda. Para wisatawan yang berkunjung ini dapat mencoba langsung untuk memukul batu tersebut dan menggunakan kayu padat untuk membuktikan suara khas yang dihasilkannya. Nah, dipun unik lagi, inilah yang menjadi atau membuat Batu Meko menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan, terutama pada saat akhir pekan.

0: 24 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Transformasi digital mulai dimanfaatkan dalam program pengentasan kemiskinan di Rotendao. Pemerintah menghadirkan aplikasi Hoholog sebagai sarana pendukung. Inovasi tersebut merupakan bagian proyek perubahan peserta PKN tingkat 2, yang mana program ini digagas Asisten Perekonomian dan Pembangunan Antonius FD Banepa. Aplikasi Hoholog dirancang menghubungkan tenaga kerja lokal dengan kebutuhan pembangunan. Sasaran utamanya adalah masyarakat kelompok desil 1 dan desil 2. Data tenaga kerja akan dihimpun secara terintegrasi mulai dari sistem digital. Informasi tersebut menjadi dasar penempatan tenaga kerja pada proyek pembangunan. Beralih ke informasi berikut. Kunjungan musisi legendaris Indonesia Iwan Fals ke Nusa Tenggara Timur meninggalkan kesan mendalam. Bukan hanya karena akan tampil dalam konser The Legend Concert di Stadion Oipoi Kupang, tetapi juga karena keindahan alam Pulau Timur yang berhasil mencuri perhatiannya selama perjalanan menuju kota Kupang. Dalam konferensi pers di Eternal Lounge and Billiard Kupang pada Rabu 4 Juni lalu, Iwan mengaku terpesona dengan panorama yang disaksikan sepanjang perjalanan darat dari Timor Leste menuju Kupang. Pernyataan tersebut langsung menjadi sorotan, pasalnya meski telah berkeliling di berbagai daerah di Indonesia bahkan mancanegara, selama 10 tahun berkarir, pelantun bento itu baru pertama kali menginjakkan kaki di kota Kupang. Menurut Iwan, bentangan alam Pulau Timur menyuguhkan pemandangan yang berbeda. Hamparan bukit, garis pantai yang panjang, hingga suasana alam yang masih terjaga, ini memberikan pengalaman tersendiri bagi dirinya. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 kali ini. Beta Rogan, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, suara budaya.

0: Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Selamat dari Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan malam hari ini ada obrolan budaya ya, bersama dengan Kotempong Bapak Ibrahim Nenohai sebagai pemerhati budaya Timor, yang akan berbagi banyak, bercerita banyak ya, tentang alat dan juga taktik perang ini ya, taktik perang masyarakat Ohtoni pada zaman dulu ya, apalagi dalam melawan kolonial dan juga bertahan hidup begitu. Dan malam hari ini Kotempong sudah terhubung juga ya dengan Kotempong narasumber via Zoom ya, ada Bapak Ibrahim Nenohai ini sebagai pemerhati budaya Timor. Halo, selamat malam Bapak Ibrahim.
3: Selamat malam.
2: Iya, bagaimana kabarnya Bapak?
3: Baik, sehat-sehat ini Bapak.
2: Wah, luar biasa. Tapi malam ini kita tidak mengganggu toh Bapak?
3: Terima kasih, tidak. Dengan senang hati ya, dengan senang hati.
2: Baik.
3: Terima kasih banyak.
2: Nah, malam ini sangat-sangat menarik ini ya, berbeda dengan minggu-minggu kemarin. Kalau malam ini kita akan bahas soal alat dan juga taktik perang masyarakat Ohtoni pada zaman dulu, apalagi dalam melawan kolonial dan juga bertahan hidup ini ya. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh lagi ya, bahas lebih jauh lagi soal bertahan hidup dan juga melawan kolonial, ini datang juga penasaran ini soal alat ya yang digunakan dan juga taktik taktiknya begitu ya. Kalau untuk alatnya itu apa saja ini Bapak Ibrahim? Apa saja alat perang tradisional yang memang digunakan oleh masyarakat Ohtoni pada zaman dulu?
3: Ya baik, terima kasih. Sebelum itu saya menyapa dulu para pendengar. Terima kasih telah bersedia menyimak. Dan juga terima kasih untuk RRI yang selalu mengeksplor budaya, khususnya budaya-budaya di Timor ini. Dengan senang hati ya saya malam ini akan berbagi tentang tradisi yang telah lampau ya, dalam mempertahankan hidup terutama di masyarakat Ohtoni dengan topik alat dan taktik perang Ohtoni Pahmeto gitu. Nah, di sini ketika kita bicara tentang alat dan taktik perang, kita tidak bisa lepas dari filosofi orang Ohtoni Pahmeto. Dan saya yakin hal-hal semacam ini terjadi juga di masyarakat yang lain selain Ohtoni Pahmeto, juga mungkin di masyarakat yang lain, tapi diskusi kita malam ini, obrolan kita ya malam ini lebih pada masyarakat Ohtoni. Nah, alat-alat yang digunakan itu tidak beda jauh dengan masyarakat yang lain, namun di sini ada keunikan ya, yaitu kita mulai dari filosofi orang Ohtoni ya.
2: Boleh.
3: Filosofi ini dimulai ketika lahir. Kalau orang Ohtoni itu waktu lahir ya, dan pada zaman dulu tidak ada bidan ya, jadi ketika dijemput di bayi itu ada satu tuturan yang sangat khas. Itu menjadi filosofi dalam berjuang itu. Ketika dilahirkan dan laki-laki, maka ada satu tuturan mengatakan bahwa Oma namu kokome, datang dan dari mana. Terus nanti sebut batu namanya dan air namanya, Oma namu kokome, opatu kanansa, hoe kanansa. Terus dilanjutkan lagi, kalau laki-laki itu dilanjutkan dengan Oma namu aunisuni kenat. Jadi datang dan dari mana, datang membawa senjata, bawa keleong, dan bawa tombak. Jadi melahirkan seorang pria atau laki-laki dari kalangan masyarakat Ohtoni itu berarti melahirkan seorang ksatria. Istilahnya itu meo di sini. Nah, ketika dari sejak lahir ini sudah didoktrinnya, sudah ada satu filosofi bahwa dilahirkan dengan menggunakan sudah membawa alatnya, sekalipun tidak dibawa tapi sudah ada filosofi itu. Nah, alat-alat ini dipakai juga sampai dengan ketika mempertahankan diri. Nah, pada zaman dulu masyarakat orang Ohtoni itu mempertahankan diri dengan beberapa alat, yaitu keleong, kalau dengan bahasa Meto itu disebut dengan suni. Terus tombak itu disebut dengan Auni. Dan ada juga pelontar batu disebut dengan Vinu. Ya itu ya, saya yakin kalau para penyimak, para pendengar, kalau ada masyarakat Tatuni kenal betul apa itu Vinu. Orang sebut juga dengan Ali-Ali atau pelontar batu. Juga selain itu ada juga Bedil. Bedil ini dikenal pada zaman modern ketika masuknya kebudayaan modern itu pada abad ke-15. Kalau kita lihat di sejarah itu pada abad ke-15 itu masuknya pengaruh Cina membawa Kubilai Khan. Kalau di sejarah Nusantara itu, kalau di sejarah Timur itu ada masyarakat Cina, Sinamuti Melaka itu mereka datang membawa bedil. Bedil. Nah itu sudah dibeli dan dipakai orang Timur gitu. Jadi ini alat-alat yang dipakai. Nah di dalam alat-alat ini lebih khas ya, sangat khas itu ada kelewang itu. Bahkan ketika masyarakat Timur itu ada yang dilahirkan itu diberi nama seperti kelewang itu.
2: Oke.
3: Karena sangat melekat gitu.
2: Baik, Suni ya, yang artinya kelewang.
3: Iya.
2: Oke. Berarti yang paling menjadi ciri khas dari senjata masyarakat Tatoni Pameto itu Suni atau kelewang ya?
3: Iya, Suni. Iya. Juga ada kenet. Kalau di masyarakat orang Tatoni itu tidak sering menggunakan klaut atau panah itu tidak. Ya, itu tidak identik.
2: Oke, kalau kenet itu bentuknya seperti apa lagi? Dan juga bedil.
3: Iya. Kenet itu yang bedil ya, begitu. Nah, ini bedil ya, bedil yang digunakan pada masyarakat Atoni ketika dalam mempertahankan diri. Kita cerita pada abad ke-18, abad ke-19 itu bedil itu kalau di dalam teknologi jam dulu itu yang dikenal dengan snap mat clock atau ini senjata kancing boom sumbu snap ya
2: berarti itu senjata tuh. Api lah. Jadi, begitu
3: ya senjata api. Dan senjata ini sudah sangat identik dengan masyarakatnya. Nah pada zaman dulu itu masyarakat kita itu mereka lebih memilih itu disebut dengan istri pertama. Kalau para prajurit itu mereka menyebut senapan dan kelewangnya itu istri pertama. Itu tidur pun juga di samping itu. Tidak bisa dipisahkan itu. Sangat-sangat identik. Dan senapan ini, yang bedil ini dalam masyarakat Tatoni itu dikenal itu menurut cerita orang tua kita itu ada tiga macam itu. Ada yang disebut dengan net besi. Itu senapan snap lock itu yang larasnya itu ikatannya itu menggunakan besi. Dan orang tua kita itu sebut dengan itu panjangnya hampir 2 meter itu. Ya itu tuh. Yang kedua itu ada juga makle dari pelatuknya itu snetlock yang menggunakan pemicunya itu menggunakan pijar pemicu api itu. Ya, orang tua sebut dengan makle. Dan ada juga nunpif itu dia semacam meriam tapi dipegang itu. Itu tuh ada tiga jenis itu senapan snetlock yang ini nih. Dan ini kebanyakan itu dibeli dari orang-orang yang datang berdagang. Ada Cina, ada juga dulu zaman Portugis itu dibeli. Dibeli itu.
2: Baik.
3: Seperti itu.
2: Baik, berarti ada pengaruh juga dari dunia luar seperti itu.
3: Iya.
2: Sehingga masyarakat Tatoni Pameto juga mengenal yang namanya bedit atau kenat ini ya.
3: Iya, benar sekali, benar sekali.
2: Oke. Dan kalau yang ketiga, kalau yang tadi kan ada net besi,
3: male.
2: Iya. Yang ketiga itu apa?
3: Ada nunpif. Ya, nunpif. Nunpif itu dia semacam akar, dia kan gagangnya itu dia pelat, jadi dia semacam akar beringin itu. Nah ini dia biasa pemicunya itu mereka pakai umpan di tempat mesiunya itu pakai umpan mesiu. Dia pemicunya pakai mesiu, tidak pakai sambung sumbu atau kalau orang Timur sebut dengan uplukef. Itu dia tidak pakai itu. Dia pakai yang di mangkuk ledakannya itu mereka pakai semacam mesiu untuk umpan ini pijaran api untuk meledak. Itu tuh. Jadi ada sedikit beda itu.
2: Oke.
3: Okay. Tapi yang dikenal.
2: Tapi kalau zaman dulu ketika melawan kolonial ini, yang lebih digunakan itu apakah kenat, bedil, ya, atau senjata-senjata tradisional yang menjadi ciri khas yaitu kelewang ataupun tambahannya tombak, ya?
3: Ya. Terima kasih. Itu semua digunakan, Karena jujur ya, kalau orang Atoni itu pada zaman dulu itu lebih banyak menggunakan kuda. Pasukan itu ada tiga macam pasukan itu, yang orang-orang berani itu, mereka yang paling depan itu mereka menggunakan kuda. Itu pimpinannya menggunakan kuda. Setelah itu lapisan kedua itu menggunakan perisai. Kalau dulu itu mereka jahit perisainya itu, mereka jahit kulit kerbau lapis tiga. Kalau bapak saya cerita pada zaman perang Niki-Niki itu, jahit perisainya itu kulit kerbau dijahit lapis tiga untuk menangkis peluru. Sedangkan lapisan paling belakang itu mereka menggunakan kelewang asli. Kalau di dalam perang terbuka dan bukan perang gerilya, itu seperti itu.
2: Oke, berarti masyarakat Atoni Pameto juga sudah mengenal, bukan hanya mengenal soal senjatanya, tapi pasangan dari senjata juga itu ada ya, perisai. Sekali. Perisai memang dibuat menggunakan kulit kerbau dan dilapis tiga ya.
3: Oke. Seperti itu. Selain itu juga mereka orang tua kita itu dalam berperang itu kelewang penggunaan itu dilatih. Jadi dilatih ketika menembak di atas kuda seperti apa. Kalau orang tua kita itu kalau menembak itu harus membungkuk, istilahnya itu bibat tuh. Jadi dia membungkuk sedikit baru bisa menembak, karena tendangannya senapan ini kan dia agak keras kan, dia pemicu dan mesiunya itu beda dengan senapan modern. Jadi itu dilatih.
2: Okay.
3: Ada beberapa taktik yang harus dilatih ketika memiringkan tubuh ke samping kuda untuk menghindari peluru, dan ketika memacu kuda untuk lari, dan bagaimana memasang senjata di bagian depan sehingga tidak terhalang ketika kena belukar ataupun rintangan di depan. Itu dilatih. Ya, seperti itu.
2: Oke, wah ini luar biasa dan menarik juga ini ya. Dan ternyata pasukannya ini terdiri dari tiga pemimpin, itu menggunakan kuda, kemudian ada juga pasukan yang menggunakan perisai dan juga pasukan yang menggunakan kelewang ini ya.
3: Ya, benar sekali. Perlu saya tambahkan bahwa di sini ketika dalam berperang itu orang tua kita itu bukan saja pasukan itu, ada pemimpinnya, ada juga mata-matanya, ada pengintainya. Itu ada istilahnya. Itu ketika mau berperang itu ada upacaranya. Upacaranya. Upacara orang Timur itu ketika mau keluar berperang itu orang bilang sekan. Jadi sekan itu ketika mau berperang itu nanti semua meo atau prajurit orang berani dari setiap suku itu dikumpulkan. Dikumpulkan dan mereka upacara, sekan. Jadi itu juga di sana ada Otek Naus, Polteno, Taatef. Mereka mencari tahu nanti gagal atau menang itu seperti apa. Terus ada orang-orang yang disebut dengan pemegang Fanu. Itu orang-orang ini nih mereka yang menuturkan Fanu itu mantra ya, Fanu itu mantra perang. Jadi contoh seperti orang Amnuban itu, mereka sebut dengan Fanu Banam. Itu ada orang tertentu, model ke saya tidak bisa menuturkan itu, sekalipun saya tahu. Saya tidak bisa menuturkan itu orangnya dan dari marga apa dia yang menuturkan itu. Dan ini dia orang paling terdepan. Selain Fanu, ada juga orang yang membawa Leu. Leu ini obat. Jadi ada supranaturalnya, ada magisnya juga, mohon maaf ya. Tapi ini sejarah yang memang hampir dilupakan. Jadi ketika mereka upacara itu ada nanti dikelilingi dan dengan kuda yang berteriak itu, teriakannya itu hunun atau koa, itu mereka akan teriak, dan para meo itu mereka yang berkuda itu mereka paling depan, dan yang pegang fanu atau yang pegang mantra itu dia akan mulai bermantra. Itu kalau mau keluar. Dan yang berbicara pertama itu adalah raja. Tekan-tekan Nuan Fanu. Jadi disebut dengan Nuan Fanu atau membuang mantranya, membacakan mantranya. Dan itu sangat dianggap sangat sakral gitu ya. Dan ketika di medan perang ketika di medan perang kita belum bicara taktiknya, ketika benar. Di medan perang orang-orang ini yang pemegang fanu atau mantra ini, dia di atas gunung, dan ketika dia berbicara dan mantranya itu tidak kena, itu pelurunya akan turun. Peluru dari musuh akan turun, dan itu satu komando semua harus tidur. Okay. Semua tidur atau tiarap. Sehingga ketika pelurunya dia melangit, maka maju. Jadi ada waktu untuk maju, ada waktu untuk itu satu komando dari orang yang pemegang panu. Tapi sebelum itu, ketika mereka belum berperang itu, ada dua cara yang mereka lakukan, itu mengintai. Mengintai itu disebut dengan mankiso. Mankiso ini dia mengintai, dan itu kebanyakan dilakukan oleh anak kecil. Mohon maaf, bapak saya salah satu. Pada tahun 40-an itu bapak saya tahu cerita ini karena bapak ya, begitu. Ya, bapak saya itu dia pedagang sapi Kupang. Dia hanya bawa sapi dari sini ke Kupang. Tapi itu dia digunakan oleh para mewa untuk mengintai. Mengintai, jadi mankiso ini dia melihat jalannya lewat mana. Dia musuhnya model bagaimana. Dia sudah tahu musuhnya berapa, dia mengintai. Nah, pengintai mankiso ini, dia nanti dia di pinggiran jalan ataupun disembunyikan dalam lubang untuk melihat. Dan dia memberi tanda dengan bisa juga dia bunyikan kayu atau bisa dia ada isyaratnya macam-macam. Itu. Seperti itu. Sedangkan mohon maaf ya, sedangkan yang matlanan atau ya mungkin sekarang itu intelijen sekarang ya, matlanan itu dia punya tugas itu adalah dia survei jalan untuk nanti serangnya lewat mana, terus keluarnya lewat mana, gitu, terus bertahannya di mana, itu dia yang survei, dia punya pekerjaan survei itu.
2: Tapi ini sangat menarik karena yang menjadi pengintai ini bukan orang dewasa, bukan orang yang memang sudah terlatih ya, bukan seorang meo juga, tapi ini seorang anak kecil ya memang. Apakah memang dia sudah dilatih atau seperti apa anak kecil ini? Karena ini kan dalam kondisi yang memang sangat berbahaya juga kan begitu. Apalagi masih dalam usia yang begitu kecil, dini begitu ya. Mungkin ada rasa ketakutan begitu. Apakah ini juga ada pelatihan khusus begitu ya buat si anak ini sebagai pengintai? Karena dia kalau mau dibilang menjadi kunci dari keberhasilan dalam peperangan melawan begitu.
3: Ya, baik. Selain dilatih ya, anak ini dilatih, selain dilatih itu ada satu istilah itu neniu, itu dia diberi apa ya, mantra juga. Sehingga ada peluang anak ini tidak bisa dilihat. Ada peluang untuk anak ini tidak bisa dilihat, sehingga dengan leluasa dia bisa kembali atau dia memberi informasi seperti apa. Dan anak ini disumpah untuk tidak bisa memberitahu siapapun. Mohon maaf seperti bapak, di rumah itu mau cerita panjang lebar ke orang lain tidak mungkin. Dia lihat itu seperti disumpah sampai apapun itu kalau dibocorkan itu bisa anak itu dipotong. Sehingga potong jarinya ataupun di penggal lehernya. Jadi tidak bisa dia bocorkan apapun. Itu dia disumpah untuk tidak boleh lihat, tidak boleh ceritakan ke orang lain kecuali orang yang menyuruh dia untuk mengecek informasi itu. Seperti itu. Terus ketika dia mau melakukan itu sudah harus dilakukan berulang-ulang. Dia dilatih, dan yang terakhir itu dia sudah ditempatkan pada posisi, jadi bukan satu orang. Contoh kecil, dia dalam beberapa jarak jauhnya di balik gunung, ada satu lagi yang nanti dia datang lagi ke sini, jadi bersambungan begitu. Jadi anak-anak ini kebanyakan itu mereka dilatih sehingga mereka tidak dengan mudah membocorkan ini. Yang kedua, pada zaman dulu itu ada jalan tikus yang dirahasiakan, anak-anak ini lari melalui itu. Dan itu tidak bisa dilalui orang lain. Seperti itu.
2: Dan ini juga sangat menarik ini, ketika mereka melakukan pengintaian begitu ya, dengan jarak yang memang cukup jauh begitu ya. Nah, untuk memberitahukan ya antara satu dengan yang lain itu otomatis pasti membutuhkan suatu alat begitu ya. Dan menjadi ciri khas dari orang atau nipametokan itu ada koa ya, itu berteriak.
3: Iya, benar. sekali. Kebetulan saya juga menulis tentang saya pernah membawakan fungsi Megikoa itu sebagai komunikasi massa. Ada itu bukan koa saja, mereka hunun itu. Jadi anak-anak ini bisa memberi sinyal melalui hunun ataupun bisa melalui tanda-tanda alam. Mereka itu mereka yang apa ya, sepakati seperti apa, datang beritahu seperti apa, atau pengintaian ini sebenarnya bukan pada saat perang. Ada kalau musuh sudah masuk sampai kampung itu dia taktiknya beda. Taktiknya beda. Pengintaian anak-anak melihat ini dia bukan pada sudah pecah perang, tapi sudah mereka melakukan itu jauh sebelum. Kalau sudah ada pada waktu pergerakan itu, pergerakan perang itu, orang tua kita itu sebut ada berapa macam taktiknya itu. Ada satu yang nak lau, ada satu yang kubat. Yang nak lau itu orang yang melingkar, dia mencari tahu bagaimana jalan melingkari musuh. Itu namanya nak lau. Sedangkan kalau yang kubat itu orang-orang yang disembunyikan di depan musuh, dan itu mereka tidur dan tidak boleh bergerak sampai komando bahwa mereka bergerak baru boleh bergerak. Itu orang-orang yang itu mereka punya kelincahan dalam bermain kelewang untuk bisa membunuh ataupun untuk berperang secara aktif face to face, langsung muka dan muka. Jadi ada taktik yang nak lau dan kubat itu. Nak lau itu berarti orang-orang yang dipersiapkan untuk ketika mereka musuh sudah di tengah jalan dan sudah ada koa atau hunun, mohon maaf namanya hunun, itu mereka sudah akan pasukan berkuda di depan, tapi mereka jalan melingkar untuk bisa merusak jalan, atau mereka menunggu ketika musuh mundur atau mereka menembak dari belakang. Itu namanya nak lau. Sedangkan kalau yang akan mungkin seperti sekarang itu namanya kamuflase ya, kalau tidak salah, itu mereka kubat itu berarti di depan musuh. Mereka orang-orang paling depan itu tuh sudah dipersiapkan jauh sebelum dan disurvei jauh sebelum. Jadi kubat itu dulu itu ada yang menggali lubang, ada juga yang menggunakan lubang alam, ada juga yang kadang menggunakan lubang pohon, ada juga yang kadang berdiri saja tapi menggunakan mantra. Dan ada satu orang tua kita, orang tua dulu itu mengenal satu jenis orang bilang obat ya. Itu namanya tamnaes, dan itu mereka bisa menghilang di kegelapan atau menghilang di ketika menyentuh pohon, mereka menghilang. Dan orang-orang inilah yang kubat ini, mereka di depan musuh itu menggunakan ilmu hitam yang ini nih, ilmu magic yang ini, sehingga ketika mereka paling depan itu sekalipun sudah apa ya, sudah berperang melewati mereka, mereka tetap akan ada di situ, dan mereka hanya menunggu komando dari Meok Naek, orang sebut dengan Meok Naek, itu panglima perang. Ketika dia memberi komando bahwa Neonit Esan atau langsung serang, orang-orang ini akan melakukan tindakannya. Ketika yang lain lari dan mengumpan musuh untuk ikut, baru orang-orang ini bisa melakukan cara mereka seperti itu. Jadi ini beberapa taktik yang kadang saya pikir, oh ini sangat luar biasa orang tua kita dulu ini.
2: Berarti bisa dibilang taktik ini taktik yang memang sudah komplit begitu ya?
3: Benar sekali, karena ini dilatih, mohon maaf ya, ini dilatih dan dibahas berulang-ulang ketika bertemu dan sekan. Pada zaman dulu hunting head ya, yang pemburuan kepala manusia, itu juga sudah sering dilakukan. Dan orang-orang yang terlatih yang disebut dengan Meo, di kalangan orang Atoni itu hampir setiap suku itu ada Meonya. Hampir di setiap orang Satrian itu hampir setiap suku itu ada Meonya. Sehingga hampir setiap kampung juga ada Meonya. Dan orang-orang ini mereka punya, ya mau dibilang kasta mereka di kalangan masyarakat itu beda dengan Usif, Amap dan seterusnya. Mereka orang-orang independen. Orang-orang independen yang ketika perang suku, mereka bisa berperang melawan suku tertentu, tapi ketika berperang melawan imperialis, contoh orang bilang Mutim Olani Tantam Kuan. Nah ini nanti ada Okok Mama dari kampung ke kampung, dari usif ke usif, untuk mengundang para Meo dan ikut campur tangan ke sana dan mereka berdamai. Ada waktu tertentu mereka berdamai, ada waktu tertentu mereka bermusuhan, yeah, seperti itu.
2: Oke, baik. Tapi Meo ini apakah statusnya memang paling tinggi atau ada status yang lebih tinggi lagi begitu?
3: Ini kita bicara status sosial. Meo ini kalau dalam tataran perang itu Meo ini ada berapa macam, ada Meo naik itu terus ini panglima besar, terus ada Meo-Meo dari setiap suku. Kalau dalam struktur kerajaan, Meo ini ada ama, ada usif, orang sebut, kalau ini saya beri contoh berdasarkan Amanuban punya ya. Ada Uis Amnanu, terus ada Uis Noe atau orang sebut dengan Vetor ya pada zaman Supraja. Terus datang lagi ada Oof, terus datang lagi Amaf baru Meo. Jadi Meo itu ada pada struktur keberapa. Namun orang-orang ini independen karena mereka punya keahlian dalam berperang. Sehingga ketika ada suasana perang, mereka lah pemimpinnya. Seperti itu.
2: Karena mereka memang sudah terlatih dari kecil.
3: Benar sekali. Ya, kita bicara tentang terlatih. Orang Timor itu, orang-orang Atoni ya, mohon maaf. Orang Atoni itu ketika melahirkan anak-anak, khusus seperti kami anak laki-laki itu, pada zaman dulu itu latihan pertama itu menunggang kuda. Itu wajib. Menunggang kuda. Itu wajib, dan bagaimana memegang tombak di atas kuda, ada beberapa jenis. Kalau memegang menggunakan tiga jari semacam ini, ini namanya bit. Jadi ini contoh seperti ini bit. Ada tangan seperti ini, biti. Ini untuk menombak pada kecepatan. Tapi kalau pegang dengan tangan sebelah ini, menombak dengan penuh kekuatan. Dan itu dilatih. Dilatih hampir setiap saat. Bagaimana memasang tombak di atas kuda, bagaimana memasang betil atau senapan di atas kuda, itu dilatih hampir tiap saat. Itu anak laki-laki lagi wajib.
2: Oke. Berarti untuk penggunaan alat peran tertentu juga memang diwajibkan, selain menjadi modal dasar itu menunggang kuda begitu. Apakah dalam penggunaan alat juga itu diwajibkan begitu?
3: Ya, dilatih. Dan ada, ya ini saya cerita karena kebetulan bapak itu kidal. Bapak itu kidal ya, maksudnya kiri dari lahir. Jadi itu dilatih bagaimana menggunakan kirinya. Kalau orang kanan berarti bagaimana melatih untuk melakukan kanan, menggunakan alat itu dengan kanan. Nah, contoh seperti memegang kelewang. Memotong. Memotong itu kan kalau turun lurus berarti itu orang bilang swing oten. Kalau memotong begini seperti apa itu diajarkan ya, ini diajarkan cara menggunakannya. Kalau PO itu berarti memotong ke atas. Kalau begini kan berarti swing oten gitu. Jadi ini taktik cara menggunakan kelewang. Cara menggunakan tombak itu seperti tadi. Memasang kiri, kalau menombak di tanah berarti memasang kiri dan mengangkat melebihi bahu berarti menombak dalam jarak jauh dengan luncurannya meloncat. Kalau menombak dengan jarak di atas bahu dan mendorong seperti ini berarti menombak di dalam jarak dekat dengan kecepatan. Itu gesit sebenarnya.
2: Oke, berarti ada istilah dan juga namanya sendiri-sendiri begitu.
3: Namanya ya? Sendiri-sendiri, okay, benar sekali.
2: Tapi ada yang menarik juga ketika dalam mempersiapkan diri kan sebelum berperang itu ada dilakukan sebuah upacara. Bagaimana
3: ketika
2: dan juga melakukan sebuah ritual begitu ritual. Ya, supaya pulang dengan selamat, memenangkan peperangan. Bagaimana ketika setelah melakukan peperangan begitu, ketika pulang kembali begitu ke kampung, benar, ke kerajaan benar, begitu benar. Apakah ada upacara lagi atau seperti apa ini? Mungkin ada acara
3: ya,
2: khusus.
3: Ya, benar sekali. Itu wajib ya. Ketika pulang perang pun juga itu ada upacara pendinginan itu. Tetap sekan ini dan ada airnya. Kalau di, mohon maaf ya, di Nikini gitu kalau tidak salah ada satu air itu tempat ketika pulang dan mendinginkan diri di situ. Kalau pada zaman hunting head ya, pengemburuan kepala manusia untuk perluasan wilayah, itu mereka pulang. Para Meo itu belum langsung masuk ke Sonaf atau ke Istana Raja untuk melapor. Mereka akan menunggu dulu di pintu, ada arakannya. Arakan itu kuat dan para prajurit itu yang menggunakan kuda itu akan memacu kudanya untuk menari dan mengancungkan tombak atau apapun. Pulang dalam keadaan kalah pun tidak bisa menunduk kepala. Tetap harus tegak kepala sekalipun. Yang pulang itu mungkin beberapa Meo ada korban, itu tetap kepalanya harus di bawah. Mm-hmm. Contoh kecil, panglima saya itu gugur, tetap kepalanya saya potong dan saya bawa badannya urusan musuh. Oh. Itu kepalanya mau memodel apapun, tetap kepalanya saya harus potong dan bawa. Mm-hmm. Itu dia mau hujan peluru atau apapun, kepalanya harus dibawa untuk diberitahu bahwa gugur satu, dan nanti setelah itu dikuburkan dengan kudanya. Ada tempat-tempat tertentu yang disebut dengan Bikaset Nakatoni. Itu nanti prajurit itu, kepala prajurit itu dikuburkan dengan kudanya dan senjatanya. Itu ciri khas. Upacara yang sering dilakukan itu namanya sekan. Jadi nanti setelah sekan dan pendinginan habis, itu ada meok naik. Ada juga anak Leo yang pegang obat itu. Dia akan membuat lingkaran dan keliling dan mendinginkan mereka dengan air di tuke atau bulu bambu itu. Dia mendinginkan. Setelah mendinginkan itu, baru okomama atau apapun mereka turun dan lapor ke sana. Dan yang namanya usif, dia akan menunggu di istana, sedangkan ada kato, itu dia akan menjemput. Itu dia bawa okomama. Entah isinya apa, saya tidak tahu. Bapak juga rahasiakan ke saya, tidak cerita. Itu dia datang dan menjemput para meo itu untuk masuk. Kalau raja ikut langsung, berarti nanti dijemput oleh permaisurinya. Kalau permaisurinya dua berarti, atau tiga, berarti istri pertamanya. Disebut dengan Katomnasi, yang istri pertama itu wajib yang menjemput. Dan itu didampingi oleh dayang-dayang atau hamba sahaya, mereka mengikuti untuk upacara pendinginan itu. Seperti itu.
2: Oke. Nah, tadi sempat dikatakan juga bahwa membawa kembali kepala dari prajurit itu sendiri untuk dimakamkan begitu, ya. Benar. Sebagai bentuk penghormatan begitu. Tapi ada juga informasi-informasi yang mengatakan bahwa ketika para meo pulang dari medan perang itu harus membawa kepala musuh begitu. Itu mungkin ada tanda.
3: Benar sekali. Ya. Kalau kepala musuh itu, mohon maaf ya, ini kalau pada zaman Hunting Head abad ke-18, kalau kita baca bukunya Fox itu The Political of Attorney Pameto, itu kita baca itu, atau Hans Hardegal ya, itu bukunya itu, dan saya coba membandingkan dengan cerita orang tua kita, ternyata benar. Ketika mereka pulang, kalau kepala, kita mulai dari, saya ulangi, dari kepala prajurit sendiri, itu mereka akan mengarak itu dan menguburkan. Tapi kalau kepala musuh, itu satu keuntungan, dan nanti dibersihkan. Dibersihkan itu ada satu air untuk mencuci itu, menggunting rambutnya bersih-bersih, mohon maaf ya. Dan dibersihkan untuk dimakan ya, dimakan. Itu dibakar dan dimakan. Setelah itu tengkoraknya itu nanti digantung di pohon. Di pohon, tidak dikuburkan. Seperti itu.
2: Baik. Wah, ini cukup membuat kita juga heran ini ya, kaget juga begitu. Dan memang ini suatu keberanian ya, dan juga merupakan suatu tanda bahwa ketika para meo pulang dari medan perang membawa sebuah kemenangan begitu ya, melawan kolonial. Dan kotong kembali sedikit lagi ya Bapak Ibrahim, soal strategi begitu ya, dan taktiknya juga begitu. Dan kotong tahu kan bahwa mengingat kondisi geografis ya dari tanah timur ini kan berbukit ya. Bagaimana masyarakat Attoni ini memanfaatkan topografi alam di timur ya sebagai benteng pertahanan alami begitu melawan pasukan kolonial ini?
3: Baik, terima kasih. Memang alam itu ikut berpengaruh, Pak. Karena sebelum keluar berperang itu juga orang tua kita dulu, para meo itu, mereka bertutur tentang alamnya. Dan kita akan sampai dari cara bagaimana mereka membangun benteng. Tidak salah seperti tempat-tempat lain, ada membangun dari batu, memanfaatkan lubang alam, memanfaatkan tebing atau jurang untuk membuat jebakan. Tadi kita belum sampai dengan jebakan ya. Ada salah satu taktik yang digunakan itu, yaitu salah satunya jebakan. Dalam saya jelaskan ini dulu ya, Bapak.
2: Boleh.
3: Jebakan itu dalam istilah orang Attoni itu disebut dengan ada tiga macam itu. Ada disebut dengan kliot. Kliot itu maksud jerat ya, kliot. Jadi jepakan ini bisa dipasang di depan benteng. Berupa kliot ini ada berapa macam itu. Ada kliot peto, ada soho, ada meku. Jadi yang peto ini mereka melipat kayu untuk membuat membuat jebakan untuk bisa menjerat musuh. Kalau meku itu berarti membuat jebakan dari atas untuk bisa jatuh dan menindih musuh. Terus ada soho itu mereka menggali lubang terus menanam. Kebanyakan zaman dulu itu di menanam benda tajam mereka buat dari akar batang pinang itu dan diruncing untuk ditanam di apa terus dalam diberi ya diberi apa penghalang sehingga kita terlihat dan jebakan ini bisa jatuh. Bisa musuh bisa terjebak dalam lubang dan kayu yang tajam itu bisa mengenai tubuhnya dan melukai bahkan sampai mematikan. Ini tiga jenis jebakan.

0: Ini saya lebih waktu itu saya mohon maaf ya, saya sempat mencari tahu tentang itu. Saya lebih lebih tertarik apa ya, kesatuan mereka dengan hubungan mereka dengan alamnya. Karena apa? Contoh kecil, ada satu julukan tombaknya Raja Sombai itu, Sufnene itu, tombaknya ini bisa menghilang di kegelapan dan hanya bunyi saja, bunyi melesetnya kaget sudah kena itu. Ini karena istilah orang Aton itu fanunya sangat kental, sehingga ada yang bisa dia ketika dia bersembunyi di bentengnya, dia menembak dari bukit ke bukit, tapi kok bisa kena di sebelah. Bahkan bersembunyi di balik pohon pun bisa tembus. Ini karena hubungan supranaturalnya itu tinggi sekali. Jadi bukan saja bentengnya yang ikut mempengaruhi, tapi hubungan mereka dengan benteng atau alamnya itu sangat tinggi. Ya, seperti itu.
1: Oke, dan apakah masyarakat Ohtani juga ya itu menggunakan taktik gerilya atau
0: benar sekali
1: atau serangan mendadak begitu ya?
0: Iya, baik. Bentuk gerilya yang sering digunakan orang Ohtani itu adalah atrisi yang contoh atrisi atau orang sebut dengan perang siasat menghabiskan tenaga dan kekuatan melawan musuh. Jadi mereka umpan saja. Contoh dulu dari Amanuban itu dengan raja-raja di timur, di bagian timur barat, bagian TTS, bagian TTU, menyerang ke Kupang. Mereka ke sana menyerang itu kadang menggunakan taktik atrisi ini. Jadi mereka hanya mengganggu saja, beberapa orang ke sana itu mengganggu musuhnya di pos, terus mereka tinggalkan orang-orangannya. Orang-orangannya ini ada satu istilah orang tua kita dulu itu, ada beberapa meo mereka punya panu itu, contoh kecil Otolili Makatao itu, dia hanya gunakan orang-orangan ini dan mereka memberi apa ya mantra ke orang-orangan ini dan seolah-olah orang-orang ini tetap masih ada mau berserang mereka. Setiap malam itu ada gangguan. Padahal ini alamnya. Alamnya yang mengganggu orang-orang ini, sedangkan orang-orang aslinya itu pulang. Mereka pulang ke gunung untuk kerja kebun, bahkan beternak, iris tuak. Padahal setiap malam orang-orang itu terganggu di pos. Seolah-olah ada musuh datang. Padahal sebenarnya tidak. Ini salah satu taktik atrisi yang sampai musuh kehabisan. Contoh kecil, orang tua kita dulu musuh sampai kehabisan darah karena dingin. Orang-orang barat datang ke Soe itu dingin sekali. Padahal kaget ada kabut turun. Padahal sebenarnya ini taktik yang digunakan orang tua kita dengan hubungan kosmosnya itu, supranaturalnya dengan alam, sehingga mereka netoni ke alamnya, alamnya yang hadang. Mereka pergi kerja kebun di sana dengan santai.
1: Okay.
0: Ini salah satu.
1: Berarti ini istilahnya mengelabui musuh juga, ya?
0: Iya, mengelabui musuh dengan teknik atrisi ini. Sedangkan untuk taktik gerilya ini sudah digunakan karena pada zaman dulu itu mesiu itu agak terbatas. Mesiu itu terbatas sehingga orang tua kita itu kadang menunggu mesiu yang dikirim dari Kupang. Dikirim dari Kupang itu berbulan-bulan, maka mereka menggunakan taktik lain. Taktik lain itu ada mereka yang pergi untuk memantau pos itu, ada beberapa yang jalan terang-terangan. Jalan terang-terangan di atas gunung untuk memicu musuh. Itu mereka membuat pelepah kelapa itu seperti senapan itu. Jadi itu mereka menenteng itu semua menenteng itu sehingga kelihatan itu seperti semua bersenjata lengkap, padahal yang punya senjata satu saja. Dan pada malam itu di balik gunung kadang mereka membakar bambu hutan, ya orang sebut bambu hutan, dan bunyi-bunyi meledak dan seolah-olah mereka berperang sendiri. Akhirnya musuh berpikir ini mereka punya banyak misiu, padahal tidak juga. Seperti itu, dan ini taktik yang sering digunakan orang tua kita dulu.
1: Iya, kalau sekarang kan kotong lebih kenal itu dengan meriam bambu ya.
0: kalau Meriam Bambu, mohon maaf.

0: tidak ya, membakar bambu hutan itu yang hidup itu, bunyi ledakannya itu seperti senapan tumbuh gitu. Jadi orang pikir, wah, ini perang betul. Padahal tidak juga. Bukan menggunakan menggunakan meriam ini.
1: Beta pikir untuk mengalabui bahwa memiliki mesio banyak itu, masyarakat Tatoni Pameto itu membuat meriam dari bambu supaya terdengar, oh, mereka memiliki mesio yang banyak.
0: Tidak, mereka cuma membakar bambu. Membakar bambu, mengumpulkan dedaunan kering untuk membakar bambu, dan bunyinya seperti ledakan senapan, padahal tidak. Dan tidak menggunakan meriam bambu. Meriam bambu kemarin-kemarin itu baru dikenal.
1: Oke, baik. Dan menariknya juga ini, apakah jebakan-jebakan itu masih bisa kotong lihat sampai sekarang kok, Bapak Ibrahim?
0: Ya, benar sekali. Itu masih, sekarang kebanyakan orang membuat jebakan itu untuk binatang liar ya. Binatang liar. Jebakan-jebakan itu masih ada. Kalau tidak salah itu di Penfui itu juga banyak lubang yang digali Jepang. Itu jebakan orang tua kita dulu menggunakan soho itu hampir seperti itu. Tapi kebanyakan itu dibuat di jalan, tidak di tengah jalan, tapi dibuat di jalan setapak. Jalan setapak itu ketika mereka menyerang itu, mereka mengumpan musuh itu mengejar, maka mereka siap musuh itu, mereka sudah siapkan. Itu jebakan-jebakan seperti itu. Sedangkan kalau jebakan menggunakan jerat, contoh tali itu, orang-orang sekarang itu banyak yang masih membuat menjebak binatang liar menggunakan itu. Atau yang meku itu juga banyak orang sekarang masih gunakan itu. Mohon maaf ya, fotonya saya tidak ada di laptop saya ada foto, tapi kecil ini kecuali tadi kita tayang di slide mungkin.
1: Iya, tidak apa-apa. Yang kotong kenalkan sekarang, masyarakat sekarang kan yang tahu kan bahwa ada jebakan ataupun peninggalan-peninggalan dari masa perang begitu ya, itu yang dikenal itu adalah jebakan yang memang dibuat oleh pasukan kolonial begitu. Tapi sebenarnya ada juga jebakan yang memang dibuat oleh kotong masyarakat Tatoni Pameto begitu ya.
0: Ya, dan benar itu sekali. Dan saya menyambung, itu sudah sepertinya orang tua kita itu belajar dari alam, ada juga belajar dari yang dibuat oleh para imperialis ini.
1: Oke. Kalau untuk benteng-bentengnya itu, benteng pertahanan, Bapak?
0: Ya, benar sekali. Kalau benteng-benteng pertahanan itu, kebanyakan itu dibuat dari batu. Kalau di Nona itu dibuat dari batu. Mereka membuat undakan-undakan batu dan diberi lubang kecil untuk membidik. Ada juga benteng-benteng alam. Tapi kalau di Kauniki itu, saya lihat itu bentengnya juga alam. Jadi kebanyakan itu benteng alam. Dan ada juga pagar-pagar batu. Itu benteng. Nah, dalam membuat benteng itu tidak segampang yang kadang kita pikirkan itu. Karena benteng ini kebanyakan itu dibangun dengan ritual tertentu. Dan orang bilang itu survei alamnya. Survei alam. Tidak dibuat seperti itu lari dan sembunyi sini. Tidak. Seperti itu. Ada survei alamnya, ada ritualnya baru bisa menghuni benteng tertentu. Mohon maaf saya tidak bisa cerita di sini.
1: Iya benar, tidak apa-apa. Oke, kebetulan waktunya juga sudah sangat membatasi ketemu kebersamaan ini. Bapak Ibrahim, mungkin ada satu hal juga ini yang perlu Bapak Mama Saudara semua tahu juga ya. Ini kan dari tadi kita bahas soal di taktiknya, kemudian siapa saja yang terlibat begitu, tapi ada yang terlupakan. Kalau untuk peran dari perempuan sendiri untuk mendukung para Meo dalam memenangkan peperangan ini, mungkin ada dukungan dari perempuan.
0: Benar sekali. Ya, ada satu istilah kami orang Atoni itu bahwa obat musuhnya itu dia anti perempuan. Kebanyakan leu orang Atoni itu dia anti perempuan. Sehingga ketika dia keluar berperang itu tidak bisa tidur dekat perempuan. saya tidak tahu kenapa, tapi kebanyakan mungkin ada yang tidak anti perempuan, tapi kebanyakan itu di setiap suku, di setiap kalangan itu ketika temui dan cerita anti perempuan. Nah, di mana peran perempuan? Salah satunya itu adalah persiapan bekal.
1: Iya.
0: Itu sangat penting. Dan ketika mau keluar itu ada juga ada meo tertentu yang dia membawa obatnya itu diserahkan oleh perempuan, sehingga ketika wanita lain atau perempuan lain mau menyentuh itu tidak bisa. Tidak bisa dingin seperti kata mereka itu. Nah, menyediakan bekal atau ransum untuk perang ini, pernah kita bahas tentang usaku ini.
1: Iya.
0: Itu ransum perang orang Atoni yang sampai sekarang itu dilupakan ya. Makanan ini sangat penting karena ketika para wanita, ibu-ibu, mama-mama mereka menyiapkan itu, mereka menyiapkan yang namanya usaku itu dengan dipersiapkan untuk beberapa bulan. Jadi usaku ini wanita siapkan itu nanti di ada beberapa jenis itu. Mereka ada okbetinya. Itu nanti mereka siapkan dalam beberapa bulan. Dan itu lauknya palingan daging kering. Tidak ada lauk lain. Kalau ketika menemui ada kelapa mungkin nanti dimakan dengan kelapa. Jadi peran wanita itu kebanyakan itu menyiapkan ransum atau makanan untuk perang. Kalau untuk peran mereka dalam ketika mereka pergi perang itu kebanyakan menjaga rumah, menjaga kebun, menjaga ternak.
1: Iya. Tuh. Menjaga pasokan makanan lah supaya ketika mereka pulang mereka bisa mendapatkan makanan dan mendapatkan tenaga. Baik. Mungkin yang terakhir. Yang terakhir Bapak Ibrahim, untuk katong sekarang begitu ya, menurut Bapak Ibrahim sendiri mungkin ada nilai kearifan lokal apa dari taktik bertahan hidup ya dari masyarakat Atoni di zaman dulu yang masih tetap relevan, ada hubungannya untuk dipelajari begitu oleh generasi muda saat ini?
0: Benar sekali, terima kasih. Kalau bicara dari sisi teknologi itu memang teknologi perang pada orang tua kita pada zaman dulu itu memang mau dibilang agak klasik ya. Tapi kalau zaman sekarang itu ada satu hal positif dan sangat penting ya sekali untuk kita generasi sekarang itu melihat itu sebagai salah satu orang bilang wisdom ya, kearifan lokal itu. Itu adalah nilai kesatrianya. Saya sangat bangga ya orang tua kita dengan begitu keterbatasan tapi mereka tidak pernah lelah dalam berjuang. Contoh kecil itu tidak gampang kalau lari dari pinggir pantai selatan ke pantai barat untuk ikut berperang di Penfui, di Snake itu Kopan, Huke itu Kopan. Itu saya tidak bisa membayangkan orang tua kita itu berhari-hari mereka harus dengan kuda di jalan, ada yang jalan kaki, itu sangat luar biasa. Saya tidak bisa bayangkan itu kesatria dan cinta tanah airnya sangat tinggi. Bahkan orang tua kita dulu itu mereka bukan mendoktrin ya, tapi mereka sampai sekarang itu kita sebut kase-kase dan bukan didoktrin untuk membenci, tapi nilai cinta tanah mereka itu sampai mereka tanamkan dan sulit mereka sangkal itu. Contoh kecil perjuangan-perjuangan para pahlawan-pahlawan yang kita kenal, contoh seperti Son Pai, dia mengancam bahwa auka umnon fok akalabu famnu pambu tasi. Dia tidak mau bergaul dengan orang-orang yang bercelana dan ini karena tanah ini kapal saja dia tidak minta sandar. Tidak boleh sandar. Kalau mau sandar dia tembak. Atau seperti orang tua usifnya Manuban orang sebut dan Lanai, dia sampai tekadnya itu dia tidak mau bekerja sama dengan Belanda dan memilih untuk mati dalam api. Dia masuk dalam lubang dan membakar dirinya orang sebut dan Lanai. Atau seperti Penolaka, Boy Kapitan dan banyak pahlawan yang tidak saya sebut, mereka rela sekali untuk membela tanah airnya tanpa berpikir apa yang mereka dapat. Seperti itu. Dan ini sangat mau dibilang salah satu nilai kesatria yang sangat tinggi dibanding dengan sekarang ya.
1: Baik, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibrahim sudah berbagi banyak di Perempatan Rere Kupang ini.
0: Baik, terima kasih banyak.
1: Iya.
0: Semoga sekali kita bertemu kembali.
1: Boleh.
0: Dalam wadah yang sama.
1: Iya, selalu ditunggu kehadiran dari Bapak Ibrahim dengan topik-topik menarik lainnya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibrahim. Sukses ke depannya. Salam budaya Bapak Ibrahim.
0: Iya, salam budaya dan salam hormat untuk pendengar semua. Terima kasih.
1: Salam hormat juga. Baik, Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona semua, demikian tadi ya ketemu obrolan bersama dengan Bapak Ibrahim Nenohai sebagai pemerhati budaya Timor tentang alat dan juga taktik perang masyarakat Atoni pada zaman dulu ya dalam melawan kolonial dan juga dalam bertahan hidup ya. Sasando Malam masih terus menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Untuk itu pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang,

Di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, ada sebuah tradisi unik yang mengatur hubungan keluarga, khususnya relasi antara ayah, ibu, dan menantunya. Adalah tradisi pahilir atau dalam bahasa Indonesia, tradisi menghindar. Tradisi ini merupakan larangan keras yang tidak memperbolehkan menantu perempuan dan ayah mertuanya atau menantu laki-laki dan ibu mertuanya berkomunikasi apalagi bersentuhan secara langsung. Bahkan, barang-barang milik masing-masing pun tidak boleh disentuh. Bagi orang Sumba, tradisi ini tabu dan tidak pantas dilakukan. Ketika bertemu, mereka harus menghindar. Di kehidupan sehari-hari, untuk menghindari kontak langsung antara mertua dengan menantu yang berbeda jenis kelamin, aktivitas dilakukan melalui perantara. Jika terpaksa ketika tidak ada perantara misalnya untuk melayani makan minum, maka menantu menyimpannya di tempat yang bisa dilihat oleh mertuanya yang pahilir dan biasanya mertuanya mengerti bahwa makanan dan minuman itu untuk dia. Makna dari tradisi pahilir adalah perlu adanya jarak dalam relasi sehingga tidak memicu hubungan yang terlarang.

Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Pendengar di seluruh persada Nusantara, dari RRI Kupang, inilah album legenda. Kali ini kami akan menceritakan untuk Anda tentang kisah Nalalu dari Kabupaten Saburejua.

Pada zaman dahulu kala di sebuah desa, hiduplah dua orang anak yatim piatu. Ibu bapaknya telah meninggal dunia sejak mereka masih kecil. Hidup mereka berdua sangat tergantung dari belas kasihan orang kampung yang memberi mereka beras atau nasi, gula, dan lain-lain yang dapat dimakan sebagai pengisi perut dikala lapar melanda. Orang kampung menyebut mereka Nalalu atau anak yatim piatu. Yang sulung bernama Mone Aa, sedangkan bungsu bernama Mone Ari.

0: Begitulah perjalanan kisah Nalalu seterusnya hingga mereka beranjak dewasa. Mereka hidup dari belas kasihan orang kampung. Ada yang memberi dengan tulus, tapi kadang-kadang ada juga yang memberi sambil mencibir. Lama-kelamaan, kedua Nalalu merasa tidak enak hati dan bosan dengan comelan-comelan orang kampung yang tidak memberi dengan tulus. Maka berkatalah Nalalu yang sulung kepada adiknya.
1: Hai adikku sayang, marilah kita pergi mencari buah-buahan di hutan untuk kita makan, sambil mencari kayu bakar untuk mereka yang telah memberi dengan tulus kepada kita.
2: Baiklah kakak, mari kita pergi.
0: Demikianlah Nalalu Mone Ari menyetujui usulan sang kakak Mone Aa. Sejak hari itu, mereka pergi ke bukit-bukit dan hutan mencari buah yang dapat mereka makan sambil mengumpulkan kayu bakar untuk dibawa pulang. Kayu bakar yang terkumpul tersebut diberikan kepada tetangga-tetangga yang selalu memberi mereka tumpangan dengan tulus hati. Hingga pada suatu hari, mereka menemukan pohon kebo yang besar dan rindang serta berbuah lebat. Melihat itu, kedua Nalalu pun bersuka cita dan segera memanjat pohon tersebut untuk menikmati buahnya yang lesat. Saat mereka sedang menikmati buah pohon kebo, tiba-tiba datanglah sekumpulan burung koak yang juga ingin menikmati buah pohon kebo yang lesat itu. Meskipun kedua Nalalu berusaha menghalau mereka untuk pergi, namun mereka tak kunjung pergi. Kejadian tersebut berulang pada keesokan harinya. Melihat gelagat burung-burung koak tersebut, timbul niat Nalalu bersaudara untuk memasang jerat agar dapat tertangkap dan dapat dipanggang karena dagingnya bisa menjadi lauk yang lesat. Berkatalah sang kakak kepada adiknya,
1: Mone Ari, mari kita pergi mencari bulu ekor kuda di rumah tetangga yang memiliki kuda untuk kita jadikan jerat.
2: Baik sekali idemu itu, Mone Aa. Ayo.
0: Kedua Nalalu pun pergi mencari bulu ekor kuda. Setelah didapat, keduanya pun membuat jerat lalu dipasang di atas pohon kebo yang biasa didatangi kumpulan burung koak tersebut. Sepanjang hari mereka bersembunyi di tempat yang aman, di bawah pohon kebo sambil mengawasi jerat yang dipasang. Hari itu sangatlah mujur. Seekor burung koak tertangkap, terkena jerat mereka. Singkat cerita, kedua Nalalu itu kemudian membawa burung tersebut untuk dibunuh dan dipanggang menjadi daging yang lesat untuk disantap. Sayangnya, sewaktu sampai di rumah tidak ada api di dalam rumah mereka, sehingga sang kakak pun meminta adiknya untuk mencari api ke rumah tetangga. Saat sang adik pergi, barulah teringat oleh sang kakak jika ia menyimpan batu pemantik ayahnya di dalam peti penyimpanan. Ia pun kemudian mengambil batu pemantik dan membuat api. Setelah api dinyalakan, ia pun segera membunuh burung koak dan memanggangnya, kemudian menyantap daging burung koak tersebut tanpa mengingat lagi adiknya. Ia hanya menyisakan tulang dada untuk adiknya yang disimpan di dalam keranjang makanan di dalam dapur. Ketika adiknya kembali, Nalalu Mone Aa berkata,
1: Mone Ari, sudah kusimpan bagianmu di dalam kerogo di dapur. Pergilah, aku akan pergi mencari kayu bakar dahulu di hutan.
2: Terima kasih Mone Aa.
0: Mone Ari yang sudah lapar kemudian beranjak ke dapur untuk mengambil daging yang disiapkan kakaknya. Namun, alangkah terkejut karena daging yang ingin disantapnya ternyata bukan daging, melainkan tulang. Merasa kecewa terhadap kakaknya, ia kemudian meremas-remas tulang kerada burung koak tersebut. Tanpa ia sadari, tulang kerada tersebut telah terbentuk menjadi sebuah perahu mainan. Merasa terhibur, Nalalu Mone Ari membawa perahu itu bermain di tepi pantai yang tidak jauh dari rumahnya. Rasa kesal kepada kakaknya perlahan menghilang, berganti dengan rasa senang akan hadirnya perahu mainan tersebut. Sementara ia asik menarik-narik perahu mainan tersebut, tiba-tiba seekor burung laut menyambar perahu itu ke udara, lalu terbang tinggi menghilang. Nalalu Mone Ari menjadi heran, mengapa burung tersebut menyambar perahunya. Sementara ia terheran-heran, tiba-tiba burung itu kembali, dan bersamaan dengan itu, terjadilah keajaiban, di mana sudah ada sebuah perahu besar tertambat di dekat Nalalu Mone Ari. Ia terheran-heran atas kejadian tadi, lalu kembali bertanya dalam hatinya.
2: Apa artinya ini? Apakah burung yang menyambar perahu mainanku tadi adalah dewa langit yang perkasa, lalu membawa perahu ini sebagai ganti perahu mainanku? Perahu ini sangat indah dan aku suka. Bagaimana kalau aku coba berlayar saja menggunakan perahu ini?

0: Lalu Mone Ari kemudian naik ke dalam perahu, digulingnya tali jangkar perahu, kemudian dikayuhnya menuju ke arah timur Pulau Sabu, dan tibalah ia di sebuah pulau bernama Ndau. Sesampainya di sana, ia pun turun dari perahu dan melepas jangkar. Ia kemudian berjalan ke sebuah rumah yang berjarak beberapa meter dari pantai untuk sekedar menyapa penghuninya, karena ia baru pertama kali menginjakan kaki di daerah itu.
1: Bapak, Mama, Bayi, Nenek, Adik, apakah kalian ada di dalam? Aku tamu yang datang dari jauh di seberang.
2: Siapa kamu? Dari mana asalmu? Dan apa keperluan serta maksudmu kemari?
1: Aku adalah Nalalu Mone Ari Nenek, anak yatim piatu yang miskin, datang dari Pulau Sabu ke sini hendak mencari teman hidup dan mencari barang-barang kebutuhan sehari-hari. Aku juga mempunyai saudara namanya Nalalu Mone Aa yang ada di Pulau Sabu. Ia telah membuatku kesal dan aku pergi membawa nasibku. Permohonanku kiranya Nenek sudilah menerimaku.
0: Mendengar keluh kesah Nalalu Mone Ari, sang nenek pun menerimanya untuk tinggal di dalam rumah. Sang nenek kemudian menyiapkan makanan untuk Nalalu Mone Ari. Setelah makan, sang nenek menyuruh Nalalu Mone Ari untuk mencuci tangan dan mandi di taman belakang rumahnya. Di taman milik nenek tersebut, tumbuh bunga-bunga yang cantik dan ada yang sudah mekar maupun belum. Melihat keindahan bunga-bunga tersebut, Nalalu Mone Ari memberanikan diri untuk meminta bunga-bunga mekar tersebut kepada sang nenek.
1: Nek, bolehkah saya memiliki kuntum bunga yang indah ini?
2: Oh, jika kamu suka, ambillah anakku. Tetapi ambillah yang masih terbungkus dalam kelopaknya ya.
1: Baiklah, Nenek.
0: Sementara Nalalu Mone Ari memetik kuntum bunga di taman, sang nenek kemudian menyiapkan sebuah peti untuk menyimpan kuntum bunga beserta barang-barang lainnya. Ketika dilihatnya Nalalu Mone Ari, berpesanlah ia.
2: Anakku, apabila kamu sampai ke tengah laut, peti ini tidak boleh disentuh, apalagi digoyang-goyang. Dan kalau kamu telah sampai ke rumahmu, letakkanlah peti ini pada tiang utama rumah dan panggil kakakmu untuk membuka peti ini.
1: Terima kasih, Nek. Akan kuingat dengan baik pesanmu. Aku pulang dulu ke tempat asalku. Selamat tinggal, Nek.
0: Dengan bantuan tiupan angin timur, berlayarlah Nalalu Mone Ari kembali ke Raihahu, tempat asalnya. Sesampainya di rumah, ia melakukan apa yang dikatakan nenek tersebut, yaitu dengan meletakkan peti di tiang utama rumah mereka. Setelah itu, Nalalu Mone Ari pergi mencari kakaknya untuk bersama-sama membuka peti tersebut. Alangkah terkejutnya mereka ketika peti tersebut dibuka, muncullah seorang gadis cantik dengan perhiasan emas dan perak yang gemerlapan. Melihat hal tersebut, sang kakak kemudian memaksa adiknya untuk memberikan seluruh perhiasan dan wanita cantik tersebut untuk dijadikan istrinya.
3: Hai adikku, berikanlah seluruh perhiasan tersebut kepada aku, karena aku ini kakakmu. Biarlah kujadikan gadis ini sebagai istriku.
1: Tidak, kakakku. Maafkan aku, tapi ini semua adalah pemberian dari seorang nenek di pulau seberang. Jika Aa mau, pergilah sendiri ke sana. akan kupinjamkan perahuku. Siapa tahu AA juga beruntung sepertiku.
0: Nah, lalu AA kemudian mengikuti saran adiknya berlayar ke Pulau Ndau untuk dapat bertemu nenek tersebut. Setelah sampai di sana dan memperkenalkan dirinya, ia pun mengutarakan maksud kedatangannya.
3: Wahai nenek, engkau telah mengetahui maksud kedatanganku. Bolehkah aku meminta kuntum bungamu yang sedang mekar itu, yang kuncupnya berwarna merah hitam?
2: Silakan, anakku. Tapi ingat, kau hanya boleh mengambil satu saja kuntum bunga yang sedang mekar itu.
0: Setelah dipetik, diberikanlah kuntum bunga pilihannya kepada sang nenek untuk ditaruh di dalam peti bersama barang-barang yang dimintanya. Berbekal pesan yang sama yang telah disampaikan sang nenek kepada adiknya, berlayarlah Nalalu Mone AA kembali ke pulau asalnya. Sesampainya di sana, ia bergegas membawa peti tersebut ke rumahnya dan diletakkan di tiang utama rumah tersebut sesuai pesan sang nenek. Ia pun memanggil adiknya Nalalu Mone Ari untuk bersama-sama membuka peti tersebut. Namun, alangkah terkejutnya Nalalu Mone AA karena setelah dibuka dari dalam peti tersebut, muncul seorang wanita parubaya yang buruk rupa, keriput dengan kulit yang hitam pekat. Alangkah kesal hati Nalalu AA melihat hal tersebut. Ia pun kemudian berniat membalas dendam kepada nenek yang telah memberikannya peti berisi perempuan parubaya itu. Atas nasihat orang kampung yang menyuruhnya mengembalikan wanita tersebut kepada sang nenek, maka Nalalu Mone AA pun menyusun rencana. Pada suatu hari, Nalalu Mone AA mengajak wanita buruk rupa tersebut berjalan-jalan ke pantai untuk memperbaiki perahu dan memindahkannya ke air yang lebih dalam, sehingga perahu tidak terhempas ke pantai karena gelombang tinggi. Saat keduanya tiba di pantai, Nalalu Mone AA menyuruh wanita tersebut untuk menimba air yang ada dalam perahu, sementara Nalalu Mone AA menarik perahu tersebut ke air dan mengangkat sauhnya mengembangkan layar. Perbuatan Nalalu Mone AA tidak disadari oleh wanita tersebut karena ia asik menimba air dari dalam perahu tersebut. Ketika disadarinya perbuatan Nalalu Mone AA yang ingin mengembalikannya ke Pulau Ndau, berteriaklah wanita itu memohon kepada Dewa Laut agar menurunkan angin ribut dan hujan lebat untuk membinasakan Nalalu Mone AA dan perahunya. Demikianlah Nalalu Mone AA kemudian tenggelam dan wanita buruk rupa tersebut lenyap tak berbekas.

0: Pendengar, kisah ini merupakan sebuah legenda yang bercampur mitos dan dongeng yang diceritakan secara turun-temurun oleh masyarakat Sabu. Bapak Hendrik Bunga, salah seorang pemerhati budaya Sabu, mengatakan kisah ini memiliki nilai-nilai hidup yang luar biasa.
1: Setiap cerita rakyat itu punya nilai-nilai hidup yang perlu kita perhatikan. Contohnya di Nalalu itu ada dewa penolong yang membuat keajaiban. Itu mengingatkan kita kepada sang pencipta. Kemudian lagi ada keserakahan. Nalalu yang sulung itu di Sabu dalam adat itu, ya itu selalu yang sulung itulah yang berkuasa. Hak kesulungan itu harus dipakai dalam hal-hal yang baik.
0: Demikian persembahan kami dalam acara Album Legenda. Atas nama tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih banyak untuk perhatian Anda. Sampai jumpa.

Dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung, ada satu kata yang dinyanyikan berulang-ulang. Ya, kata beta. Pernahkah kita berpikir dari mana kata beta berasal? Beta adalah kata yang menjadi ciri khas masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya orang Kupang dan Maluku, sebagai sapaan untuk diri sendiri atau pengganti kata saya. Kata beta adalah bahasa Melayu tingkat tinggi yang sebenarnya hanya digunakan oleh Sultan Brunei dan kalangan bangsawan yang ada di sana. Lantas, bagaimana kata beta bisa sampai ke Indonesia Timur? Kata ini dibawa ke Indonesia Timur yang merupakan daerah penghasil rempah di Nusantara oleh para pedagang dari Asia maupun Eropa yang melakukan perdagangan rempah-rempah dengan sultan-sultan yang ada di Malaka. Kemudian, para misionaris dan petinggi VOC pada masa pendudukan kolonial Belanda menetapkan bahasa Melayu, termasuk kata beta, sebagai bahasa resmi di Indonesia Timur yang digunakan di sekolah-sekolah dan pada liturgi gerejawi hingga sekarang. Kata beta telah terdaftar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sebagai kosakata baku yang dapat digunakan secara nasional.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Salah satu hiburan rakyat yang populer di kalangan suku Buna yang mendiami wilayah Belu, Nusa Tenggara Timur adalah Jieti atau Adu Ayam. Hiburan ini biasa dipentaskan saat masyarakat suku Buna mengadakan pesta masuk rumah baru ataupun syukur panen. Orang yang pandai dalam menebak kehebatan jenis-jenis ayam jantan disebut dengan Cie Duga Gomo atau peramal ayam. Setiap pemilik ayam jantan yang dijagokan akan meminta nasihat dari Cie Duga Gomo sebelum ayamnya diadu. Kehebatan ayam dilihat dari berbagai penampilan seperti warna bulu yang tumbuh khusus dan disebut ciak. Bagi suku Buna, ayam jago

0: merupakan lambang kehebatan seorang lelaki sehingga wajib untuk memeliharanya.
1: Bapak, jangan babakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sa babakar yang musim begini nih.
2: Ai, tenang sa mama. Api kecil sa nih. Mana bisa dia bakar rumah besar begini nih?
1: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil sa bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung bapak.
2: Aduh, betul cuy mama. Nah beta kasih mati su. Ampun ampun ya mama.
1: Ingat ya bapak, lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
3: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.

Selamat malam untuk Bapak Mama Kakak Adik Saudara semua yang masih terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Kali ini Kotong masuk dalam acara Basengo, salam-salam dan minta lagu selama 2 jam ke depan ya, sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu kita tunggu partisipasi dari Bapak Saudara semua di ini malam yang mau bergabung, mau salam-salam, berbagi informasi ataupun juga yang ingin minta lagu. Bisa bergabung dengan Kotong di ini malam di 0380-833-499 dan juga di line SMS dan WhatsApp di 0811-3820-1043 dengan lagu-lagu yang sudah beta siapkan yang pastinya akan temani Kotong semua di malam hari ini untuk lebih semangat dan terus mendengarkan Pro 4 RRI Kupang. Selamat malam, selamat beristirahat untuk buat saudara dong semua juga di malam hari ini yang sudah beristirahat ya, capek dengan berbagai aktivitas yang sudah dilakukan hari libur ya, ada juga yang ya libur tapi tidak libur. Untuk itu buat saudara semua, kita tunggu partisipasinya di ketemunya lain telepon, SMS dan WhatsApp di Basenggol, salam-salam dan minta lagu.

0: 빼돌아기도 숨어먹은 대베라베라미
1: Bapak Mama Kakak Dewa Saudara semua di malam hari ini yang masih terus bersama Kotong di Perompat RRI Kupang, beta masih tunggu partisipasinya di Basenggol. Salam-salam dan minta lagu ya dengan lagu-lagu yang sudah beta siapkan. Dan Bapak Saudara semua bisa salam-salam dan berbagi informasi-informasi ya terpenting terupdate ya untuk hari ini. Untuk itu langsung saja beta terima dulu yang sudah bergabung bersama Kotong di Kotopung Lain Telepon. Basenggol selamat malam.
2: Senggol dong, selamat malam Karogan.
1: Malam juga. Dengan siapa di mana nih?
2: Ini dengan Yuven di Satu Veno.
1: Dengan kakak Yuven di Satu Veno. Apa kabar kakak Yuven?
2: Puji Tuhan, kabar baik-baik kakak.
1: Baik, kakak Yuven ada bikin apa nih?
2: Ini lagi baring-baring di tempat tidur. Baik. Sambil pantau Pro 4 ini. Jadi teman-teman Pro 4.
1: Baik. Kak Yuven, mau lagu apa di malam hari ini? Ada Doben ya dari Demetrio. Ada juga Minta Telah tuh featuring Freshly dengan Percuma. Ada juga Ambon Manisya dari Toton Karibo. Mari Menua Bersama ya. Dari Andre Gili. Yang mana nih?
2: Mari Menua Bersama.
1: Mari Menua Bersama. Baik, silakan. Senggol ya. Untuk siapa?
2: Salam pertama buat Mama Arsa, selamat malam Mama Petronella juga lebih Atri Otniel Aniseta Maria, terus ini Mama Ina Fatu Lulus, selamat malam Mama Ina, Mama Glenn di belakang Hotel Cendana, Ibu Nakalia di Toli-Toli, terus ini Mama Susana Marian, Mama Madi, Mama Dion di Camplong, Kakak Anda di Tof, Marcel di Kalvar, Kafoni di Mutis bersama Kekasnya, Bapak Dion di Hane, ini Irni di Nefonono. Selamat malam. Kalau lagi pantau, nah gabung sudah. Terus ini singkat warung buat semua-semua. Mama Aileen di Niki-Niki. Kakak Ferry di Kampung Aman Soe, terus ini Kakak Dani di Satu Luli juga, semuanya selamat malam. Buat Kakak Rogan yang bertugas, tetap semangat, selalu pulang hati-hati di jalan, titip salam buat keluarga di rumah. Baik. Shalom, selamat malam Karogan.
1: Baik, shalom, selamat malam ya. Terima kasih kembali untuk kita punya kakak Yuven yang sudah bergabung di malam hari ini. Beta masih terima di Kotong punya line telepon. Basenggol, selamat malam.
3: Basenggol, selamat malam kakak.
1: Iya, malam juga dengan siapa di mana nih?
3: Ini dengan Saka di Parlen kakak.
1: Dengan Saka di Parlen. Apa kabar Saka?
3: Kabarnya selalu baik seperti kakak di studio kakak.
1: Oke, baik Saka, ada bikin apa nih?
3: Lagi duduk bakal ada yang tempat tidur nih kakak.
1: Ah weh, pantau perompat sonde.
3: Baru pantau nih kakak.
1: Weh, baru pantau, kok sonde pantau? Hanya main tepa bilang, oh sejam telpon nih, kotong telpon su.
3: Pantau kakak, soalnya baru sampai datang pekerjaan kakak.
1: Baik Saka, mau lagu apa malam hari ini Saka?
3: Yang ada di kakak pulih.
1: Di Beta Pulih sendiri ada Doben, ada Percuma, ada Ambon Manise, Anak Sekolah Lama Holot.
3: Percuma sakaka.
1: Baik, silakan. Singgulnya untuk siapa?
3: Salam pertama buat mama yang lagi dudukannya menyeru. Ingin ucapkan selamat malam. Terus sama Anita di Waiteta, kakak Pin di Waiteta, Pak Polis Waiteta, kakak Dewi bersama adik Mentari, mama Cantika bersama kakak Ina, kakak Tari di Oibobo, kakak Yuven Vatuvenu, kakak Odi, kakak Ferdi, kakak Ferry, kakak John Takari, kakak Vini, kakak Natalia, kakak John Samplong, kakak Milky, Opa Miller Oipura, Mama Jesse Lelogama, Mama Glenn belakang Hotel Cendana, terus Mama Ima bersama kakak Dani di Patululi, kakak Foni di Mutis, buat kakak apa lagi, kakak Lilita di Watu Plat, kakak Revlan di Sulamo, kakak Putra di mana, Polo Barat, buat semua-semua sekakak.
1: Baik,
3: Buat Beta, shalom.
1: Baik, shalom. Terima kasih kembali. Selamat malam untuk Beta punya saudara Saka yang ada di Parlet. Terima kasih. Beta terima lagi dulu, masih di Kotong punya line telepon. Mas Enggo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Kak Rogan.
1: Malam juga. Dengan siapa di mana nih?
4: Dengan Mama France Nefokoko.
1: Dengan Mama France. Apa kabar Mama?
4: Puji Tuhan, kabarnya baik.
1: Ada pikir apa, oh Bepo Mama?
4: Ya.
1: Ada sementara pikir apa nih Mama?
4: Sementara lagi duduk pantau berontak.
1: Iya, dengan siapa-siapa ini malam?
4: Dengan suami tercinta yang di samping Mama.
1: Waduh. Baik, untuk Mama France silakan. Mau senggol-senggol untuk siapa di ini malam?
4: Salam yang pertama buat Mama Anita di Weteta, Bapak Louis di Weteta juga, terus Kak Fendi di Weteta dengan ucapannya selamat malam. Terus yang berikut buat Bapak Miracle bersama keluarga di Waipura, Mama Rian dan Mama Susan di Sikomana. Terus yang berikut Mama Geleng di belakang Hotel Cendana, Mama Ima di Fatululi, Kakak Dani di Fatululi juga dengan ucapannya selamat malam. Terus yang berikut buat Kak Foni di Mutis, Kakak Yuvan Kai di Fatufino, Rufin di Kapan dengan ucapannya selamat malam. Terus yang berikut Bapak John di Tekari, Mama Jessy di Lelogama, Kak Udi di Kwekok VO dengan ucapannya selamat malam. Terus Mama Sarmita bersama Bapak Piti Noel Bakin, Mama Dewi di Wesau, Mama Mary Nomlini juga di Wesau dengan ucapannya selamat malam. Terus yang berikut buat Kakak Bapak Hermindo di Sabang Silong.
1: Baik Mama, yang terakhir untuk siapa nih Mama?
4: Terus yang terakhir buat Kak Rogan, selamat bertugas, pulang hati-hati di jalan. Salam buat keluarga di rumah.
1: Baik, Mama
4: saya. Terima kasih, salam Kak.
1: Baik, salam, selamat malam. Terima kasih kembali untuk Beta punya Mama France yang ada di Nefokoko. Terima kasih Mama sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang untuk malam hari ini. Beta masih tunggu di 0380833499. Mas Enggo, selamat malam.
5: Malam.
1: Iya, malam juga. Dengan siapa di mana nih?
5: Dengan Alif Malin.
1: Aduh, ini suara kecil sekali nih, Kotong Son dengar. Halo.
5: Halo.
1: Iya, dengan siapa di mana nih?
5: Dengan Adik Melani dari NBN.
1: Dengan Adik Melani. Ya. Apa kabar?
5: Kabar baik.
1: Kabar baik. Ini belum tidur kok?
5: Belum.
1: Nah, besok son sekolah.
5: Kalau buat apa lo?
1: Aduh, wah.
5: Lulus, tinggal tunggu pendaftaran.
1: Nah, selulus saya sudah sekolah lagi.
5: Kan di rumah kok.
1: Hah? Oh, belum ini, belum daftar kok.
5: Iya.
1: Ini kalau tahu, boleh tahu mau masuk SMP mana ini?
5: SMP
1: 14. SMP 14, itu di mana?
5: Di NBS.
1: Oh, di NBS. Oh, NBS ke Bali nih?
5: Iya.
1: Oh ya, oh, akam sih dong. Bagaimana?
5: Di NBS lengkap.
1: Oh, di NBS lengkap. Baik, su.
5: Buat NBS, buat teman, buat SMA, buat
1: SMP. Ya, tapi kayaknya kurang satu.
5: Iya.
1: Kurang satu di NBS yang sana, do. Kampus sana, do. Baik, Bapak Adi Melani silakan. Mau senggol-senggol untuk siapa?
5: Tanggal pertama buat Kakak Newton, buat Oma, siapa? Dari Nefokoko tadi sih.
1: Ada Mama France.
5: Buat Mama France, Opa Miller, Opa Sila, buat Kakak Oni, Diri Gati, buat Tante Marcia, Oma Ina, Om Tommy, Ibu Mira, Mama Aili, Kakak Elsie, Kakak Ferry, Kakak Dani, Kakak John Takari, Kakak John Camplong, Kakak Odi, Kakak Lelita, Kakak Dewi,
1: iya,
5: Kakak John dan buat semuanya saja yang lagi pantau. Baik, terima kasih loh.
1: Baik, shalom, terima kasih kembali. Selamat malam untuk kita punya adik Melani yang ada di NBS. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di Perompat RRI Kupang untuk malam hari ini ya. Selamat malam, selamat berapa saja untuk adik Melani dan keluarga semua. Beta masih terima di Kotong punya line telepon. Mas Enggo, selamat malam.
6: Senggol dong.
1: Iya, senggol juga dengan siapa di mana nih?
6: Dengan orang Australia.
1: Dengan orang Australia.
6: Iya, dari Camplong.
1: Aduh, dari Camplong. Ini Australia Camplong nih kok.
6: Iya, ya.
1: Baik, ada siapa nih?
6: Dengan Melki.
1: Dengan kakak Melki.
6: Kecerogan.
1: Kok ini orang Camplong banyak nah.
6: Hai, Melki yang satu,
1: so. Oh, Melki satu, sa. Arabik apa nih, kakak Melki?
6: Sementara ada Panto Pro 4.
1: Wih, mantap. Ini siapa-siapa, oh.
6: Aku mes-mes, papa.
1: Mes-mes, ya, sako.
6: Sendiri-sendiri,
1: so. Nah, yang lain, non, di mana? Su tidur.
6: Beta orang sendiri dari dulu, kakak sayang.
1: Wih, ini semulai berarti ini laki-laki sendiri. Baik, kakak Melki, mau senggol-senggolnya untuk siapa nih ini malam, kakak?
6: Senggol pertama buat punya adik tersayang, adik Melani di NBS. Selamat malam, adik sayang. Yang berikut, kakak Susia Kaja, Mama Beci, kakak Dani Fatululi, kakak Firdi Paijo Merdeka, kakak Saka di Parlen, Bapak Peyuli Sulamu, Bapak Luis, Mama Anita, Mama Tati, Mbak Isila, Bapak Ako, Bapak Miller, Mama Glenn, Mama Jesse. Kakak Foni Mutis, kakak Fini Firi Soe, kakak Joy Molteng, Udi
1: mana ini? Baik, ini alamatnya. Siapa lagi?
6: Mama Hilda, kakak Ana Tofa, kakak Lelita Bakunas, Batuplat.
1: Batuplat.
6: Mama Francia Nefokoko.
1: Iya, baik. Dan yang terakhir untuk Mama siapa nih, kakak Melki?
6: Nifu Batu.
1: Iya.
6: Dan yang
1: Terakhir.
6: Terakhir. Kakak John
1: Takari. Oke. Baik, terima kasih kakak Melki. Selamat malam. Baik, terima kasih, selamat malam untuk kakak Melki yang ada di Camplong. Terima kasih kakak Melki sudah bergabung bersama Kotong di Perompat RRI Kupang. Peta terima lagi dulu, masih di Kotong lain telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
7: Senggol dong.
1: Iya, Senggol juga dengan siapa di mana nih?
7: Orang Molteng,
1: kak. Orang Molteng, ada kakak Joy kok.
7: Iya betul sekali, 100% Karogan.
1: Iya. Baik, kakak Joy, ada bikin apa nih?
7: Baru pulang dari kebun,
1: Karogan. Baru pulang dari kebun. Masih hujan kok di Molo Tengah?
7: Ini lagi mendung, mungkin sedikit lagi gerimis, Karogan.
1: Oh begitu, tapi untuk hujan besar, sondela ya?
7: Sondela, Karogan. Tapi hujan gerimis begini dingin, Karogan.
1: Oh dingin. Berarti itu harus kain panas, ya?
7: Ya,
1: harus betul itu berarti kalau kain panas satu sonde bisa harus tambah satu biar jadi dua.
7: Itu sudah kak.
1: Kalau kain panas dua sonde bisa juga berarti harus pindah sudah berarti sonde bisa tandingin itu. Baik kakak Joy silakan mau senggol-senggol untuk siapa kakak Joy?
7: Ya makasih Kak Rogan yang awalnya buat Kak Rogan yang lagi bertugas di studio. Selamat malam, selamat bertugas. Sebentar pulang hati-hati dan titip salam buat keluarga di rumah.
1: Iya.
7: Terus yang pertama buat Mama Jessie di Lelogama. Terus buat yang kedua buat chat message bersama Mama di Fatulio Tengah. Selamat malam, apa kabar? Terus yang berikut buat Mama Ima di Fatululi, Mama Glenn, Mama Anita di Weteta. Terus buat Bung Milky yang baru lewat, makasih atas singgolannya. Mm. Abang John di Tekari. Terus buat Tafi Risoe, Kau di Kokpeo, Bapak Herman Angkai. Terus buat Kak Nana di Ayofano, Mama Andro, Bapak Dion Hane, Bapak Dan Inlasi. Terus buat Bung Dani di Fatululi, Adik Milani yang baru lewat, makasih atas senggolannya, Kalelita. Terus buat Mama Madi di Besmarak, singkatnya buat semua-semua sakarogan yang lagi pantau Pro 4 dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat, semoga Tuhan Yesus memberkati kita.
1: Baik.
7: Oh ya, ada lupa satu, Mama Aileen di Niki Karogan.
1: Mama Aileen, baik.
7: Selamat malam, Mama. Kalau gabung kalau pantau gabung. Iya, makasih Shalom Karogan.
1: Baik, Shalom, terima kasih kembali. Selamat malam untuk kita punya Kak Joy yang ada di Molo Tengah. Terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Beta masih terima di Kotompung lain telepon. Mbak Sengol, selamat malam.
8: Mbak Sengol, selamat malam Karogan.
1: Malam juga. Dengan siapa di mana nih?
8: Orang Lelogama.
1: Orang Lelogama. Ada Mak Jelo kok.
8: Iya, benar sekali.
1: Apa kabar malam hari ini?
8: Kabar leko-leko, cuma manikin.
1: Manikin? Aduh.
8: Manikin matani.
1: Manikin sekali kok, atau manikin bagaimana?
8: Sekali, ini jaket dua, celana panjang dua, kos kaki.
1: Waduh, ini masih dingin juga? Atau masih. Memang sudah depo musim, eh?
8: Ya, musim sudah.
1: Iya, baik Mas Jessie, di Lelogama musim apa sekarang Mas Jessie?
8: Sekarang musim apa?
1: Musim apa? Maksudnya ini, di kebun banyak orang tanam apa ini?
8: Ini sekarang musim apa? Kacang turis nih.
1: Oh, kacang turis.
8: Ya, memang dingin karena turis.
1: Oh iya betul. Kalau dingin
8: ada yang panen.
1: Mm-hmm.
8: Terus ya ada pisang, ubi.
1: Iya, kalau pisang ya, dong ini kayaknya kalau kenal musim ya kalau pisang.
8: Iya, buah-buahan yang belum karena alpukat sudah lewat.
1: Oh begitu, di situ juga alpukat banyak kok di Lelogama.
8: Iya, banyak.
1: Tapi dia sama persis tidak buah besar seperti alpukat mentega atau alpukat yang biasa.
8: Iya, banyak dia buat tidak terlalu besar.
1: Tidak terlalu besar.
8: Lebih besar lemon cina.
1: Oh begitu, lemon cina juga.
8: Iya.
1: Waduh, ini Cina banyak.
8: Juga, sekarang iya musim lemon Cina juga, tapi Lelogama tidak begitu banyak.
1: Oh iya.
8: Ada desa tetangga yang punya lemon Cina banyak.
1: Baik. Oke, iya. Mas Jessie, silakan mau senggol-senggol untuk siapa?
8: Buat Kak Jo yang barusan lewat, terima kasih atas senggolannya. Ada Kak Alina. Berikut buat Muhammad dari Nesopoko. Ada Kak Milky di Camplong. Yang mungkin udang sutir jadi sendiri. Biasa ada teman yang dampingi Kak Milky mah ini.
1: Ini Kak Milky cuma ngeluh sendiri. Ya, Kak Milky sendiri berarti harus kain panas dobel dua.
8: Itu kain panas memang ada, cuma kain panas yang saat itu harus cari.
1: Betul.
8: Kain panas yang seumur hidup.
1: Itu dia, itu yang memang harus itu.
8: Iya. Nah, itu memang dingin tidak bisa ditahan karena kalau kain panas yang sekarang ini kain panas memang ada cuma yang satu belum.
1: Betul, itu harus ya.
8: Iya. Nah, Melani juga.
1: Iya.
8: Selamat malam bersama Bapak dan Mama. Ada Mak Bapak Endang, Pak Miller, ada Mama Grand Belakang Hotel Cendana, ada di Fatululi. Nah, berikut buat Tepun di Mutis, karena Nanom Leni, Mamiri Nom Leni, Miri Paspan, Nak Amtarus, Nah, terus Mama Harlan di Leboko. Nah, berikut buat Udi di KPU, ke Firi di Soe. Nah, siapa lagi? Mama Salmita di Nelbaki bersama Bapak Pit. Marian, Mas Susan, Mas Silvi, Mbak Uli. Nah, semua sesudah Karogan.
1: Baik.
8: Mulai nanti besok lagi. Karogan, pulang hati-hati di jalan. Tiba di rumah dengan selamat. Salam buat keluarga di rumah.
1: Baik.
8: Oke, deh, terima kasih.
1: Terima kasih. Shalom. Selamat malam. Shalom. Selamat malam untuk beta punya Ma Jesse yang ada di Logama. Yang sudah berbagi informasi ya, kalau musim dingin itu banyak juga ya buah-buahan, tapi tidak yang musimnya itu kompak atau serentak. Beta terima lagi dulu, masih di layan telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
9: Senggol dong, selamat malam Kak Rogan.
1: Malam juga, dengan siapa di mana nih?
9: Dengan Odi di Kokse, Kak.
1: Dengan Kakak Odi, apa kabar Kakak Odi?
9: Puji Tuhan, sangat baik Kakak. Ini katong lagi ram-ram, ada injak padi ini.
1: Waduh, oh, masih ada itu tradisi injak padi?
9: Betul, ini yang musik pembunyi-bunyi nih Kakak.
1: Oh, tetangga begitu, pengiri. Jadi untuk yang mengiringi injak padi ini, apa kalau dulu kan biasa kalau mau injak padi kan orang injak sambil nyanyi toh dengan pantun pantun. Kalau sekarang mungkin su agak beda kok, atau masih tetap juga?
9: Sekarang agak beda Kak.
1: Jadi putar lagu begitu?
9: Ada putar lagu yang semangat-semangat tadi. Laru inau yang terjalan.
1: Woi, kalau pakai itulah itu pasti, nah memang itu harus. Memang.
9: Ini kan pasti ada dengar musik-musik bunyi.
1: Oh begitu. Baik, ini berarti nanti pindah-pindah, misalnya satu punya sudah selesai, orang berikutnya lagi sudah habis potong, mau ibarat rontok ya bahasanya. Jadi injak ya, padi begitu.
9: Ada yang ingin pakai rontok, ada yang mau injak saja.
1: Oh begitu, ada yang masih tetap, padahal rontok ada, tapi ada yang masih mau bilang pakai injak saja.
9: Iya, kan dong mau hibur-hibur jadi.
1: Betul. Oh. Betul, betul. Itu hiburan, betul. Kalau rame-rame kan seru.
9: Kan di sini banyak orang patung laru, enau jadi dong, hobi laru, enau jadi pas.
1: Oh, waduh, itu lagi. Kalau suka na itu maka itu biar padi dua tahun juga injak ini malam habis memang.
9: Betul, kakak, betul. Itu betul.
1: Memang harus begitu. Kalau injak kosong-kosong, wah itu orang jadi loyo-loyo itu. Jadi kaga, harus itu ada.
9: Itu kalau ada biar pari, biar tertumpuk ikut atas sana, tetap dong gitu ini sampai pagi. Sampai ini besok pagi, nanti bareng-bareng semua sakit ini.
1: Baik, oke. Okay. Baik, semangat ya untuk semua, Kak Kodi. Baik, silakan Kak Kodi. Mau senggol-senggol untuk siapa, Kak Kodi?
9: Buat Kakak Rogan yang bertugas di studio, tetap semangat, pulang saat di jalan. Mikro buat Mama Jessie di Logama, terima kasih atas senggolannya, selamat malam juga. Kakak Joy Molteng, selamat malam kakak. Terima kasih atas senggolannya. Kakak Milky juga, terima kasih atas senggolannya. Dan adik Melani di NBS, terima kasih atas senggolannya. Selamat malam adik. Dan Ibu Miri di NBS juga, sama Tommy. Dan nama Franci di Nefkoko, terima kasih juga atas senggolannya. Kakak Foni di Mutis bersama kekasihnya. Terima kasih atas senggolannya. Selamat malam. Kakak Lili dari Batu Plat. Kakak Esau. Kakak Nanamdini di Ayofanu. Kakak Tarinamdini di Ebobo. Kakak Firipaja di Merdeka. Mama Glenn di Bang Hotel Cendana. Mama Ca, Mama Susan, Mama Rian, Mama Niti di Weteta. Mama Aileen di Niki-Niki, selamat malam Mama. Dan Bapak Mira, Bapak Miller Kause di Wepura, selamat malam Bapak. Dan Kakak John Takari, John Camplong, Kakak Saka di Periti, Kakak Revo di Pantulan, Putra Molbar. Dan buat semua sah, selamat malam yang lagi stay di Perempat.
1: Yeah.
9: terakhir buat Kakak Rogan, tetap semangat, pulang hati jalan, shalom, selamat malam Kakak Rogan.
1: Baik, shalom, terima kasih, semangat terus untuk Kakak Odi dan saudara semua yang lagi sementara injak padi. Untuk itu langsung saja kita hadirkan dulu beberapa nomor lagu untuk temani kotong semua di malam hari ini dari miliknya Andre Gili dengan Mari Menua Bersama, dan juga ada Percuma dari Mita Talahatu dan Freshly.

mendengar tentang alat musik dari Nusa Tenggara Timur, mungkin kita langsung terbayang sasando. Padahal masih banyak lagi yang lainnya. Adalah heo. Heo merupakan sebuah alat musik yang berasal dari Pulau Timor, lebih tepatnya suku Dawan Timor. Alat musik gesek tradisional heo ini terbuat dari kayu. Bagian yang digunakan sebagai penggeseknya terbuat dari ekor kuda yang telah dirangkai menjadi sebuah ikatan pada kayu penggesek yang berbentuk seperti busur. Dawai dari alat musik gesek tradisional heo ini memiliki 4 dawai yang terbuat dari usus kuskus yang telah dikeringkan. Masing-masing dawai diberi nama. Dawai pertama yang terletak paling bawah yaitu Tain Mone, artinya tali laki-laki. Dawai kedua Tain Ana, artinya tali anak atau kecil. Dawai ketiga Tain Veto, artinya tali perempuan. Dan dawai keempat Tain Ena, artinya tali induk. Dawai pertama bernada Sol, dawai kedua bernada Re, dawai ketiga bernada La, dan dawai keempat bernada Do. Alat musik ini berpasangan dengan Leko Boko atau Bijol, sebuah alat musik petik yang terbuat dari labu hutan sebagai wadah resonansi, dan kayu sebagai bagian untuk merentangkan dawai dan usus kuskus sebagai dawainya. Fungsi heo dan leko dalam masyarakat Dawan adalah untuk hiburan pribadi dan juga untuk pesta adat. Heo dan leko selalu berpasangan dalam pertunjukan, sehingga di mana ada heo, di situ ada leko. Dalam penggabungan ini, leko berperan sebagai pemberi harmoni, sedangkan heo berperan sebagai pembawa melodi atau sebagai pengisi atau filter nyanyian pada masyarakat Dawan.

kita mendengar tentang alat musik dari Nusa Tenggara Timur, mungkin kita langsung terbayang sasando. Padahal masih banyak lagi yang lainnya. Adalah heo. Heo merupakan sebuah alat musik yang berasal dari Pulau Timor, lebih tepatnya suku Dawan Timor. Alat musik gesek tradisional heo ini terbuat dari kayu. Bagian yang digunakan sebagai penggeseknya terbuat dari ekor kuda yang telah dirangkai menjadi sebuah ikatan pada kayu penggesek yang berbentuk seperti busur. Dawai dari alat musik gesek tradisional heo ini memiliki 4 dawai yang terbuat dari usus kuskus yang telah dikeringkan. Masing-masing dawai diberi nama. Dawai pertama yang terletak paling bawah yaitu Tain Mone, artinya tali laki-laki. Dawai kedua Tain Ana, artinya tali anak atau kecil. Dawai ketiga Tain Veto, artinya tali perempuan. Dan dawai keempat Tain Ena, artinya tali induk. Dawai pertama bernada Sol, dawai kedua bernada Re, dawai ketiga bernada La, dan dawai keempat bernada Do. Alat musik ini berpasangan dengan Leko Boko atau Bijol, sebuah alat musik petik yang terbuat dari labu hutan sebagai wadah resonansi dan kayu sebagai bagian untuk merentangkan dawai dan usus kuskus sebagai dawainya. Fungsi heo dan leko dalam masyarakat Dawan adalah untuk hiburan pribadi dan juga untuk pesta adat. Heo dan leko selalu berpasangan dalam pertunjukan, sehingga di mana ada heo, di situ ada leko. Dalam penggabungan ini, leko berperan sebagai pemberi harmoni, sedangkan heo berperan sebagai pembawa melodi atau sebagai pengisi atau filter nyanyian pada masyarakat Dawan.

0: jangan bawa motor kencang-kencang begitu. Beta takut. Lihat itu tikungan di muka su tajam. Bapak bawa motor macam motor bangsa.
1: Tenang, sa. Bapak su biasa bawa begini. Biar cepat sampai rumah, toh. Bapak su lapar nih. Soalnya apa-apa, aman, sa.
0: Bapak jangan anggap remeh begitu. Jalan balobang, angin kencang. Kalau tabrak orang, kok katong jatuh ke mana?
1: Aduh, betul cuy. Bapak terlalu emosi, mau cepat sampai. Lebih baik pelan-pelan asal selamat, eh. Daripada sampai di rumah, cuma tinggal nama, sa. Ampun, eh, anak.
0: Bapak do, pasti pulang cepat-cepat kok mau ketemu mama, Nia.
2: Jalan raya bukan arena balap. Kecepatan tinggi memang memberi tantangan.

0: Jangan, tapi keselamatan adalah tujuan utama. Jangan biarkan ego di jalanan menghancurkan kebahagiaan keluarga di rumah. Kurangi kecepatan, patuhi rambu-rambu. Keselamatan Anda adalah kado terindah bagi keluarga.
1: Oke, betul kita semua bangun.

0: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua masih di Basenggol. Salam-salam dan minta lagu, kita masih tunggu partisipasi dari Bapak Saudara semua sampai nanti di pukul 23 ya, atau di jam 11 malam nanti. Untuk itu Bapak Saudara semua, langsung saja beta terima dulu yang sudah bergabung di malam hari ini. Basenggol, selamat malam. Halo Basenggol, selamat malam.
1: Iya, selamat malam juga.
0: Malam juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Maya di Panmuti.
0: Dengan Bapak Maya. Apa kabar?
1: Baik-baik, sama.
0: Baik. Ada bikin apa ini? Ya baik. Dengan siapa-siapa nih Bapak di rumah?
1: Ada semua, ada anak-anak atau ada mama tua juga ada di samping juga.
0: Widih, mantap. Baik, untuk beta punya Bapak Maie mau lagu apa di malam hari ini? Ada Doben, ada Ambon Manise.
1: Ada TV, kok lagu TV belu ada kok.
0: Oh, ada lagu TV.
1: Nah, itu sa TV, beta mau TV dari mama tua.
0: Nah. Oh, begitu. Baik.
1: Iya.
0: Baik, beta nanti kasih TV Hamutuk ya dari miliknya Krisdayanti.
1: Iya, baik, makasih.
0: Iya, baik, silakan Bapak mau senggolnya untuk siapa?
1: Senggolnya pertama untuk Pak Miller di Kujan, akunya 2 Miller di Oipura. Terus ini Mama Elda di Tofa. Mama Ana juga di Tofa. Ini Mbak Isila di Sumate. Ini Om Ako di Manbelon. Ini Soleman Ana di Kauniki. Iya. Mama siapa yang di Lelogama ini? Mama Desi.
0: Iya, Mama Jesi.
1: Baik. Ini siapa lagi? Ini ya di Lelita di Batu Plat. Ini Om Eki di Camplong, beta tunggu-tunggu foto dari dia dengan Wolopa ini sedang muncul. Habis Abanjo di Takari. Untuk sama-sama sudah bergabung di Forum 4.
0: Baik.
1: Selamat malam.
0: Baik, selamat malam. Terima kasih. Selamat malam untuk beta punya Bapak Maie. Terima kasih. Selamat malam untuk Bapak Maie dan keluarga semua yang selalu setia mendengarkan Pro 4 RRI Kupang di malam hari ini. Beta masih tunggu partisipasi dari Bapak Saudara semua di malam hari ini di 0380833499. Untuk itu Bapak Saudara semua, langsung saja beta terima lagi dulu yang sudah bergabung di malam hari ini. Basenggol, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Roga.
0: Malam juga. Dengan siapa di mana nih?
2: Mama Anita dari Teta, Mas Roga.
0: Dengan Mama Anita, apa kabar Mama?
2: Puji Tuhan, Bapak Isla. Ada dulu sendiri, Bapak Rupi Rupi di Manggarai.
0: Oh, begitu. Oh, Bapak Rupi Manggarai. Mama Soniku kok?
2: Sampai kau kakak Rogan, Bapak dan Nono yang pergi.
0: Baik. Jadi Mama jaga rumah nih.
2: Jaga rumah Kak Rogan, menemani Kak Rogan di studio.
0: Aduh, makasih yo. Baik, Bepu Mama mau lagu apa Mama ini malam?
2: Di listnya Kak Rogan, soalnya baru buka radio.
0: Baik, di Bepu list sendiri ada Doben, ada Ambon Manise, Anak Sekolah Lama Holot, ada juga TBBT Rindu, dan juga ada Iha Fatine, dan Ohiliniaka Ohilihau.
2: Ambon Manise.
0: Baik, silakan Mama. Senggol untuk siapa?
2: Salam pertama buat Bapak Maya yang baru lewat bersama keluarga. Selamat malam. Ada Bung Revan, Bapak Peu di Sulamo, Kakak Lilita, Kakak Sari, Bung Revan, Kakak Saka Pariti. Ada Bapak Alo, Bapak Ali, Bunda Asmi. Buat Mama Beci, Mama Rian, Bung Ferry, Bung Joy bersama Kakak Alina, Bung Ferry juga, Bapak Ben, Bunda Asmi, Mama Aileen, Bung Milky di Camplong, ada Bung John Takari Camplong, Mama Sel, Bapak Pita, Permindo, Bung Dani, Ibu Iga, Ibu Rita di Belo, Kak Odi, Bung Margo, Kak Cecilia. Ada Bapak Herman, Bapak Nehemia Samao, Bapak Nadus, Bapak Ako, Bapak Tobias, Bapak Sila, Bapak Is, Bapak Endang, Bapak Jahuda, Mama Madi, Mama Susan, Mama Glenn, Kakak Nana, Kakak Tari, Kakak Foni, Mama Andro, Mama Andro, Bapak Idarius juga selamat malam, Bung Ale, Mama Dion, Mama Ca, Bapak Dion Hane, Mama El dan mewakili orang tua semua, ada Bapak Jonua, Bapak Finus, Bapak Tinus, Mama Jessie di Lelogama, Mama Cantika, Mama Nevi, Tarifin, Bung Yufen, Mama Marin dan Bapak Charles.
0: Baik.
2: Singkatnya buat semua-semua saya kakarogan.
0: Baik, Mama.
2: Buat kakarogan lagi bertugas, Tuhan selalu memberkati di studio sampai pulang. Tiba di rumah dengan keadaan sehat dan selamat. Terima kasih,
0: Shalom, terima kasih, selamat malam ya untuk beta punya Mama Anita yang ada di WTETA. Terima kasih Mama sudah bergabung bersama Kotong di malam hari ini. Mbak Senggol, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Kak Sony.
0: Halo, ini di Pro 4. Ini Mama, bukan Pro 1. Iya. Baik, kayaknya salah kamar ya, tapi nanti bisa coba ya. Baik, untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua masih di Kotong punya line telepon Pro 4 RRI Kupang. Mbak Senggol, selamat malam. Halo, Mbak Senggol, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Iya, malam juga dengan siapa di mana nih?
4: Om Bujang di Maumere.
0: Dengan siapa di Maumere?
4: Om Bujang.
0: Siapa?
4: Om Bujang.
0: Om Bujang.
4: Iya, iya.
0: Apa kabar?
4: Kabar baik.
0: Iya. Ini kalau boleh tahu baru pertama kali gabung atau sudah pernah gabung tapi Sony Deng Beta?
4: Iya.
0: Sering sering gabung di Pro 4 kok?
4: Belum ini, barusan ini.
0: Barusan ini.
4: Ah.
0: Baik.
4: Barusan kali ini.
0: Baik. Om Bujang, mau mere di mana nih?
4: Mau mere bola.
0: Mau mere bola.
4: Ya, ya.
0: Baik, kemana untuk cuaca hari ini di Maumere Bola?
4: Bagaimana?
0: Bagaimana untuk cuaca hari ini di Maumere Bola?
4: Panas.
0: Sangat panas ya.
4: Ya.
0: Baik, Om Bujang sering dengar Pro 4 sonde nih Om Bujang.
4: Oh, sering sudah lama ini dengar sih.
0: Oh begitu, tapi baru mau gabung ini hari. Baik. Om Bujang silakan. Om Bujang mau senggol-senggolnya untuk siapa di ini malam?
4: Ini apa siapa ini?
0: Ini dengan Kak Rogan.
4: Oh ya, salam kenal Kak Rogan.
0: Baik, salam kenal juga.
4: Pertama salam buat ini. Tadi siapa mama siapa? Mama Alita.
0: Iya.
4: Ah, buat Mama Alita. Ah, Bapak Luis, Abang Pendi. Nah, apa lagi ini? Bapak siapa itu? Bapak Miller, Mama Solimite, Bapak Pit, Mama Ina. Apa lagi ini? Mama Maria, Mama Susan.
0: Yeah.
4: Nah itu sudah.
0: Itu saja.
4: Oh ya ya ya.
0: Baik. Baik, terima kasih untuk Om Bujang yang ada di Maumere. Salam kenal untuk Om Bujang ya. Kalau yang sudah gabung nanti atau baru mau gabung, jangan lupa untuk senggol-senggol Om Bujang yang ada di Maumere. Terima kasih Om Bujang, sekali lagi selamat malam saja untuk Om Bujang dan keluarga semua jauh-jauh dari Maumere bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang untuk malam hari ini. Baik, untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, sebelum beta terima ya teh di Koto punya lain telepon. Sedikit informasi untuk saudara dong semua, jangan sampai untuk ketinggalan ya Piala Dunia susah makin dekat ya. Lagi berapa hari ya, nanti di tanggal 11 tapi mainnya di tanggal 12 ya. Nah, untuk itu Koto mau dengar bareng Piala Dunia dengan saudara kelompok difabel sensorik netra lewat siaran RRI. Jadi bagi saudara kaum difabel sensorik netra ini jangan takut, bisa dengar bareng pertandingan Piala Dunia lewat RRI. Nah, bola bukan cuma untuk orang yang lihat langsung sa, tapi untuk katong semua bisa dengar lewat siaran RRI. Jadi ya, itu untuk beta punya bawa saudara dong semua, nantikan ya Piala Dunia yang tinggal beberapa hari lagi. Beta terima dulu yang sudah bergabung di line telepon. Mas Enggol, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Malam juga dengan siapa di mana nih?
5: Dengan orang mutis kakak.
0: Orang mutis, ada siapa tuh?
5: Ada Foni.
0: Ada Kak Foni, apa kabar?
5: Puji Tuhan, kabarnya selalu baik-baik kakak.
0: Iya, baik. Kak Foni ada bikin apa nih?
5: Lagi pantau kakak.
0: Lagi pantau, baik silakan. Mau senggolnya untuk siapa?
5: Salam yang pertama kakak yang bertugas, tetap semangat. Terus ada suami bersama anak juga, selamat malam. Dan ada Om Bujang kok. Om Bujang yang barusan lewat, salam kenal dari Foni. Ada Mama Anita, ada Kakak Ude di Koksiu, ada Bapak Herman, Kakak Ferry di Angkain, ada Kakak Ude, ada Kakak Putra Molvar, ada Kakak Nana, ada Kakak Yu sama Marsa, ada Kakak Melke di Camplong bersama Kakak John Camplong juga. Ada Bapak John Takari, ada adik Melani, ada Bapak Ako, ada adik Melani, ada Mama Cantika, Mama Anita juga, ada Mak Jesse, ada Bapak Loseran, terus ada Kakak Reflan. Pokoknya buat semua-semua sekarang yang balik pantau, selamat malam. Baik. Dan kakak yang bertugas tetap semangat, shalom.
0: Baik, shalom, terima kasih, selamat malam untuk kakak Foni yang ada di Mutis. Terima kasih kakak Foni sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Masih di Kotong punya line telepon. Mas Enggol, selamat malam.
6: Halo, Mas Enggol. Iya. Malam, selamat malam.
0: Selamat malam
6: dengan selamat kalian lihat.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
6: Ya, Bapak Loseran.
0: Dengan Bapak Loseran di mana nih, Papa? Halo. Ya. Ya, Bapak di mana, Bapak?
6: Ya.
0: Bapak Loseran di mana nih?
6: Di Fatuleo Tengah.
0: Di Fatuleo Tengah. Apa kabar?
6: Kecamatan Fatuleo Tengah.
0: Ya baik, Bapak Loh silakan mau senggol-senggol untuk siapa Bapak?
6: Salam pertama buat anak Logan dulu yang menemani kami pada malam hari ini. Selamat bertugas, selamat berbahagia selalu. Dan juga nanti kembali hati-hati di jalan, tiba di rumah dan sehat.
0: Iya.
6: Salam yang kedua untuk Foni di Mutis.
0: Iya.
6: Selamat malam. Juga Mama Anita sudah disenggol, tadi saya tidak senggol di Serbon. Juga orang Eteza semua, Fendi, juga Bapak PU, Bapak PU yang di Sulamu, juga Bapak Louis, juga Mama Tati. Selamat malam, tadi saya tidak senggol di Serbon. Juga untuk Endang di Taban Ragnamo, tadi juga saya tidak kasih salam, tapi saya tidak melupakan. Juga untuk Papa Saka, Papa Miller, Mama Atta, Mama Selmite, bersama Bapak, Papa Miller, juga untuk Papa Mama Ima, Mama Desi Lelogama, juga Mama Marlin, Mama Mama Del, dan untuk semuanya saja.
0: Baik.
6: Selamat Kalandiak, selamat malam.
0: Baik, terima kasih, selamat malam untuk beta punya Bapak Alo Seran yang ada di Foto Leo dengan. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama Kotong di Perompat RRI Kupang untuk malam hari ini. Untuk itu Pak Saudara dong semua, sambil Kotong tunggu yang ingin bergabung ya di malam hari ini, langsung saja beta hadirkan dulu beberapa nomor lagu untuk temani Kotong semua.

Mendengar kata lamalera bagi sebagian masyarakat Nusa Tenggara Timur sudah tidak asing lagi karena mengingatkan orang tentang tradisi orang lamalera dalam menangkap ikan paus. Lamalera terletak di sebelah selatan Pulau Lembata. Masyarakat lamalera sejak dulu terkenal sebagai masyarakat nelayan dan penangkap ikan paus secara tradisional. Desa lamalera berada di wilayah Kecamatan Wulandoni. Dulu, kampung Lamalera merupakan kampung terpencil, terisolasi, dan jauh dari keramaian. Tetapi sekarang mulai ada beragam kegiatan pembangunan termasuk pembuatan jalan aspal sehingga memudahkan transportasi. Bapak Mama Bersaudara, kampung Lamalera dibangun di atas batu cadas dan batu karang tepat di kaki atau di lereng bukit. Desa Lamalera dengan panorama alam pegunungan yang sedikit gersang serta deru ombak pantai selatan, topografinya yang bergunung-gunung dan berbatuan disertai dengan kemiringan yang cukup terjal sangat menantang kehidupan orang Lamalera. Kebiasaan masyarakat Lamalera untuk berburu ikan jenis mamalia sudah merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang mereka. Memang perburuan ikan paus ini sangat berisiko tinggi karena perburuan dilakukan di laut lepas dengan gelombang tinggi. Tapi itulah tradisi yang tetap dijalani oleh generasi sekarang dan mereka telah terbiasa, sekalipun harus berhadapan dengan bahaya yang bisa merenggut nyawa mereka. Tradisi atau budaya penangkapan paus dilakukan setiap tahun. Sebelum musim berburu, diadakan upacara adat sekaligus misa untuk memohon berkah dari sang leluhur sekaligus mengenang para arwah nenek moyang mereka yang gugur di medan bahari karena bergelut dengan ikan paus. Upacara atau misa atau biasa disebut leva dilaksanakan setiap tanggal 1 Mei. Secara resmi penangkapan ikan paus terjadi pada bulan Mei sampai November, namun ada juga yang dilakukan bulan Desember sampai April ketika ikan paus melewati perairan Laut Sawu. Pada bulan-bulan tersebut, orang Lamalera menamakan bulan perburuan atau disebut dengan Baleo. Musim leva ini merupakan waktu khusus untuk melaut serta berburu ikan paus dan ikan-ikan besar seperti lumba-lumba, hiu, pari. Di saat musim inilah, masyarakat Lamalera beramai-ramai melaut. Karena menurut mereka, di musim-musim inilah ikan-ikan besar sering muncul dan menampakkan dirinya di permukaan Laut Sawu. Masyarakat Lamalera pada umumnya berburu menggunakan cara tradisional untuk menangkap paus atau yang biasa disebut kotok lema. Perahu yang digunakan adalah perahu layar yang menurut bahasa daerah Lamalera disebut paledang. Perahu layar tersebut dilengkapi dengan alat tikam atau harpon tangan yang disebut tempuling, tali panjang atau tali leo yang diikat pada mata tombak atau tempuling, dan ditambah bambu sepanjang 4 meter sebagai alat bantu tikam. Dalam satu paledang biasanya dimuati oleh 7 kru. Biasanya dalam setiap perahu ada orang khusus memegang peranan dalam menikam paus adalah juru tikam yang disebut balafaing atau lamava. Perburuan paus biasanya dimulai pada bulan Mei. Perburuan dilakukan menggunakan perahu yang terbuat dari kayu yang disebut paledang. Orang yang bertugas menikam paus disebut lamava. Lamava nantinya akan berdiri di ujung perahu dan untuk menikam paus lamava akan melompat dan menikamkan tombak tempuling pada paus. Paledang didesain tanpa ada penutup agar para awak kapal dapat memantau ikan yang muncul ke permukaan. Apabila terlihat munculnya ikan, maka paledang akan mendekati ikan tersebut dan juru tikam mengangkat tempuling dan siap untuk menancapkan tempuling tersebut tepat ke bagian jantung paus. Biasanya tikaman dilakukan sampai 4 kali atau lebih. Ketika tikaman pertama merupakan saat yang paling berbahaya bagi para awak paledang karena paus akan berontak dan mengamuk, bahkan tidak jarang perahu paledang akan dibawa oleh paus ke dalam laut atau terbalik-balik bahkan dihancurkan oleh kepala atau ekor paus.
Setelah paus sudah mulai lemah dan tidak berdaya lagi, serta untuk lebih mempercepat kematian ikan paus, maka ada bagian yang dirobek oleh pisau tajam agar darah cepat keluar dan paus tersebut cepat mati. Setelah terlihat mati, maka paus tersebut ditarik atau ditonda oleh perahu-perahu sampai ke pantai La Malera dan siap untuk dipotong-potong dan dibagi-bagi. Pembagian daging paus sudah ditentukan sejak zaman nenek moyang mereka. Daging paus yang diperoleh dari perburuan ini nantinya akan dibagikan kepada seluruh penduduk sesuai besar kecilnya jasa wakil anggota keluarga mereka dalam proses perburuan pausnya. Selain hasil daging, masyarakat juga memanfaatkan minyak paus sebagai minyak urut, bahan obat, dan bahan bakar untuk pelita atau lampu teplok. Semua bagian paus adalah penting dan terpakai, antara lain daging, kulit, lemak, darah, dan tulang. Ketika ada satu ekor paus ditikam, maka semua masyarakat La Malera akan mendapatkan jatah. Walaupun tidak ikut ke laut, karena bisa dibarter dengan ikan lain atau hasil bumi. Kini para orang tua di La Malera berusaha keras untuk melatih anak mereka menjadi La Mafa. Hal ini disebabkan karena makin hilangnya kesadaran para pemuda La Malera dalam mempertahankan tradisi berburu paus. Sehingga dengan melatih anak-anak, diharapkan tradisi berburu paus tetap lestari sampai kapanpun.

Demikian tradisi berburu ikan paus yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Lamalera. Berburu paus merupakan lambang keperkasaan orang Lamalera dalam menaklukkan alam. Selain itu, ada gambaran kebersamaan dan kerjasama di antara orang Lamalera.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, terima kasih banyak untuk partisipasinya yang sudah meremehkan Ketemu Acara Wasenggol di malam hari ini. Dan untuk buat saudara semua yang belum sempat bergabung, jangan berhati-hati, masih ada hari esok untuk bisa bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Dan setelah ini Beta masih akan terus temani buat saudara semua sampai nanti di pukul 24 atau di jam 12 malam nanti.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap orang selalu punya potensi dan kelebihan dalam diri mereka. Tapi terkadang kamu tidak tahu kelebihan yang kamu miliki. Anne Frank.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Hanya karena kamu gagal sekali, tidak berarti kamu akan gagal dalam segala hal. Marilyn Monroe.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pertama, berpikirlah. Yang kedua, percayalah. Yang ketiga, mimpikanlah. Lalu yang terakhir, tantanglah. Walt Disney.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Kesuksesan dan kegagalan adalah sama-sama bagian dalam hidup. Keduanya hanya sementara. Syahrukan.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

mendengar berakhir sudah tugas kami menemani bapak mama bos saudara Anyong Nona sepanjang hari ini Minggu 7 Juni 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 104,3 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, Pro 4 Suara Budaya NTT. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Republik Indonesia Kupang Program Madua kembali menemani kamu sepanjang hari ini Senin 8 Juni 2026 dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

kedua kita di bulan Mei 2026. Dan yang pasti menemani hari Senin kamu untuk pagi hari ini ada diriku, Angela Ivania, yang udah siap bakal warawiri sepanjang pagi hari ini dari sekarang sampai di pukul 11 siang nanti ya teman-teman.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang, Pro 4, suara budaya NTT, mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani bapak mama bapak saudara, hari ini Senin 8 Juni 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: MHz Pro 4 RRI Kupang. Selamat pagi Bapak Maba, Saudara Dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini, hari yang baru, hari yang penuh pengharapan. Dan di ini pagi, Beta berharap Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, bahagia selalu untuk menjalani aktivitasnya di hari yang baru ini. Ya, Beta Christine ya, di ini pagi akan menyampaikan buat Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua rangkaian informasi, dan nanti juga akan ada musik-musik yang akan menemani aktivitas pagi Bapak Mama, Bapak Saudara semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Di ini pagi kita akan awali dengan puji-pujian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Setelah itu nanti dilanjutkan lagi dengan renungan pagi. Dan balik lagi di Sasando Pagi. Rangkaian informasi dan musik menemani aktivitas pagi Bapak Mama dong semua. Ya, dan yang pasti hari baru, pengharapan baru, rezeki baru ya. Dan impian yang masih sama yang akan ketong gapai ataupun dicapai. Dan apapun yang terjadi, tetap percaya Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan ketong sendirian. Sedetik pun tidak. Tuhan memberkati kita.

Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong, dimanapun berada. Kembali bersama saya, Iin Arnoldus, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kota Kupang. Kita akan sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang terpilih di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu. Kami masih ada sebagaimana kami ada. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi ini. Sebelum kami beraktivitas, kami mohon berkat Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan renungkan. Amin. Mazmur pasal 1 ayat 1-6 dengan judul perikop Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang disebut berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Tema kita pada pagi hari ini adalah dua jalan kehidupan. Bapak Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan saat ini dibuka dengan kata yang indah. Berbahagialah orang. Siapa yang tidak ingin hidup bahagia? Semua orang menginginkannya. Tetapi firman Tuhan menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari harta, jabatan, atau kedudukan. Tuhan menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari harta, jabatan, atau keadaan kita, kedudukan kita, melainkan dari pilihan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini menggambarkan satu proses. Awalnya hanya mendengar, lalu ikut. Akhirnya menjadi bagian dari kehidupan yang jauh dari Tuhan. Bapak Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati Tuhan. Di zaman sekarang, termasuk melalui media, pergaulan, dan informasi, kita sering tanpa sadar dipengaruhi olehnya. Apa yang kita dengar terus-menerus, perlahan membentuk cara kita berpikir dan hidup kita. Karena itu firman Tuhan mengingatkan, hati-hati dengan pengaruh yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Lalu bagaimana kehidupan orang yang diberkati? Firman Tuhan berkata, kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan ia merenungkannya siang dan malam. Artinya, orang yang berbahagia adalah orang yang mencintai firman Tuhan. Bukan sekedar membaca, tetapi merenungkan, memikirkan, dan menghidupi firman itu setiap hari. Bapak Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati Tuhan, mungkin kita sibuk, tidak punya waktu, waktu kita terbatas karena kesibukan kita, yang membuat kita tidak ada waktu untuk Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengajak kita untuk tetap menyediakan waktu bagi Tuhan, karena disitulah sumber kekuatan kita. Firman Tuhan kemudian memberikan gambaran yang sangat indah. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bayangkan sebuah pohon yang akarnya kuat, selalu mendapat air, daunnya tetap hijau, dan berbuah pada waktunya. Itulah gambaran hidup orang yang dekat dengan Tuhan. Tetap kuat meskipun menghadapi masalah. Tidak mudah goyah, hidupnya menghasilkan kebaikan. Bapak Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati Tuhan, hidup bersama Tuhan bukan berarti tanpa masalah. Tetapi bersama Tuhan, kita tetap bertahan dan bertumbuh. Sebaliknya firman Tuhan berkata, orang fasik seperti sekam yang ditiup angin. Sekam itu ringan, tidak berakar, mudah terbawa kemana-mana. Ini menggambarkan kehidupan tanpa Tuhan. Tidak punya arah yang jelas, mudah terpengaruh, tampak bebas, tetapi sebenarnya rapuh.
Dan akhirnya firman Tuhan berkata bahwa jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bapak mama, kakak nona, kakak nyong yang terkasih, pada akhirnya hanya ada dua jalan. Jalan orang benar, Tuhan kenal dan pelihara. Jalan orang fasik menuju kehancuran. Pertanyaannya bagi kita bukan tentang orang lain, tetapi tentang kita masing-masing. Kita sedang berjalan di jalan yang mana? Mari kita memilih untuk hidup benar di hadapan Tuhan, menjauh dari pengaruh yang salah, mencintai firman Tuhan, dan hidup berakar di dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita semua untuk menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Kita berdoa. Tuhan, tuntun kami agar tidak mengikuti jalan yang salah. Berikan kami hati yang mencintai firman-Mu, dan jadikan hidup kami kuat serta berbuah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak mama, kakak nona, kakak nyong yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah kuat, tetaplah setia, dan tetap berjalan di jalan yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

Pusat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Iman membuat kita terbuka pada kehadiran Tuhan yang tenang di setiap saat dalam hidup kita, pada setiap orang, dan dalam setiap situasi. Paus Franciscus.

Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.

Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya.

0: 04 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama, Saudara, Barita Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali mengatakan, perubahan iklim tidak hanya terjadi di tingkat global, tetapi juga telah dirasakan oleh masyarakat di daerah. Karena itu, seluruh pihak diharapkan dapat bersama-sama menjaga dan melestarikan lingkungan sebagai langkah nyata mengurangi dampak perubahan iklim. Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, turut menghijaukan lingkungan, serta merawat berbagai fasilitas dan ruang terbuka hijau yang ada. Beralih ke informasi berikut, pangan lokal menjadi pilar utama dalam membangun kemandirian masyarakat, khususnya ketahanan pangan. Pemanfaatan komoditas seperti jagung, sorghum, jewawut, dan umbi-umbian dinilai menjadi solusi konkret untuk mewujudkan kedaulatan pangan berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur. Pegiat pelestari pangan lokal Yohanes Everemi Ngabur mengatakan kedaulatan pangan adalah ketika unit terkecil masyarakat tidak lagi menggantungkan kebutuhan isi meja makanannya pada intervensi kebijakan atau pasokan dari luar sistem mereka sendiri. Yang mengatakan, salah satu tantangan terbesar sektor pertanian NTT saat ini adalah rusaknya kalender musim akibat dampak perubahan iklim. Kondisi cuaca yang tidak menentu kerap membuat para petani konvensional kesulitan menentukan waktu tanam yang tepat. Sebagai solusinya, pendiri komunitas Leptani Bajo, Labuan Bajo ini mengajak masyarakat untuk menggali kembali kearifan lokal yang diwariskan oleh leluhur. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Kristin, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Selamat pagi Bapak, Mama, Saudara. Selamat beraktivitas di pagi ini ya. Pagi yang lumayan dingin dan masih tenang teduh, belum terlalu banyak kendaraan yang melintas di seputaran Tompelo 8 dan juga belum ada angin kencang yang menghembus ataupun berhembus di pagi ini ya. Ya, Bapak, Mama, Saudara dong semua. Bapak Uti ini pagi hadir kembali menemani Bapak, Mama pun aktivitas dong semua ya. Di ini pagi kotong akan beromong tentang laut. Ya, jadi Bapak, Mama, Saudara kotong tahu bahwa ini hari kan bertepatan dengan Hari Laut Sedunia ya. Jadi kotong tahu laut ini kan ada banyak ikan yang lezat-lezat, segar-segar. Ikan ada murah sekarang. Dan yang pasti Bapak, Mama, Saudara, laut sendiri itu menurut kepercayaan dari beberapa masyarakat ya, itu juga bisa dimanfaatkan, bukan hanya sekedar diambil dia punya hasil saja, tetapi juga menjadi tempat sakral bagi beberapa masyarakat untuk melakukan upacara adat. Dan tentunya itu juga punya makna ya, punya tujuan lah istilahnya seperti itu. Nah, kalau bicara soal menjaga laut, Bapak, Mama, Saudara, bagaimana caranya ataupun apakah masih ada tradisi-tradisi yang dilakukan oleh Bapak, Mama, Saudara dong semua di sekitar tempat tinggalnya terkait dengan cara untuk menjaga laut, atau mungkin cara yang biasanya Bapak, Mama, Saudara lakukan untuk menjaga laut, apakah dengan mengurangi sampah plastik atau melindungi ekosistem laut ya, atau mengikuti kegiatan bersih pantai. Silahkan sampaikan komentarnya melalui ketompong lain telepon di 0380 833 499 atau di 0811 382 0143.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan karst yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan karst di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan bapak mama bapak saudara, kalau ketemba omong tentang menjaga laut ya, untuk upacara adat atau untuk keperluan dari aktivitas para nelayan atau mungkin aktivitas di pesisir pantai ya, bahkan kuliner-kuliner khas yang ada di Nusa Tenggara Timur, untuk menjaga itu semua ya, biar tetap ada, biar tetap lestari, kita juga perlu menjaga dia punya sumber ya. Dan kalau mau dibilang sudah sejak dulu ketong punya nenek moyang ini mengajarkan ketong untuk tetap menjaga alam. Jadi yang namanya sistem berkelanjutan itu sebenarnya sudah ada sejak dulu ya. Hanya saja mungkin ketong sempat lupa, tertidur pulas ya, dan baru ketong sadar sekarang. Ya seperti yang dekat-dekat di sini di Pulau Timur juga, di Kabupaten Kupang, di Desa Kuan Heun dan juga Desa Bolok, masyarakat di sana juga masih melestarikan yang namanya tradisi lilifuk. Ketong pasti sudah tahu tradisi lilifuk. Mungkin ada di antara bapak mama bas saudara Ju yang sudah pernah mengikuti tradisi lilifuk ini. Karena dari informasi yang ketong dapat ya, bapak mama bas saudara dong semua, pada saat mengikuti tradisi lilifuk atau bisa dibilang ini panen ikan yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Desa Kuan Heun dan juga di Desa Bolok ya, setelah ya sekitar 6 bulan melarang aktivitas untuk menangkap ikan di daerah yang sudah ditandai ya, ataupun di kawasan perairan yang sudah dibuat seperti kolam begitu. Jadi bapak mama bapak saudara, ketong tahu bahwa tradisi lilifuk ini yang dilakukan oleh suku Baineo itu dilakukan untuk menjaga, dengan tujuan menjaga ekosistem terumbu karang dan juga ya yang pasti menjaga kelestarian ataupun kebersihan di pesisir pantai tersebut. Jadi balik lagi ke topik kita di awal ya, bahwa kalau misalnya kita sudah pernah mengikuti tradisi lilifuk ini, panen ikan setelah 6 bulan ada larangan sone boleh beraktivitas di sekitar lokasi tersebut ya, itu bisa kita bisa panen besar-besaran ya. Jadi satu ember itu bisa dihargai dengan 10.000 atau 20.000 ya, ember besar ya, bukan ember kecil, bukan ember-ember yang untuk timba air, bukan, tapi ini ember oker orang Kupang bilang. Jadi bapak-bapak, bapak saudara dong semua, tradisi yang sudah ada sejak nenek moyang dulu ya, dari leluhur orang-orang di Desa Kuan Heun, di Desa Bolok juga ya, ini kalau mau dibilang sih tradisi yang perlu dilestarikan sampai kapanpun. Jadi lilifuk itu bapak mama bapak saudara dong semua ya, itu dikatakan terbagi menjadi dua. Bagian yang dangkal didominasi padang lamun mengelilingi bagian terdalam bernama kolam timau dengan kondisi terumbu karang yang menurut cerita ya dari salah satu keturunan penjaga lilifuk, yaitu belum terjamah aktivitas penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Jadi masih asli, masyarakat dari dulu sampai sekarang masih menjaga kawasan tersebut. Dan ini adalah praktik baik ya bapak mama bapak saudara dong semua, karena ketong bisa ikut serta dalam menjaga laut, jadi hasilnya pun akan kembali ke kita begitu ya. Ya dan di pagi ini di Bapote ketong bawa omong tentang menjaga laut, karena ini bertepatan juga dengan Hari Laut Sedunia ya bapak mama bapak saudara. Jadi kalau bapak mama bapak saudara dong semua ya, dikasih pilihan untuk menjaga laut, biasanya hal apa yang seringkali dilakukan, atau mungkin bagaimana caranya, cara terbaik ya untuk menjaga laut agar budaya pesisir itu tetap lestari. Mungkin ada di antara bapak mama bapak saudara yang menjaga laut dengan mengurangi sampah plastik atau melindungi ekosistem laut ya, seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kuan Heun dan juga Desa Bolok dengan melakukan tradisi lilifuk ya, atau mengikuti kegiatan bersih pantai seperti yang dilakukan oleh beberapa komunitas Clean Up Day yang setiap beberapa bulan ataupun beberapa momen ya, itu mereka selalu melakukan aksi bersih-bersih pantai. Ya silakan sampaikan komentarnya, pengalamannya, pendapatnya bapak mama bapak saudara.
terkait dengan Ketong punya topik di pagi ini. Bisa melalui Ketong punya line telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Bapote masih menemani Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua di ini pagi ya. Jadi sekali lagi yang mau gabung, yang mau kasih informasi juga boleh ya. Siapa tahu ada di sekitar tempat tinggal Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, ada tradisi-tradisi seperti Lili Fuk ya, dimana masyarakat juga kalau mau dibilang sih memberikan sanksi kalau ada yang melanggar aturan-aturan tersebut ya. Silakan sampaikan komentarnya, pendapatnya melalui ketompong lain telepon atau WhatsAppnya Pro 4 RRI Kupang.

Ocean Meeting merupakan kearifan lokal dalam bentuk aktivitas mencari biota laut oleh masyarakat pesisir NTT pada saat kondisi air laut surut dan cuaca tidak mendukung untuk melaut. Aktivitas ini dilakukan di zona pasang surut yang sebagian besar berupa ekosistem padang lamun. Masyarakat umumnya menggunakan alat sederhana untuk mengakses sumber-sumber protein yang terjebak di zona ini seperti tombak kecil, alat pencungkil, senar pancing, dan wadah penampung. Jenis kerang-kerangan, ikan-ikan kecil, gurita, dan udang-udangan merupakan hasil tangkapan dari biota laut yang terjebak di padang lamun pada saat air laut surut. Masyarakat kemudian memanfaatkan hasil tangkapan tersebut sebagai sarana pemenuhan gizi protein maupun nilai tambah secara ekonomi di saat cuaca dan

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

104,3 mega mega hertz ya. Ini pagi-pagi biasalah ya, belum kumpul semua ketong punya wa. Jadi bapak-bapak saudara dong semua, selamat beraktivitas di pagi ini. Bapote masih mana-mana bapak mama dong semua ya. Di pagi yang cerah, pagi yang dingin dan juga sunyi. Apakah masih di rumah semuanya? Mungkin karena dingin jadi ya kukuruyuk sedikit dong. Ya bapak mama, saudara, ini pagi bapote masih menemani bapak mama. Jadi ketong masih bohong tentang menjaga laut. Jadi ketong tahu bahwa sejak dulu itu kan laut ini bagian penting dari kehidupan orang NTT. Berbagai macam tradisi nelayan, upacara-upacara adat yang bertujuan untuk menjaga kelestarian laut pun dilakukan, masih dilestarikan hingga saat ini oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur ya. Jadi bahkan bapak mama, bapak saudara, dari hasil laut muncullah yang namanya kuliner ikan kuah asam khas NTT. Dan bahkan sangat terkenal ya, karena dia punya kesegaran. Ditambah lagi ketumpung ikan yang memang diakui oleh banyak orang, banyak wisatawan yang mengakui kesegaran ikan dari orang-orang NTT ataupun laut NTT ya. Jadi bapak mama, bapak saudara, tentunya ya kondisi laut juga mempengaruhi hasil lautnya juga. Untuk itu kita selalu diimbau untuk sama-sama ketong jaga laut, dan ada beberapa cara yang sering kali dilakukan ya untuk bisa menjaga laut sehingga budaya-budaya pesisir itu tetap lestari. Biasanya sih ada beberapa orang yang mulai mengurangi penggunaan plastik atau mulai didaur ulang plastiknya sehingga sampah-sampah plastik itu sone lari pi laut ya. Dan juga ada yang berusaha untuk melindungi ekosistem laut. Jadi ada yang kalau mau

bersih ya, tetap asri begitu. Jangan sampai ketompi berenang di laut, bukan hanya berenang dengan air laut yang asin ya, tapi ketong juga berenang dengan ban dalam, ada juga sisa-sisa popok ya, baju-baju bekas. Pengalaman pribadi sebenarnya ya. Jadi waktu asik-asik berenang di pinggir pantai, ya tiba-tiba di samping bukan orang, bukan ikan, tapi yang ikut berenang adalah ban bekas atau baju atau sisa-sisa popok. Luar biasa ya. Trauma pasti. Karena sangat berbeda ya. Dulu waktu kecil ketang dengan bebasnya berenang di pinggir pantai, hanya taguling-taguling dengan ombak tanpa ada yang namanya sampah-sampah plastik atau sisa-sisa popok ya, dan juga atau baju-baju bekas yang juga terapung-apung di atas air laut ya, dan juga ban-ban bukan ban dalam, seban luar juga ikut terapung ya. Jadi agak bingung ya, ini kita mandi di laut atau mandi di mana begitu. Ya kalau bapak mama saudara dong semua, silakan sampaikan komentarnya, upaya seperti apa yang bisa dilakukan, cara terbaik yang bisa bapak mama lakukan ya untuk bisa menjaga ketompunya laut ini tetap bersih. Apakah biasanya dilakukan dengan mengurangi sampah plastik, penggunaan sampah plastik, atau ya melindungi ekosistem laut dengan sonde menggunakan racun bom seperti itu saat melaut, atau sampah-sampah plastiknya itu didaur ulang ya, ditaruh di bank sampah biar sonde lari ke laut, sama kayak puisinya Dian Sastro, ku lari ke laut ya. Dan juga mungkin ada di antara bapak mama bapak saudara yang mengikuti kegiatan bersih pantai. Silakan sampaikan komentarnya melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Untuk Bapak Teh menemani Bapak Mama, Bapak Saudara sampai nanti di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama bahas saudara Barita Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena memimpin pertemuan strategis bersama pelaksana tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Stefania Tungaboro. Pertemuan tersebut dihadiri analis konservasi Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang, Muhammad Hilmin, Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang, Numan Najib, serta Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kupang, Ridwan. Gubernur Emmanuel Melkiades Lakalena dalam pertemuan tersebut menegaskan pembangunan sektor kelautan dan perikanan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus dibangun melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, pelaku usaha, dan masyarakat pesisir. Menurut Gubernur Melki, program Lautra menjadi instrumen penting dalam mendorong transformasi ekonomi biru di Nusa Tenggara Timur. Program tersebut tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat pesisir, tetapi juga memastikan keberlanjutan sumber daya laut melalui pengelolaan yang bertanggung jawab dan berbasis konservasi. Beralih ke informasi berikut. Keindahan panorama matahari terbenam di kawasan Pantai Ndau Kabupaten Ende mendapat apresiasi dari para pengunjung. Salah satunya disampaikan Matius Trisno yang menilai kawasan pesisir memiliki daya tarik tersendiri sebagai lokasi bersantai di sore hari. Matius mengatakan telah 2 kali mengunjungi lokasi tersebut dan kembali datang karena suasana yang nyaman serta menawarkan pemandangan alam yang menarik. Menurutnya, panorama matahari terbenam menjadi daya tarik utama kawasan tersebut karena dapat dinikmati secara langsung tanpa terhalang bangunan maupun objek lain di sekitar. Ia menilai kawasan Pantai Ndau kini semakin ramai dikunjungi masyarakat baik untuk bersantai maupun berkumpul bersama keluarga dan teman. Kondisi tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap ruang publik terbuka yang menawarkan suasana alam dan pemandangan laut. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang dan Bapak Mama Baso Daerah Radong semua. Selain tradisi Lilifuk yang ada di Kupang Barat ya, ada juga yang namanya tradisi Muro di Lembata. Jadi ini kalau mau dibilang sistem sonasi wilayah perairan yang melarang penangkapan ikan di area tertentu. Jadi biasanya disebut dengan zona inti ya, sama seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kuan Heun di Kabupaten Kupang ya, yang menentukan daerah-daerah tertentu ataupun area-area tertentu itu sonde boleh dilakukan penangkapan ikan selama setengah tahun ya, atau 6 bulan lah. Jadi hal ini dilakukan masyarakat di Lembata dalam tradisi Muro untuk memberi kesempatan ikan berkembang biak dan terumbu karang memulihkan dirinya. Jadi area yang dilindungi itu mencakup terumbu karang, mangrove dan juga lamun. Jadi Bapak Mama Bapak Saudara, biasanya kalau sudah seperti ini ya, itu kalau misalnya dibuka atau saat panen itu juga dia punya hasil melimpah ruah. Dan yang pasti Bapak Mama Bapak Saudara dong semua, semua ini ya kalau mau dibilang sih, semua tradisi-tradisi yang sudah ada sejak zaman nenek moyang dulu ya, zaman leluhur kita itu mengajarkan terkait dengan keberlanjutan. Segala sesuatu yang sudah diajarkan itu mengajarkan kita untuk lebih bijak dalam memanfaatkan apa yang ada di alam ini. Nah kalau Bapak Saudara dong semua yang ada di Kupang atau mungkin ada di Kabupaten Kupang ya, atau di daerah-daerah lain, apakah ada tradisi-tradisi dalam menjaga laut atau mungkin ada aktivitas-aktivitas kecil yang seringkali dilakukan seperti sondet menggunakan plastik lagi atau mungkin menjaga ekosistem laut ya, atau mengikuti komunitas aksi bersih-bersih pantai yang sering dilakukan ya. Silakan sampaikan komentarnya melalui ketompung line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tradisi Badu adalah tradisi masyarakat Watodiri, Lembata, Nusa Tenggara Timur dalam rangka mengelola sumber daya alam laut. Tradisi Badu dilakukan oleh masyarakat setempat di pesisir pantai Watodiri. Batas laut kawasan Badu yaitu Madometing di sebelah timur dan Watokobu di sebelah barat. Jarak antara batas Badu di timur dan barat adalah sekitar 900 meter. Sedangkan jarak dari garis pantai ke tengah laut adalah 200 meter. Melalui tradisi Badu, masyarakat setempat membuat berbagai aturan tentang cara mengolah sumber daya alam laut dengan tetap memperhatikan prinsip keseimbangan alam dan keadilan sosial. Beberapa aturan tersebut seperti daerah larangan serta cara dan waktu menangkap ikan. Tradisi Badu ini memiliki dua manfaat, yaitu untuk konservasi sumber daya lokal dan sebagai upaya menumbuhkan sikap altruisme terhadap janda dan yatim piatu.

Masih dari seputaran Jalan Tompelo nomor 8 dan Bapak Mama Bahasa Diara dong semua. Masih di Bapote. Yang kita masih beromong tentang menjaga laut. Kalau laut ini kan ya bukan hanya sekedar tempat rekreasi ya. Tapi kalau kita lihat bahwa laut ini adalah tempat untuk mencari nafkah bagi beberapa nelayan, bagi orang-orang yang memang menggantungkan kehidupannya dari laut. Mata pencahariannya, sumbernya itu dari laut ya. Dan yang pasti Bapak Mama, Bapak Saudara, Kotong juga orang NTT pasti suka dengan makanan-makanan laut ya. Bukan hanya ikan sah, cumi sekarang jadi murah, udang juga lumayan ya. Dan rumput laut apalagi kalau bikin lawar juga enak ya. Jadi ada begitu banyak bukan hanya tumbuhan ya, tapi makhluk hidup yang ada di laut yang bisa Kotong manfaatkan untuk dikonsumsi. Dan semuanya itu tentunya perlu usaha bersama untuk bisa tetap menjaga laut. Kalau Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua di yang ada di rumah atau di mana saja ya, ketika disuruh memilih antara beberapa usaha untuk menjaga laut, di antara ketiga usaha ini mana yang paling sering dilakukan atau mungkin akan dilakukan oleh Bapak Mama Bapak Saudara? Yang pertama yaitu menjaga agar tidak terlalu menggunakan plastik ya, wadah-wadah plastik yang dapat menyebabkan sampah. Terus itu juga melindungi ekosistem laut ya, mungkin ikut kegiatan-kegiatan konservasi dan sebagainya. Dan juga aksi bersih-bersih pantai yang seringkali dilakukan oleh beberapa komunitas dan juga beberapa instansi. Nah, kalau di antara ketiga hal tersebut yang paling sering atau mungkin yang akan dilakukan oleh Bapak Mama Bapak Saudara dong semua, apa saja? Silahkan sampaikan komentarnya, pendapatnya ya, melalui ketempung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Bapote menemani Bapak Mama Bapak Saudara di ini pagi sampai nanti di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Toba Mia Rap Crew.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
3: Tapi sekarang, waktunya ubah cara pandang.
2: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
3: Serius? Rp5.000?
2: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
3: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
2: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
3: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
2: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
3: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
2: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
3: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
2: Semua prodi terakreditasi baik.
3: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
2: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
3: Ini bukan sekedar kuliah.
2: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
3: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rasa. Masih dari seputaran Jalan Tompelo nomor 8 dan Bapak Mama, Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini ya. Ada beberapa tradisi dalam menjaga laut yang memang sudah ada sejak zaman leluhur kita ya. Di Alor ada namanya tradisi mulung. Jadi praktek menutup kawasan laut atau disebut dengan hading dari segala aktivitas dalam kurun waktu tertentu ya. Sama juga seperti di tradisi Muro dan juga tradisi Lilifuk, membiarkan alam, membiarkan terumbu karang, ikan, rumput laut, lamun ya, itu mereka berkembang biak, bernapas tanpa ada gangguan dari manusia. Dan tentunya ada batasan-batasan waktu juga ya yang diberikan. Jadi biasanya sih setengah tahun atau mungkin ada 3 bulan penutupan area tersebut ya, dan akan dibuka kembali. Jadi masyarakat Alor menyebutnya dengan sebutan hoba. Jadi nanti akan ada ritual-ritual adat yang dilakukan ya sebelum membuka area tersebut untuk umum, dan nanti ditutup lagi. Dan ini terus berlangsung ya, sehingga untuk kelestarian ataupun tempat-tempat tersebut ya, dia punya ekosistem laut tetap terjaga. Nah, Bapak Mama, Saudara dong semua, bagaimana dengan Bapak Mama? Masih adakah aktivitas-aktivitas seperti ini yang dilakukan di tempat tinggal Bapak Mama? Atau mungkin untuk menjaga laut ada alternatif sendiri ya, ada usaha sendiri yang dilakukan oleh Bapak Mama, Saudara dong semua? Silakan sampaikan komentarnya melalui ketumpung line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: lagi, kramo lagi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kabupaten Sika memiliki objek wisata alam unik yang menyajikan sesuatu yang berbeda yang terdapat di Dusun Nangarasong, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda. Wair Nokerua, demikian masyarakat Sika menyebutnya. Wair Nokerua artinya air pastor atau air yang ditemukan seorang pastor. Wair dalam bahasa Sika berarti air, sementara Nokerua diadopsi dari bahasa Latin yang berarti pastor atau orang suci. Wair Nokerua adalah mata air yang jernih yang keluar dari sebuah batu yang terdapat dalam sebuah gua kecil di dekat pantai Nokerua. Bagaimana kisahnya hingga muncul mata air ini dan diberi nama Wair Nokerua? Konon, ada seorang imam bernama Santo Franciscus Saverius yang sedang melakukan perjalanannya ke Ambon. Ketika itu kapal layar yang ditumpanginya terombang-ambing di Pulau Babi, sebuah pulau kecil di Laut Flores atau tepatnya di bagian utara Sika yang pernah menggemparkan dunia saat gempa dan tsunami pada

tahun 1992. Di saat kapal terombang-ambing, Franciscus Saverius terlena dan terpukau oleh keindahan laut Pulau Babi. Tanpa disadarinya, tali ikat pinggangnya jatuh menyentuh laut. Sejak saat itu, Franciscus menamakan pulau di hadapannya itu dengan nama Pulau Babi. Dalam perjalanan tersebut, Santo Franciscus Saverius bersama rombongan kehabisan air tawar di kapal. Berlayarlah mereka menuju ke darat, persisnya menuju pelabuhan Alok Matang. Karena air bersih di Alok tidak ada, maka Santo Franciscus bersama anak buah kapal dan masyarakat setempat menelusuri pesisir pantai mencari air tawar, namun tidak ada juga sumber air tawar yang ditemukan. Karena kelelahan, beristirahatlah mereka di kaki sebuah bukit cadas yang gersang. Setelah beristirahat sejenak, berdirilah Santo Franciscus Saverius sambil memegang salib dan tongkatnya. Dia kemudian berdoa kepada Tuhan. Tongkatnya kemudian dipukul pada bukit cadas yang gersang. Aneh bin ajaib, seketika itu juga keluarlah air. Orang Alok Matang kemudian menamakan mata air tersebut Wair Nokerua, yang berarti air imam berdasarkan jabatan Franciscus Saverius sebagai imam. Wair Nokerua memiliki keunikan tersendiri. Ia keluar dari tebing batu karang di pinggir pantai. Mata air ini tidak pernah mengering, airnya selalu mengalir. Menurut kesaksian warga, meskipun ada kemarau panjang, airnya tidak mengering dan ketika musim hujan, volumenya juga tidak bertambah. Kejernihan air ini pun membuat orang tidak pernah ragu untuk meminumnya secara langsung. Batu cadas menjadi penyaring alamiah baginya. Sebab itu banyak pelaut atau nelayan yang biasanya menyinggahi tempat ini dan mengambil air untuk bekal perjalanan mereka. Keunikan Wair Nokerua ini membawa beragam tafsiran dan keyakinan bagi banyak orang. Sebagian orang meyakini air ini bisa memberikan berkat bagi kesuburan tanaman. Mereka mengambil air dari tempat itu dan dipakai untuk mereciki benih tanaman, khususnya padi dan jagung. Orang banyak yang meyakini bahwa kalau benih diperciki dengan air yang muncul secara ajaib ini, maka benih-benih ini akan bertumbuh subur dan kemudian akan menghasilkan banyak buah. Cerita itu terus legenda dan bertahan sampai

Air Nokerua memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Tidak hanya dikenal sebagai sebuah objek wisata alam semata, namun sampai sekarang penduduk sekitar selalu mengunjungi Air Nokerua dan mengkonsumsi air dari tempat tersebut karena mereka yakin bahwa air tersebut mengandung unsur sakti untuk dijadikan obat.

104,3 MHz Pro 4 era Kupang dan Bapak Mama bahasa daerah. Sampai di sini Bapak Ote menemani Bapak Mama ya. Yang pasti dengan memperingati Hari Laut Sedunia ya. Ketong diajak untuk merayakan peran penting laut dalam menopang kehidupan manusia di bumi ini. Laut juga merupakan salah satu sumber penghasil oksigen dan penyerap karbon ya, sekaligus menjadi momentum di saat ini untuk bersama-sama ketong selalu mengingatkan, saling mengingatkan ya, terkait dengan aksi nyata menjaga kelestarian ekosistem perairan dari hulu hingga hilir. Ya, dan nanti di obrolan Papa Lele ya akan ada informasi-informasi untuk memperingati Hari Laut Sedunia. Nanti juga di pukul 9 akan ada obrolan Akamsi yang menemani Bapak Mama bahas saudara dong semua. Beta Christine, selamat pagi dan selamat beraktivitas.